0: Kalau berita padi Kuantan, padi ku simpan dekat rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan. Mestilah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika. Umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara. Ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik. Mengkamit kenangan.
3: Baik saudara, kita di ruangan pantun di Klasik setiap Jumaat bermula 8 pagi hingga 9 pagi dengan tajuk atau topik untuk hari ini, biar jasa jadi kenangan. Saudara boleh hantarkan terus pantun saudara di laman Facebook Radio Klasik, juga di WhatsApp kami 0135656128. Baik, untuk pusingan yang pertama ini, saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Muhammad Zikri Haziq Hamdan dengan pantunnya, melangkah jauh lebih tinggi biar jasa jadi kenangan. Redup senja di pohon bumi, rahsia kita tetap abadi. Cik Nur Zali Ahmad, jika menama sayur keladi, biar ditanam dalam berbatas. Hidup perlu menyemai budi, tetapi jangan mengharap dibalas. Kak Mas Armin dari Kota Tinggi, Johor, Gunung Daik, nampaklah tenang. Cuaca redup di waktu pagi. Budi baik tetap dikenang sepanjang hayat, tersemat di sanubari. Dan satu lagi kiriman pantun untuk pusingan pertama ini, daripada Kak Nani dari Kuala Kurau, Perak. Indah berseri bunga kemboja, tumbuh mekar di tepi laman. Walau berlalu masa dan usia, biar jasa jadi kenangan. Teruskan, hantarkan dan kongsikan pantun saudara, biar jasa jadi kenangan. Terus kekal pantun di Klasik.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Menyusur kenangan, negeri di bawah bayu, 88.1, Kota Kinabalu, 91.1, Sandakan.

0: gelap gelita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, mengkamit kenangan.
3: Baik saudara, kita di ruangan Pantun di Klasik dengan tajuk Biar Jasa Jadi Kenangan. Nah, untuk persinggan ini saya nak kongsikan kiriman pantun daripada Pak Mustafa dari Ipoh Perak, mengambil berkah di hari Jumaat makan bersama sanak saudara. Sekian lama menabur hikmat, kenangan indah zaman bersara. Seterusnya, Cik Muftah Jaafar dari Shah Alam, menu laksa jadi hidangan, minuman jus durian Belanda. Biar jasa jadi kenangan walaupun jasad telah tiada. Kami Rahim dari Johor Bahru, Tanjung Pagar, di hujung Tanjung, kapal besar, tempat bermalam. Jasamu selalu akan dikenang, jadi ingatan berzaman-zaman. Dan satu lagi kiriman pantun daripada Encik Syahrudin Daud dari Pekalan Balak Melaka, jalan tersasar akibat berangan, cuaca redup sampai selamat. Jasa besar jadi kenangan, seumur hidup penuh nikmat. Ayo kita berbual dengan lagu nyanyian The Unwanted, Seimbas Pandang. Terus kekas dia, Pantun di Klasik.

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bersama pengacara anda, Dia Nawai, Hafiz dan Amar. Serta berhibur bersama Jacqueline Victor, Hail Husaini, Iman Darwish dan Megat. Saksikan siaran langsung pada hari Sabtu 12 September 2026 pukul 9 malam. Boleh juga datang untuk memeriahkan di Auditorium Tunku Puan Cik, Kompleks Penyiaran Tuanku Muhammad Negeri 9 di TV2 Dunia Ria.

0: Gerak berita padi Kuantan, padi ku simpan di peti rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Yang terus mendengarkan kami di frekuensi Lembah Kelang 87.7 MHz. Baik, kita masih lagi di ruangan Pantun di Klasik setiap Jumaat bermula 8 pagi hingga 9 pagi dengan tajuk atau topik untuk hari ini, biar jasa jadi kenangan. Sosnya kiriman pantun daripada Pak Ngah dari Teluk Intan Perak, tanam keladi sebelah palas, berpagar pinang seberang titi. Tabulah budi sekalung ikhlas, biar dikenang ke akhir nanti. Kak Zarina Yatim, heningnya pagi, angin sepoi bertiup, nyaman dan segar, badan terasa, ketenangan dan keberkatan terus dalam hidup. Itu tanda hati luhur ikhlas sentiasa. Bangah Anggun dari Singapura, anak itik terenang-renang, air pasang mengail ikan, jasa baik takkan hilang. Itu menjadi kenang-kenangan. Dan satu lagi kiriman daripada Cik Roy Wonder Glow dari Kampung Tulang Rimau, Johor, Negeri Sembilan. Jumaat tiba, hati tenang, doa dipanjat, penuh harapan. Buatlah baik sepanjang hidup, biar jasa jadi kenangan. Ayo saudara, teruskan menghantar untuk penghujung ruangan pantun di Klasik ini di laman Facebook atau juga di WhatsApp kami 013-5656-128. Terus kekal hanya di Pantun di Klasik.

0: Komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

0: Kalau kita padi Kuantan, padi ku simpan di tepi rumah. Ku harap cerita jadi kenyataan, musnah harapan, mimpi tak sudah.
1: Hidup ini hanya seketika, umpama mimpi dalam mimpi. Jangan kita putus saudara, ingatlah balasan di akhirat nanti.
2: Bermula Januari 2026, Pantun di Klasik akan mula bersiaran setiap hari Jumaat pukul 8 pagi hingga 9 pagi. Pastikan janji temu saudara hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.
3: Baik saudara, kita di penghujung ruangan Pantun di Klasik untuk hari ini dengan topik biar jasa jadi kenangan. Ada pantun yang sempat saya kongsikan, kiriman daripada Cikgu Man dari Kukup Pontian. Terbang helang di hujung tanjung, mana nak sama burung kenari. Bakti di sanjung, budi di junjung, kekal abadi dalam memori. Cik Taha Abu dari Sungai Siput Perak, tanam padi di hujung tanjung, malam hari lihat ke kunang. Budi baik jasamu disanjung, sepanjang hayat tetap dikenang. Kami dari Pontian, Johor, bunga ros merah warna, bau wangi sepanjang masa. Berbuat baik walau di mana, hidup dikenang sepanjang masa. Cik Azrizal Azame dari Keluang, nona manis, cantik dan lawa. Kecik molek, senyuman menawan. Jasa bakti dikenang sentiasa, budi baik kekal diingatan. Dan yang terakhir, kiriman pantun daripada Encik Yahya Saleh. Pokok kelapa dipanjat kera, buahnya jatuh menimpa berangan. Jasanya ibu bapa tidak terkira, walaupun tiada tetap jadi kenangan. Terima kasih yang terus menghantarkan dan juga berkongsikan pantun saudara untuk hari ini. Mohon maaf tidak dapat untuk tunaikan semuanya. Tapi jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan kami Pantun di Klasik setiap Jumaat bermula 8 pagi hingga 9 pagi. Baik, berita utama akan menyusul dari pusat berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. Terus kekal setia mendengarkan kami. Rahim Jantan bersama Rafta Bacik, Sri Lanka. Terus kekal setia, Pantun di Klasik.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
2: Malaysia, Malaysia.
3: Silang Budaya, Radio RTM.
4: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
3: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menjadikan anak-anak muda dengan kemahiran Tibet terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota, tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan, dan menjadi amanah kita untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu

Infra digital negara terus dipertingkat. Liputan 5G kini 90%. Mitigasi berkesan, titik panas banjir berkurang. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Pagi.

kuota Budi Madani RON 95. Budi 95 pada 300 liter sebulan dan kuota Budi Diesel sehingga 400 liter sebulan terus dikekalkan meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam

Satukan hati kekal abadi. Izzat Sofi masih di sini menemani saudara untuk jam yang terakhir di segmen Sajian Klasik sehingga 10 pagi nanti. Saya nak kongsikan informasi sukan. Penganjuran Sukan Malaysia Sukma Selangor 2026 melakar sejarah manis apabila kontinjen merah kuning turut muncul juara keseluruhan para Sukma yang melabuhkan tirainya malam tadi. Kontinjen tuan rumah muncul juara dengan keseluruhan 200 pingat iaitu 93 emas, 55 perak serta 52 gangsa, melepasi sasaran awal emas yang ditetapkan bagi para Sukma iaitu 60 emas sahaja. Sabah muncul naib juara dengan 69 emas, 51 perak dan 45 gangsa, manakala Sarawak berada di tempat yang ketiga memungut 52 emas, 32 perak dan 54 gangsa. Menteri Besar Selangor Dato' Sri Amiruddin Syari dalam ucapannya berharap barisan atlet-atlet istimewa para Sukma akan mewarnai persaingan di peringkat yang lebih tinggi hingga ke peringkat Paralimpik pada masa hadapan dan bergelar juara dunia. Turut hadir adalah Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari dan Menteri Besar Kelantan Dato' Muhammad Nasruddin Daud. Amiruddin berkata kehadiran 1,352 atlet para dari segenap pelosok negara yang bertanding dalam 10 jenis sukan membawa cerita dan pengertian yang cukup besar kepada Selangor. Jelasnya dalam keadaan tuan rumah melaksanakan sukan dengan perbelanjaan yang berhemah, kerajaan negeri tetap mahu memastikan sesuatu yang istimewa dibawa pulang sebagai satu memori yang cukup indah dalam persaingan di medan pertandingan. Pada majlis berkenaan, atlet Paralimpik terbaik para Sukma untuk Selangor 2026 menjadi milik perenang para Selangor Muhammad Safwan Suhaimi, manakala gelaran atlet para wanita para Sukma Selangor 2026 menjadi milik atlet para olahraga dari Sarawak Nur Syazwani Maisara Marzuki. Kedua atlet berkenaan membawa wang tunai RM5,000 bersama Piala Irvinia. Berhati-hati, Radio Malaysia.

0: Kuah kari ikan yang Mak masak semalam cukup sedap, lain dari yang lain.
1: Ah, nak tahu rahsianya? Sebut kari ikan babas digunakan. Udang, sotong dan ketam pun boleh masak dengan serbuk ni.
0: Ada lagi, serbuk kari daging babas untuk masak ayam dan kambing.
1: Yang awak makan tadi tu adalah kari yang menggunakan serbuk kari babas menambah kelazatannya.
0: Ramuan asli terpilih menepati citarasa semua.
1: Babas, rencah hidupku. Pastinya
2: babas. Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telecoms Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

Lagu nyanyian Yasin Karena Dia. Terus menghiburkan saudara sajian klasik sehingga 10 pagi nanti. Dan seperti biasa, yang bermula pasti akan berakhir. Sampai di sini sahaja tugasan saya menemani saudara seawal 6 pagi. Dan selepas ini, rakan penyampai Hazwani akan terus setia bersama saudara Melodi Klasik 10 pagi hingga 2 petang nanti. Satukan hati, kekal abadi. Saya Izzat Sofi mengundurkan diri, menyusun 10 jari kemaafan jika ada salah dan silapnya. Baik dan mulia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk kilafnya semestinya datang daripada diri saya sendiri. Sampai jumpa lagi. Jaga diri, hiasi peribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam 19 Rabiul Awal.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kucing Tapai. KUCINGTAPAI. Kucing Tapai. Kucing Tapai adalah arnab.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Kelas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara yang sedang dengarkan ketika ini? Sebelum Wani mengorak langkah lebih jauh, Wani ada pantun untuk saudara. Pergi ke pekan membeli selasih, singgah sebentar di pohon sena. Jumaat datang membawa kasih, moga tenang hati dan jiwa. Alhamdulillah, kita dipertemukan lagi hari Jumaat, penghulu segala hari, hari yang cukup istimewa, hari yang mudah-mudahan membawa ketenangan, keberkatan dan rahmat buat kita semua. Buat pagi ini, mungkin ada yang baru lepas selesai urusan di rumah, yang dah masak untuk tengah hari kan, cepat kan? Waktunya baru 10.3 minit pagi, ada yang mengemas, menghantar anak ataupun cucu ke sekolah, rasanya baru lepas menarik nafas lega, alhamdulillah kan. Yang sedang bekerja, sedang memandu, sedang berehat kan, terima kasih dengarkan Radio Klasik waktu ini. Dan insyaAllah Wani akan menemani saudara sehingga 2 petang nanti, selama 4 jam lah, bermula 10 pagi ini sehinggalah 2 petang nanti. Tapi sebelum tu nak ucapkan terima kasih kepada Izzat Saufi yang baru saja menemani saudara menerusi sajian klasik seawal 6 pagi tadi sampailah 10 pagi, dan waktu ini Wani pula lah mengambil alih untuk menemani saudara yang mungkin sedang termenung jauh kan. Jangan risau, ada lagu-lagu yang bakal menghiburkan saudara, yang bakal menggamitkan kenangan-kenangan lama. Lagu-lagu 70-an, 80-an, lagu 90-an tak ada, sebab 90-an ada di menerusi Ritma Klasik. Jadi kalau nak dengarkan lagu-lagu 90-an, jangan lupa untuk nantikan Ritma pada petang ini, 6 petang hingga 12 tengah malam. Nak tahu DJ siapa? Di jam yang terakhir akan menikongsikan siapa yang akan menemani saudara 6 petang hingga 12 tengah malam nanti. Saudara, sebelum kita mengorak langkah dengan lebih jauh lagi kan, apa khabar hati saudara hari ini? Moga hati kita baik-baik je. Kalau ada yang mungkin ada rasa memikul sedikit keresahan, semoga Jumaat ini menjadi ruang untuk kita menarik nafas panjang dan berkata kepada diri sendiri, tidak mengapa. Pelahan-pelahan kan, pelahan-pelahan ni, apa yang belum selesai, kita selesaikan satu persatu. Apa yang belum kita miliki, kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita mencari bahagia jauh-jauh, sedangkan bahagia itu ada pada hati yang tahu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jadi hari ini jangan terlalu sibuk untuk kita memikirkan apa yang belum ada, sampai kita terlupa menghargai apa yang sudah Allah hadirkan kepada kita. Itu sebenarnya nikmat yang besar. Waktu ini 10.5 minit pagi, teruskan kesetiaan saudara bersama-sama dengan kami merusi melodi klasik. Lagu ini Hitam Manis, nyanyian Anwar B, tapi nyanyian asal lagu ini oleh R. Azmi.

0: Lagu yang baru saja saudara dengarkan, tajuknya Kalau Hati Sudah Sayang, nyanyian Sarina Hashim, membawa kita ke pukul 10.15 minit pagi waktu ini. Saudara, terima kasih kerana baru saja ikuti frekuensi kami waktu ini kan. Hari ini Wani bawakan tetamu istimewa untuk menerusi rancangan tajaan di Radio Klasik. Dan hari ini kita bersama-sama tetamu istimewa kita, pengarah Seksyen Pembangunan Usahawan Kraft Tangan Malaysia, Puan Mariam binti Auta, yang turut bersama-sama dengan Wani waktu ini. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Pertama kali kita bertemu di ruang udara Radio Klasik, dan hari ini Wani cukup teruja untuk kita berkongsikan mengenai dengan antara program yang akan berlangsung di sekitar dekatnya, tarikhnya bulan September juga, mengenai dengan demonstrasi dan jualan kraft sempena Malaysia International Craft Fair 2026. Mungkin Puan boleh kongsikan antara penganjuran Malaysia International Craft Fair 2026 ni kepada pendengar. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih DJ Wani. Pertama sekali ucapkan terima kasih kerana memberi peluanglah pada Kraft Tangan Malaysia untuk bersiaran di Radio Klasik pagi ini. So, berbalik kepada soalan tadi, penganjuran MICF, so Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia merupakan agensi di bawah Kraft Tangan Malaysia. Perbadanan Kemajuan Kraft Tangan Malaysia atau lebih dikenali dengan Kraft Tangan Malaysia merupakan agensi di bawah Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC, akan menganjurkan Malaysian International Craft Fair 2026 selama 12 hari. Bermula pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. MICF ini akan berlangsung pada jam 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Okey, untuk makluman pendengar, Malaysian International Craft Fair ataupun MICF 2026 ni merupakan sebuah acara kraft bertaraf antarabangsa yang menghimpunkan penggiat industri kraft tempatan dan antarabangsa dalam satu platform.
0: Baik, kita gabungkan.
1: So penganjuran ni dia bukan saja mengetengahkan keunikan dan kepelbagaian seni kraft Malaysia, malah membuka ruang kepada pengunjung untuk mengenali seni kraft dari pelbagai negara lah.
0: Saya tak langsung lah kan.
1: Cuma untuk bagi jualan produk kraft yang melibatkan usahawan antarabangsa, ianya hanya akan berlangsung selama 5 hari saja, iaitu 24 hingga 28 September. Jadi bagi pendengar yang mencari produk kraft dari negara luar, bolehlah datang pada minggu pertama lah untuk dapatkan produk tersebut.
0: Jadi mungkin Puan boleh kongsikan antara pengisian menarik MICF 2026 ni, ialah demonstrasi kraft. Demonstrasi kraft ini mungkin boleh ceritakan sedikit lah, antara pendengar nak tanya macam mana demonstrasi, apakah yang dibuat dan sebagainya.
1: So demonstrasi kraft merupakan antara pengisian istimewa yang disediakan sepanjang MICF 2026. Aktiviti ini melibatkan 16 orang juru demo dari seluruh Malaysia yang terdiri daripada adik guru kraft dan usahawan kraft. Menariknya lagi, demonstrasi ini akan melibatkan 6 juru demo antarabangsa. Seperti yang saya maklumkan tadi, Kraft Tangan Malaysia akan bawa 16 juru demo daripada seluruh Malaysia. So antaranya yang kita akan tunjuk dan bawakan ialah Encik Samad Birman, iaitu adik guru kraft wow dari Negeri Perlis, yang akan menunjukkan pembuatan wow dengan menggunakan teknik sobek, iaitu ukiran motif berlapis, yang mana adik guru ni memang sangat mahir dalam menghasilkan sobekan sehingga 5 lapisan pada wow. So untuk peminat-peminat yang untuk tengok pembuatan wow, bolehlah.
0: Boleh tengok secara dekat. Jadi itulah Wani tengok, antara ada adik guru graf gambus dari Negeri Johor.
1: Betul, adik graf Negeri Johor, dia akan menunjukkan pembuatan gambus yang mana gambus dari Negeri Johor, dia terkenal dengan julukan berwajah Melayu kerana menampilkan identiti Negeri Johor tu sendirilah. Dia terkenal di Batu Pahat. Seterusnya kita bawakan juga Encik Kamarul Faizi daripada Langkawi, iaitu adik guru kraft kaca kristal. Dia akan menunjukkan pembuatan kristal melalui teknik tiupan kaca, iaitu glass blowing lah. So tu sangat menariklah untuk pengunjung.
0: Betul, kalau kita nak ke Langkawi, kalau kita tengoklah banyak kan, takkan nak pergi satu-satu negeri.
1: So dekat sini kita dah himpunkan semula daripada seluruh Malaysia.
0: Baik.
1: Selain tu kita bawa juga Puan Rokiah binti Mak Isa, usahawan kraft tembikar Pulau Tiga dari Negeri Perak, yang akan menunjukkan pembuatan tembikar. Usahawan ni dia akan menunjukkan hiasan reka corak timbul menggunakan motif bunga tampal pada badan labu atau pasu bunga. Itulah eksklusifnya untuk usahawan kraft tembikar Pulau Tiga, iaitu motif bunga tampal. Istimewa lagi untuk aktiviti demonstrasi kraft ni, kita bawakan juga Encik Sio Ho Piu, iaitu adik guru kraft pembuatan kepala singa dari Selangor. Wow. Dia akan menunjukkan pembuatan boneka kepala singa. So dalam sesi demo, biasanya dia akan tunjukkan 4 langkah lah untuk membentuk rangka, menampil lapisan, melukis, mewarnakan kepala singa dan menghias corak. Kepala singa ni, hasil sentuhan air tangan beliau, bukan sekadar barangan hiasan. Dia malah jadi pilihan utama pasukan tarian singa elit di seluruh dunia.
0: Wow.
1: So, jadi siapa yang untuk melihat pembuatan boneka kepala singa, bolehlah datang ke MICF 2026.
0: Ya.
1: Okey, menariknya lagi, kita bawa juga jurudemo daripada Borneo, iaitu Puan Farni Lobo, iaitu adik guru Anyaman Ribu-Ribu dari negeri Sabah, yang akan menunjukkan pembuatan alas cawan menggunakan teknik anyaman tulang belut dan mata punai.
0: Wah, tulang belut?
1: Tulang belut. Biasanya kita tulang belut, kita ada dekat jahitan baju kan, ni dekat produk Ribu-Ribu.
0: Wow, itu eksklusifnya.
1: Untuk makluman pendengar, sebenarnya banyak lagi demonstrasi kraft yang melibatkan jurudemo tempatan. Yang pasti akan menarik pengunjung lah untuk hadir ke MICF.
0: Jadi mungkin boleh Puan kongsikan mengenai penglibatan usahawan kraft dalam aktiviti jualan kraft sepanjang MICF 2026 kali ini.
1: Okey. So untuk MICF 2026, kita menyasarkan sebanyak 400 penyertaan lah. So yang mana 100 usahawan kraft antarabangsa yang melibatkan lebih daripada 20 buah negara, dan 300 usahawan kraft tempatan dari seluruh Malaysia yang merangkumi 5 bidang kraft, iaitu tekstil seperti batik, sulaman, songkit. So untuk bidang hasil rimba seperti produk kayu, produk rotan, produk Ribu-Ribu tadi. Kalau manakala untuk bidang hasil tanah, seramik, kristal, siapa peminat-peminat untuk mencari produk tersebut boleh hadirlah. So untuk bidang hasil logam seperti pewter, produk perak, dan aneka kraft seperti manik, kulit dan lain lagi lah. Banyak produknya.
0: Pelbagai lagi dapat kita sama-sama saksikan di bawah satu bumbung untuk sama-sama kita melihat hasil tangan sendiri. Kejap lagi, masih lagi banyak lagi persoalan yang nak ditanya bersama-sama dengan Puan. Tapi kita berhibur dulu dengan lagu Anugerah dari Kegagalan. Inilah anugerah hasil kreatif seni yang tidak ada pada semua orang kan Puan?
1: Betul.
0: Jadi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini. Lagu tahun 1984, nyanyian Datuk Syi. Terus bersama Radio Klasik.

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Itu dia lagu Anugerah dari Kegagalan. Lagu tahun 1984 baru saja menghiburkan saudara. Saudara, kita bila kita bercakap tentang kegagalan, kadang-kadang kita lupa untuk melihat satu perkara yang lebih besar, iaitu anugerah yang sudah ada dalam diri kita. Terutamanya anugerah antara kesihatan, anugerah kesihatan, anugerah seni dan bakat sebenarnya, yang seperti yang sedang kita wawakan ketika ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan pengarah Seksyen Pembangunan Usahawan Kraft Tangan Malaysia, Puan Mariam binti Auta, yang berceritakan mengenai dengan demonstrasi dan jualan kraft sempena Malaysia International Craft Fair 2026 yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Dan mungkin Puan, kita berada di minit-minit yang terakhir sebenarnya untuk sama-sama kita bersama-sama untuk berceritakan mengenai dengan kraft tangan ini. Sebelum kita akhiri sesi temu bual, mungkin Puan nak kongsikan semula antara aktiviti yang menarik yang memang pengunjung dan juga pendengar perlu datang, wajib datang untuk sama-sama memeriahkan lagi kraft tangan.
1: Okey, untuk selain daripada yang tadi demonstrasi kraft tadi itu, tempatan sebenarnya kita ada bawakan 6 juru demo antarabangsa daripada negara China, iaitu yang membuat ukiran jet. Lepas tu daripada India yang membuat apa ni, ukiran engraving kepada bidang kayu, kayu. Lepas tu daripada Indonesia untuk pembuatan kulit. Lepas tu daripada New Zealand untuk menunjukkan pembuatan ukiran Mori, iaitu ukiran patung Mori ni dia macam patung orang asli Mameri lah. Dan daripada negara Sri Lanka yang menunjukkan pembuatan lace. Itu sajalah untuk yang demonstrasi antarabangsa.
0: Itulah yang antara yang perlu pendengar dan juga pengunjung hadir untuk melihat sama-sama dengan lebih dekat lagi. Betul. Antara hasil kraft tangan yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi sebelum kita mengakhiri, mungkin sedikit harapan sebelum kita melabuhkan tirai pada hari ini terhadap penganjuran MICF 2026 akan berlangsung. Silakan Puan.
1: Okay, saya berharap penganjuran MICF 2026 ni dapat menjadi satu platform yang terus memperkukuh industri kraft Malaysia, bukan sahaja dari aspek promosi dan jualan, tapi juga dalam membuka lebih banyak peluang jaringan perniagaan serta pasaran kepada usahawan dan komuniti kraft. So kita menjemputlah semua pendengar untuk hadir ke MICF 2026 di Kompleks Kraft Kuala Lumpur dari 24 September hingga 5 Oktober 2026. Sedatanglah beramai-ramai untuk melihat sendiri keunikan kraft Malaysia, iaitu dengan menyaksikan demonstrasi kraft, meneroka hasil kraft antarabangsa serta menyokong usahawan dan komuniti kraft kita.
0: Nah, yang penting sama-sama kita memberi sokongan. Kepada mereka ini, sebab bukan calang-calang orang juga kan yang mendapat anugerah seperti ini. Jadi apa pun, kita nak ucapkan terima kasih Puan di atas perkongsian hari ini menerusi rancangan tajaan bermula 10.15 minit pagi sampailah sekarang ni. Cepat masa berlalu. Betul. Tuan ni terus bersama sama dengan Puan kan, tanpa sedar. Kalau kira, banyak lagi persoalan yang nak ditanya. Betul, tapi apapun, jangan lupa untuk datang beramai-ramai bagi menyaksikan demonstrasi dan jualan kraft sempena Malaysia International Craft Fair 2026 yang bakal berlangsung pada 24 September ini, selama 12 hari kan Puan?
1: Betul, selama
0: jadi, 12 hari. Mungkin ada media sosial ataupun platform yang boleh pendengar nak dapatkan info lanjut.
1: Okay, so untuk mendapatkan info lanjut, boleh pergi ke portal MICF, iaitu di micf.com.my, yang mana segala aktiviti untuk program MICF di kemaskini di sebutlah.
0: Antara aktiviti yang bakal berlangsung, mungkin ada yang terlepas pandang dengan aktiviti yang kita kongsikan tadi kan. Mungkin ada tentatifnya juga kan. Jadi sama-sama kita menyaksikan dan lihat sendiri di portal
1: micf.com.my.
0: Baik, terima kasih Puan di atas perkongsian hari ini. Kita jumpa lagi di lain waktu dan ketika. Terus berhibur dengan lagu yang bakal Wani sajikan untuk saudara. Kejap lagi ada lagu Tari Bunga Rampai. Lagu ini tahun 1981. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Hatiku Kau Curi. Lagu tahun 1972, nyanyian Datin Rafiq Ampuang. Semuanya bersih Radio Klasik.

0: Melodi Klasik.
1: Sungguhlah manis ibu.
2: Melodi Klasik. Radio Klasik di Singapura 106.7.

Radio Klasik mengambil kenangan irama merentas zaman lagu Malam Jadi Saksi, paduan suara M. Borhan dan juga Junainah M. Amin baru saja menghiburkan saudara. Waktu ini dah pun 10.43 minit pagi, dan tadi baru saja kita bersama-sama dengan Puan Mariam binti Ota, pengarah Seksyen Pembangunan Usahawan Kraft-Kraft Tangan Malaysia, berceritakan mengenai dengan demonstrasi dan jualan kraft sempena Malaysia International Craft Fair 2026 yang bakal berlangsung tidak lama lagi, bermula 24 September hingga 5 Oktober 2026. Berlangsung selama 12 hari, bermula dari jam 10 pagi hingga 10 malam, bertempat di Kompleks Kraft Kuala Lumpur. Nanti kita akan masih lagi bersama-sama dengan pengarah Seksyen Pembangunan Usahawan Kraft-Kraft Tangan Malaysia untuk berceritakan mengenai intipati yang bakal berlangsung selama 12 hari nanti. Apa pun saudara kena nantikan menerusi ruang udara Radio Klasik. Dan kalau tadi tak sempat kita nak berbual panjang untuk kita nak tahu antara input-input ataupun aktiviti yang menarik berlangsung selama 12 hari tersebut, tapi jangan risau, insyaAllah kita akan berkongsikan kepada saudara. Waktu ini dah pun 10.45 minit pagi. Nak ucapkan terima kasih kepada saudara yang terus menerus menyapa Wani di konti utama Radio Klasik 0135656128. Jam yang kedua untuk Wani terus menemani saudara. Seperti biasa, 11 pagi nanti kami bawakan kepada saudara Nostalgia di Klasik. Tapi sebelum tu, ayo kita berhibur dulu dengan lagu Menunggu Nasi Minyak. Lagu ini tahun 1974, paduan suara Anita Sarawak dan juga Ismail Harun. Menyusul selepas itu ada lagu Hati Yang Tercemar, Chris Wedem, dan juga Ikan di Laut, Asam di Darat. Lagu itu dinyanyikan oleh Rus Iskandar. Semuanya menerusi melodi Klasik.

0: pagi hingga 2 petang, Melodi Klasik. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Eh, jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Angelica.
1: Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi kami ketika ini. Melangkah jam yang kedua untuk ini terus menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik. Seperti biasa kami bawakan kepada saudara satu jam menerusi lagu-lagu yang mungkin menggamit kenangan saudara waktu ini. 11 hingga 12 tengah hari kita menyingkap antara lagu-lagu yang memberi kisah kepada hidup kita, kenangan, menerusi ruangan nostalgia di klasik. Sebuah ruang untuk kita kembali menyingkap kenangan melalui lagu-lagu lama, lagu yang pernah menjadi penghibur, teman dan mungkin juga saksi kepada kisah hidup kita. Untuk satu jam ini kita akan dengarkan lagu-lagu daripada pilihan hitam petikan filem Melayu klasik, lagu-lagu yang mungkin bunyinya sudah tidak asing lagi bagi generasi terdahulu. Ada lagu yang mengingatkan kita kepada zaman muda, ada yang membawa kita kembali kepada wajah-wajah yang pernah kita sayangi, dan ada juga lagu yang bila kita dengar je intro terus kita tahu, oh, ini lagu ni, ini tajuk ni. Wani sebenarnya lagu ni pada tahun

sedemikian lah. Jadi mungkin ada yang tersalah info dan sebagainya kan. Saudara sendiri lebih peka dengan lagu-lagu, dengan tajuk-tajuknya. Apa pun nak ucapkan terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami. Yang pastinya lagu-lagu merusi nostalgia di klasik, mengimbau kenangan-kenangan lalu. Dan lagu yang pertama merusi ruangan ini, Juita Ku Sayang, menerusi pembalasan tahun 1950, paduan suara Tan Sri P. Ramli dan juga Lina. Terus bersama Radio Klasik.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.

0: burung serindi. Diberi makan sejambu mawar. Berapa tahun hujan di langit. Air di laut masih kentawar.
1: Serindi dadanya biru. Diberi makan buah yang ranum. Jika putus petua guru, air yang masin dapat diminum.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Alam Permai, membawa kita ke pukul 11.15 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus setia bersama-sama dengan kami waktu ini. Mungkin baru lepas buat urusan, selesai urusan dan sebagainya kan. Ada yang berkebun, baru lepas berkebun hari ini. Rasanya di penghujung minggu, hari Jumaat kan. Kalau di Kedah, di Kelantan, hari ini juga cuti kan. Terima kasihlah jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Dan mungkin waktu ini juga baru lepas sampai di rumah, sebab baru berlepas balik pasal tani dan sebagainya. Terima kasih juga terus dengarkan Radio Klasik waktu ini bertemankan saya Hazwani sehingga 2 petang nanti, insyaAllah. Saudara, lagu-lagu waktu ini 11 hingga 12 tengah hari, kami akan bawakan kepada saudara lagu-lagu yang mengimbau kenangan-kenangan di Kelantan. Hari ini juga cuti kan. Terima kasihlah jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Dan mungkin waktu ini juga baru lepas sampai di rumah, sebab baru berlepas balik pasal tani dan sebagainya. Terima kasih juga terus dengarkan Radio Klasik waktu ini bertemankan saya Hazwani sehingga 2 petang nanti, insyaAllah. Saudara, lagu-lagu waktu ini 11 hingga 12 tengah hari, kami akan bawakan kepada saudara lagu-lagu yang mengimbau kenangan-kenangan. Media sosial kan, di YouTube dan sebagainya, bolehlah tengok antara piring hitam itu. Kalau di Radio Klasik pun ada tu, depan Wani ni ada antara piring hitam yang menjadi nostalgia kenangan-kenangan dulu kan. Itulah antara keunikan lagu-lagu yang saudara dengarkan waktu ini. Dan mungkin waktu ini bukan sekadar golongan zaman dulu-dulu, era yang dilahirkan pada tahun 60-an, 70-an, 50-an dengarkan, tapi ada yang tahun 90-an macam Wani ni. Bila dengar lagu-lagu seperti ini, naik-naik semangat. Kalau kita panggil naik seh. Lagu I Twist untuk saudara.

0: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.
1: Unify. Lagu-lagu petikan filem Melayu klasik.

0: Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya Alangkah Indah di Waktu Pagi. Lagu ini melatari filem Alam Ali Baba Bujang Lapuk tahun 1961. Nyanyian Normadiah baru saja membawa kita ke pukul 11.32 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus ikuti frekuensi kami ketika ini. Kalau saudara dalam perjalanan nak ke Georgetown, boleh dengarkan kami melalui 101.7. Kalau di Ipoh 88.3. Kalau di Seremban 87.9. Kejap lagi Wani akan menyapa rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang dengarkan kami ketika ini, yang menyapa Wani menerusi WhatsApp kami 0135656128. Wani tengok ramai yang menghantarkan kiriman. InsyaAllah kejap lagi Wani akan bacakan nama-nama saudara. Jadi saudara yang mungkin nak menyapa Wani boleh 0135656128. Saudara, seperti yang sedia maklum, lagu-lagu waktu ini mengembalikan kenangan-kenangan lama. Bila kita bercakap tentang filem Melayu klasik, kita bukan hanya bercakap tentang cerita, tapi kita bercakap tentang watak, dialog, gaya hidup, pakaian, suasana ketika itu, cinta, pengorbanan dan tentunya lagu-lagu yang menjadi jiwa kepada sesebuah filem tersebut. Ada lagu yang membuatkan kita teringat pada satu babak-babak yang tertentu pada filem dulu. Walaupun filem tu dah pun berpuluh-puluh tahun usianya, melodinya masih lagi segar hidup dalam ingatan. Itulah hebatnya muzik. Gambar mungkin dah lama kan, teknologi mungkin berubah, tapi sebuah lagu yang betul-betul dekat dengan hati boleh terus hidup merentasi generasi sehinggalah sekarang. Itulah antara uniknya Radio Klasik, kami siarkan lagu-lagu seperti ini untuk saudara. Lagu ABC,
1: ABC, nyanyian ARS. Marilah wahai anak-anak pergi sekolah, ABC.

0: ABC, ABC. Marilah wahai anak-anak pergi sekolah. ABC.
1: Nostalgia di klasik.

Radio Klasik menggami kenangan irama berentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 11.46 minit pagi. Terima kasih saudara yang terus kekal setia mendengarkan kami. Di mana juga saudara berada, yang berada di Sarawak, apa khabar pendengar kita, keadaannya macam mana, mungkin boleh kongsikan bersama-sama dengan kami 0135656128, ataupun boleh menyapa kami di Facebook, di Instagram, juga di TikTok Radio Klasik. Wani nak intai-intai jugalah antara keadaan semasa yang berada di Sabah, Sarawak, dengan keadaan jerbunya kan sekarang. Mungkin kalau waktu ini Wani tak dapat nampak, tapi mungkin dengan info-info yang saudara kongsikan bersama-sama dengan kami, boleh Wani kongsikan bersama-sama dengan pendengar yang lain. Dan juga kejap lagi Wani kan Wani kongsikan antara info-info semasa melalui portal berita RTM. Dan tepat pukul 12 tengah hari nanti, sama-sama kita ikuti berita dari Wisma Berita Angkasa Puri Kota Media. Dan menyusul selepas itu, Wani akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu 70-an, 80-an, ada juga lagu etnik, lagu irama yang bakal Wani sajikan sepanjang Wani bersiaran bersama-sama dengan saudara sehingga 2 petang nanti. Kita masih lagi menerusi nostalgia di Klasik. Ada banyak lagi lagu-lagu yang akan Wani siarkan, antaranya lagu Awan Mendung Telah Tiba. Ini menerusi filem Sabarudin Tukang Kasut tahun 1966. Ada juga lagu Asam, lagu Akibat Merindu, lagu tahun 1955. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Air Mata dan Doa. Lagu ini tahun 1959. Terus bersama Radio Klasik.

12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2

0: Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12:30 hari. Bantuan pemilikan rumah terutama bagi golongan muda dan pekerja gig menjadi antara tumpuan Dasar Perumahan Negara DRN 2026-2035 bertujuan memastikan mereka tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khususnya untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Dasar itu turut memberi perhatian kepada isu pengurusan strata dengan pindaan Akta Pengurusan Strata 2013 yang dijangka dibawa ke peringkat kerajaan tahun depan sebelum dikemukakan di Parlimen. Ini pula berkaitan nahas helikopter di Sarawak. Untuk laporannya, kita bersama Catherine Igang. Catherine, silakan.
1: Terima kasih, Kai. Bedah siasat ke semua lima mangsa nahas helikopter di Long Lelang Miri selesai pada pukul 7:30 malam tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata jenazah masih belum boleh dituntut waris kerana keputusan DNA daripada Jabatan Kimia masih ditunggu dan dijangka diketahui dalam tempoh 1 hingga 2 hari. PDRM bersama Biro Siasatan Kemalangan Udara BSKU turut kembali ke lokasi nahas bagi meneruskan siasatan punca kejadian. Sementara itu, waris mangsa masih berada di Hospital Miri menunggu pengesahan rasmi identiti dan proses penyerahan jenazah. Kai, setakat ini dahulu perkembangan dari saya, Catherine Gang untuk Berita RTM, kembali ke Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine. Kita teruskan dengan berita seterusnya. Perkembangan jerebu di seluruh negara setakat pukul 11 pagi tadi, 13 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 10 daripadanya di Sarawak, 1 di Kota Kinabalu, Sabah. Ini termasuk Larkin, Johor dan wilayah Persekutuan Labuan. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan IPU sangat

0: Berita seterusnya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bakal mengadakan lawatan kerja ke India dari 11 hingga 14 September ini. Beliau akan menghadiri sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi, seterusnya program Duhala di Kerala. Untuk laporannya, kita bersama Vimala Kasturi Veerasamy di New Delhi. Silakan.
1: Lawatan Perdana Menteri ini adalah atas jemputan Perdana Menteri India Narendra Modi yang juga merupakan pengerusi BRICS bagi tahun ini. Semasa sidang kemuncak tersebut, Perdana Menteri dijadual menyampaikan kenyataan negara. Menurut kuasa usaha sementara Suruhanjaya Tinggi Malaysia ke India, Sharifah Iznida Wafa, jadual padat menanti Datuk Sri Anwar dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara.
2: Perdana Menteri akan menghadiri dan menyampaikan kenyataan negara semasa sesi terbuka sidang kemuncak pemimpin-pemimpin BRICS yang bertemakan Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability, Shaping the Future for Inclusive Global Growth.
1: Menyusuli rangka lawatan kerja ke selatan India, Perdana Menteri akan meneruskan perjalanan ke Kerala bagi membuka ruang kerjasama strategik dalam sektor-sektor utama merangkumi perdagangan dan pelaburan, ekonomi digital, modal insan dan tenaga kerja, pendidikan serta keterhubungan serantau. Penganjuran lawatan kerja ini dijangka terus mengukuhkan perkongsian strategik komprehensif antara kedua-dua negara. Selain membuka peluang baru untuk memperluas kerjasama berimpak tinggi dalam sektor ekonomi, perdagangan dan pelaburan, teknologi digital dan pendidikan, di samping menyuburkan ikatan sesama rakyat secara lebih inklusif dan mampan. Vimala Kasturi Veerasamy, New Delhi, RTM.
0: Dalam perkembangan berkaitan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa antara pemimpin BRICS yang tiba awal di ibu negara India bagi menghadiri sidang kemuncak ke-18. Ketibaan itu disusuli Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Naib Presiden Uganda Jessica Alupo, Naib Presiden Nigeria Kashim Shettima dan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi. Demikian menurut senarai ketibaan dikeluarkan Kementerian Hal Ehwal Luar India. Sidang kemuncak kali ini bertemakan membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan. Tumpuan diberikan kepada pengukuhan daya tahan, kerjasama ekonomi serta pembaharuan perdagangan dan pelaburan. Kumpulan Houthi menguasai bandar pelabuhan strategik Mocha di Laut Merah Yaman sekaligus menghampiri Selat Abab Al-Mandab yang menjadi laluan penting perdagangan antara Asia dan Eropah. Sumber tentera Yaman memaklumkan Houthi disokong Iran turut menguasai Pulau Zukar selepas melancarkan serangan darat dan roket. Dalam perkembangan sama, jurucakap tentera Houthi Yahya Sari mendakwa Arab Saudi melancarkan 64 serangan udara ke Yaman dalam tempoh 24 jam. Pertempuran yang tercetus semula sejak minggu lalu itu mengorbankan lebih 500 orang dan memaksa hampir 20,000 penduduk meninggalkan kediaman. Dalam perkembangan lain, Algeria menutup ruang udaranya kepada semua pesawat awam dan tentera berdaftar Emirat Arab Bersatu UAE berkuat kuasa tengah malam ini. Kementerian Pertahanan Algeria memaklumkan langkah itu susulan keputusan negara berkenaan memutuskan hubungan diplomatik dengan UAE. Bagaimanapun, penerbangan komersial UAE dari dan ke lapangan terbang antarabangsa Houri Boumediene di Algiers dibenarkan operasi sehingga kontraknya tamat pada akhir 2026. Algeria sebelum ini memberi tempoh 48 jam kepada duta UAE untuk mematuhi keputusan pemutusan hubungan diplomatik itu. Inflasi di Argentina turun ke paras terendah dalam tempoh 14 bulan memberi sedikit kelegaan kepada presidennya Javier Milei. Institut Pengerangkaan dan Banci Kebangsaan memaklumkan inflasi Ogos berada pada 1.7% berbanding 2.1% pada Julai. Namun lebih 240,000 pekerjaan swasta kehilangan pekerjaan dan hampir 30,000 syarikat itu turut ditutup dalam tempoh 3 tahun. Sukan bola sepak Mexico menyaksikan penampilan lebih jauh pada Piala Dunia selepas pelantikan Rafael Marquez sebagai ketua jurulatih baru pasukan kebangsaan. Marquez berkata pelantikan itu memberinya satu lagi peluang untuk memecahkan sumpahan pusingan 16 yang menghantui Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar Perumahan Negara bantu belia miliki rumah pertama. Bedah siasat semua mangsa nahas helikopter selesai. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
4: Tibalah masa juruhebah bertugas.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Apa khabar saudara? Melangkah jam yang ketiga untuk Ani terus menemani saudara menerusi segmen Melodi Klasik waktu ini. Cepat masa berlalu untuk Ani terus menemani saudara di ruang udara Radio Klasik ketika ini dah pun 12.15 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera kepada saudara yang sedang menjamu selera sebelum nak ke masjid berdekatan dengan rumah saudara. Ada juga yang baru sahaja nak mulakan masak. Lambat ya kan, tapi tak apalah, apa pun jua keadaan saudara waktu ini, terima kasih jadikan Radio Klasik sebagai peneman setia saudara. Bertemankan saya Hazwani Zakaria sehingga 2 petang nanti. Yang pastinya lagu-lagu waktu ini 12 hingga 2 petang nanti, lagu-lagu 70-an 80-an bakal menghiburkan saudara. Kalau tadi di jam yang kedua untuk Ani terus menemani saudara, kita ada rancangan Nostalgia di Klasik. Satu jam kami siarkan lagu-lagu 40-an 50-an 60-an mengembalikan nostalgia lama saudara. Sekarang ni kan tengah fenomena 80-an kan, semua nak kembali ke zaman dahulu kali 80-an. Tengok cantik-cantik kan, antara editingnya dan sebagainya. Tanya kalau nak lebih, orang kata nak lebih ambil suasana, kena dengarkan Radio Klasik, betul tak? Jadi waktu ini saudara, kalau saudara dengarkan menerusi frekuensi, saudara juga boleh mendengarkan suara ini, juga menonton menerusi TikTok live di Radio Klasik. Jadi mungkin ada saudara nak mengenali, bukan mengenali hati budi, tapi nak mengenali antara siapa empunya suara ni. Adakah Klasik? Juga kena sama-sama ikuti di Facebook, Instagram dan juga TikTok. Kalau waktu ini saudara boleh menonton jugalah Wani live di TikTok Radio Klasik. Kejap lagi Wani nak menyapa rakan-rakan kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman merusi 013-5656-128. Tapi sebelum tu, ayuh kita berhibur dulu dengan lagu ini, Inang Merindu. Lagu ini tahun 1997, nyanyian Nora Nisa Idris. Menyusul selepas itu ada lagu Seindah Namamu. Semuanya Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman.

Radio Klasik mengambil kenangan irama berentas zaman. Waktu ini saudara dah pun 12.24 minit tengah hari. Selamat tengah hari. Baiklah, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu zuhur bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 11 September 2026. Cepat masa berlalu untuk kita terus menemani, melayari kehidupan kita di bulan September, tentunya di tahun 2026. Baiklah, kita mulakan di Kota Kinabalu, Sabah. Hari ini 12.15 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Labuan, 12.18 minit tengah hari. Di Kuching, Sarawak, 12.39 minit tengah hari. Di Johor Bahru, Johor, 1.5 minit tengah hari. Di Kuala Terengganu, Terengganu, 1.6 minit tengah hari. Di Kuantan, Pahang, 1.8 minit tengah hari. Di Kota Baru, Kelantan, 1.10 minit tengah hari. Di Bandaraya Melaka, Melaka, juga 1.10 minit tengah hari. Di Seremban Negeri 9, 1.11 minit tengah hari. Di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, juga Shah Alam, Selangor, 1.13 minit tengah hari. Di Ipoh Perak, 1.15 minit tengah hari. Di Georgetown Pulau Pinang, 1.18 minit tengah hari. Juga di Alustar Kedah dan di Kangar Perlis, hari ini 1.18 minit tengah hari.

0: pagi hingga 2 petang, Melody Classic.
1: Radio Klasik Megami Kenangan Irama Merentas Zaman. Waktu ini dah pun 12.30 minit tengah hari. Seperti biasa kami bawakan kepada saudara rancangan tajaan, dan ketika ini kita bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak untuk berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy. Hello, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Apa khabar DJ Wani?
1: Alhamdulillah, khabar baik. Puan Ain sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Wow, ceria suaranya. Ada promosi ke? Ha, nak dibawakan untuk pendengar Radio Klasik, tentunya ada promosi hebat hari Jumaat ni kan?
2: Betul.
1: Baik, baik, silakan.
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Jumaat yang penuh barakah buat semua pendengar setia Radio Klasik. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana pada tengah hari Jumaat yang penuh keberkatan ini, kita masih diberi peluang untuk bernafas, menikmati nikmat kesihatan dan memulakan hari dengan penuh semangat. Semoga segala urusan tuan-tuan perempuan dipermudahkan, pintu rezeki dibuka seluas-luasnya, dan semoga kita semua sentiasa berada dalam rahmat Allah SWT. Tuan-tuan perempuan, hari Jumaat bukan sekadar penghulu segala hari, tetapi hari yang mengingatkan kita supaya sentiasa bersyukur. Bila bangun pagi, badan masih sihat kan, itu satu nikmat yang tidak ternilai. Bila masih mampu melangkah keluar mencari rezeki, masih mampu menghantar anak ke sekolah, masih mampu menziarahi ibu bapa, itu semua adalah anugerah yang sangat-sangat besar. Kadang-kadang kita ni terlalu sibuk kan, kerja kehidupan, sehingga lupa menjaga nikmat yang Allah pinjamkan kepada kita, iaitu kesihatan. Sedangkan bila badan sihat, segala urusan menjadi lebih mudah. Kita lebih bersemangat bekerja, lebih selesa beribadah dan lebih gembira meluangkan masa bersama keluarga. Sebab itulah saya ingin berkongsi tentang produk kami, iaitu Pati Sarang Burung Walet Perfect 4 dalam 1, minuman untuk menjaga kesihatan dari hujung rambut sampai ke hujung kaki. Maksudnya, ia dijadikan amalan harian untuk membantu menjaga kesejahteraan tubuh secara menyeluruh lah. Jadi, Perfect ini dihasilkan dengan gabungan delima, rozal, madu dan sarang burung walet. Ia sesuai dijadikan amalan harian bagi mereka yang mahu menjaga kesihatan sebagai sebahagian daripada gaya hidup yang lebih baik. Jadi, tuan-tuan perempuan, saya nak jelaskan sedikitlah supaya supaya tidak berlaku kekeliruan. Perfect kami didatangkan dalam botol kaca berisi padu 325ml, lengkap dengan label rasmi TH dan tulisan Perfect. Setiap botol juga disertakan dengan kotak merah. Jadi apabila membuat tempahan melalui HQ kami, pastikan itulah produk yang anda terima. Baik, tuan-tuan perempuan, bila kita bercakap tentang Perfect ini, sebenarnya kita bukan bercakap tentang satu minuman biasa. Kita bercakap tentang satu amalan harian untuk bantu kita menjaga kesihatan dari dalam. Zaman sekarang ni ramai yang terlalu sibuk. Bangun pagi terus kerja, balik rumah urus keluarga, malam pula badan dah rasa penat kan. Lama kelamaan badan kita ni mulalah bagi isyarat. Cepat letih, kurang bertenaga, perut tak selesa, sendi mula rasa berat. Sebab itulah ramai memilih Perfect sebagai amalan harian mereka. Jadi bila diamalkan secara konsisten bersama pemakanan yang seimbang dan gaya hidup sehat, insyaAllah badan rasa lebih segar dan bertenaga. Kalau kita lihat daripada aspek pencernaan pula, badan kita ni setiap hari menerima pelbagai jenis makanan. Ada hari kita makan ikut waktu, ada hari makan lewat malam. Jadi bila sistem penghadaman tak berapa lancar, badan pun mulalah rasa tak selesa kan. Perut mudah kembung, rasa berat selepas makan, dan ada yang sukar membuang air besar. Jadi bila kita amalkan Perfect, pencernaan terasa lebih selesa. Badan pun rasa lebih ringan dan lebih mudah untuk melakukan aktiviti harian. Selain itu, bila badan terasa lebih segar, kita pun rasa lebih bersemangat. Bangun pagi tak, orang kata tak rasa terlalu lesu kan, nak buat kerja rumah ke, pergi kerja ke, memandu jauh atau berjalan ke sana sini pun lebih selesa. Lepas tu ada juga pelanggan yang berkongsi, mereka rasa lebih mudah lah nak bergerak sebab badan tak terasa terlalu tegang seperti sebelumnya. Yang berusia pula, selalunya risau bila sendi dan lutut mula ganggu pergerakan dia. Nak bangun dari kerusi ke, nak naik turun tangga atau duduk lama memang macam sabar. Ada yang berkongsi selepas amalkan Perfect secara konsisten, diorang rasa lebih selesa untuk bergerak dan lebih yakin lakukan aktiviti harian, termasuk menunaikan solat dengan lebih tenang. Dalam keadaan cuaca juga yang tidak menentu sekarang ni, lagi-lagi dengan jerebu yang sangat teruk sekarang ni kan, ramai yang pilih Perfect sebagai salah satu amalan untuk menyokong penjagaan sistem imun kita. Kita pula berjumpa ramai orang setiap hari, jadi menjaga kesihatan adalah satu perkara yang tidak boleh dipandang ringan. Baik, tuan-tuan puan-puan, inilah masa yang ditunggu-tunggu. Kalau selama ni kita selalu cerita tentang Perfai, ada yang dah pernah cuba, ada yang dah jadi pelanggan tetap, dan tak kurang juga yang setiap kali dengar promosi kita mesti tanya bila nak buat harga murah lagi. Mungkin inilah jawapan kepada penantian tuan-tuan dan puan-puan. Harga sebenar Perfai ialah RM155 sebotol. Tapi untuk promosi kali ini, kita ada sediakan dua pakej jimat untuk anda rebut. Pakej yang pertama, 3 botol Perfai bernilai RM100. Pakej kedua, 12 botol Perfai bernilai RM300. Promosi ini memang tak masuk akal murahnya untuk tuan-tuan puan. Tapi bukan itu saja, untuk minggu ini kita bagi penghantaran percuma ke seluruh Malaysia tau. Dan saya nak sampaikan satu berita yang mungkin agak sedih untuk pendengar yang memang tunggu-tunggu promosi Perfai kita. Hari ini merupakan hari terakhir untuk promosi yang sedang berlangsung. Dalam masa yang sama, peluang untuk menjadi antara 3 pembeli dengan jumlah pembelian tertinggi yang berpeluang ke Tanah Suci Mekah juga berakhir hari ini. Jadi kalau memang dah ada niat nak beli Perfai, jangan tunggu esok-esok. Hari ini rebut harga promosi. Hari ini buat pembelian dan hari ini juga rebut peluang untuk menjadi antara 3 pembelian bertuah ke Tanah Suci. Promosi tamat jam 6 petang ini, okey? Sebab siapa tahu rezeki kita kadang-kadang datang daripada jalan yang kita sendiri tak sangka. Jangan tunggu lama-lama, terus catat nombor ini sekarang, 014-988-2436. 014-988-2436. Saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Call atau WhatsApp terus untuk lock promosi anda hari ini. Baiklah, dijawani, kita berehat sebentar.
1: Baik, kita dengarkan dulu lagu Joget Cinta Sati. Sebentar lagi kita masih lagi akan bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak berceritakan mengenai dengan DCM Herbs Legacy.

0: Joget Cinta Sati baru saja menghiburkan saudara waktu ini. Kita masih lagi bersama-sama dengan Puan Nurul Ain Abdul Razak untuk berceritakan mengenai dengan promosi DCM Herbs Legacy. Silakan Puan.
1: Terima kasih DJ Wani. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kembali semula bersama saya di udara Radio Klasik. Tadi kita dah bagi tahu promosi istimewa Purple Five dari harga asal RM155 sebotol, dan sepenuh hari Jumaat ini kami bukan bawa satu pakej tapi dua pakej jimat Purple Five untuk anda pilih, iaitu pakej pertama 3 botol Purple Five RM100, pakej kedua 12 botol Purple Five bernilai RM300, dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Kami juga sediakan kemudahan COD, bayar bila produk sampai depan pintu rumah. Ha, jadi tak perlu ragu-ragu, tak perlu fikir panjang, buat tempahan hari ini, terima dulu, puas hati baru bayar. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau selama ini anda masih tunggu masa yang sesuai untuk dapatkan Purple Five, jangan tunggu lagi. Inilah peluang terakhir untuk anda dapatkan dua pakej jimat seperti yang kami tawarkan. Jadi promosi memang tamat hari ini. Begitu juga peluang untuk menyertai kempen 3 pembeli dengan jumlah pembelian tertinggi yang berpeluang ke Tanah Suci Mekah. Semuanya tamat hari ini. Jadi kalau memang dah ada niat nak beli Purple Five, jangan tunggu-tunggu esok. Promosi pun macam biasa tamat pada jam 6 petang ini. Hubungi HQ kami di 014-988-2436. 014-988-2436. InsyaAllah tim kami akan bantu uruskan tempahan anda. Baik, kalau zaman dulu, nenek moyang kita dia minum air rebusan herba, betul tak tuan-tuan dan puan-puan? Sekarang zaman dah moden, tak payah susah-susah rebus dah. Purple Five ni lengkap dalam satu botol, ada delima, ada rosa, ada madu dan sarang burung walet. Empat serangkai yang memang berkhasiat dari dulu sampailah sekarang. Sebab itu saya selalu ulanglah, Purple Five ni bukan ubat tapi satu ikhtiar untuk kesihatan menyeluruh. Dari hujung rambut sampai ke hujung kaki, lelaki ke perempuan ke tua muda, semua boleh rasa manfaatnya. Sebenarnya ramai yang dah cuba dan mereka sendiri rasa badan segar, sendi tak sakit lagi, tidur malam pun nyenyak. Ha, ada yang kata kulit makin cerah, muka tak nampak kusam dan sistem pencernaan pun makin lancar. Ha, bukan itu saja ya, ada juga yang kata bacaan gula dalam darah, bacaan kolesterol, bacaan tekanan darah mereka terkawal berbanding sebelum ini. Yang paling best, sistem imun pun makin kuat. Ha, musim hujan pun jarang-jarang demam dah. Ditambah pula sekarang dengan jerebu yang melanda negara kita kan, memang kita kena lebih prihatin terhadap penjagaan diri. Jadi kalau mak ayah di kampung dah mula rasa tak sekuat dulu, atau anak-anak pula asyik lesu bila balik sekolah, ha, inilah masa paling sesuai nak hadiahkan Purple Five. Bukan sekadar minuman tapi tanda sayang kita pada mereka. Jangan tunggu sakit baru nak peduli, ha, sebab kadang-kadang seteguk Purple Five tu pun boleh jadi asbab esok kembali sihat, ceria dan bertenaga semula kan. Jadi itulah sebabnya Purple Five ni jadi pilihan ramai, ha, bukan sebab nak jadi muda balik tapi sebab nak kekalkan kesihatan walaupun umur makin bertambah. Ha, baiklah semua pendengar Radio Klasik yang saya sayangi, saya nak ulang semula promosi istimewa untuk yang nak sihat, nak cantik, nak bertenaga. Saya nak ingatkan sebelum kita tutup promosi petang nanti, kalau ada yang selama ni asyik kata nantilah saya order, tunggu dululah, ha, jangan tunggu-tunggu lagi tuan-tuan puan-puan, sebab apa yang kita tawarkan hari ini belum tentu akan ada lagi pada hari-hari seterusnya. Hari ini kita buka dua pakej jimat, minggu depan mungkin pakejnya berubah, ha, harganya berubah, atau mungkin hanya tinggal satu pilihan sahaja. Sebab itu jangan lepaskan apa yang sudah ada di depan mata. Pilih pakej yang sesuai dengan keperluan dan terus buat tempahan. Okey, pakej yang pertama 3 botol Purple Five bernilai RM100. Pakej kedua 12 botol Purple Five bernilai RM300 dan penghantaran pula percuma seluruh Malaysia. Jadi pendengar-pendengar Radio Klasik, sebelum itu saya ada satu lagi berita untuk anda tengah hari ini, dan terus terang saya katakan berita ini mungkin buat ramai pendengar rasa kecewa, rasa sedih, sebab selepas sekian lama kita bawakan harga istimewa untuk Purple Five, hari ini adalah hari terakhir promosi Purple Five akan tamat hari ini. Kalau selama ini masih kata nanti dulu, masih fikir nak beli atau tidak, hari ini jangan tunggu-tunggu lagi. Dan satu lagi yang paling penting, kempen 3 pembeli dengan jumlah pembelian tertinggi yang berpeluang ke Tanah Suci Mekah juga akan tamat hari ini. Jadi kalau ada niat, kalau ada kemampuan, inilah masanya. Buat pesanan anda sekarang, sementara kempen masih dibuka sehingga jam 6 petang ini. Okey, salin nombor ini 014-988-2436. 014-988-2436. Dan saya ulang sekali lagi, 014-988-2436. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, selesai sudah perkongsian kita Dan insyaAllah suara saya akan kembali lagi nanti dengan lebih banyak info-info menarik. Sementara itu, jaga diri baik-baik, minum air secukupnya. Jangan lupa produk kebanggaan kami semestinya Pati Sarang Burung Walik Pelfai. Sekali rasa pasti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Puan Nurul Ain Abdul Razak, Pegawai Pemasaran, bagi berceritakan mengenai dengan promosi yang dibawakan oleh DCM Herbs Legacy menerusi rancangan tajaan waktu ini. Baiklah saudara, kita dengarkan dulu lagu Antara Istana Pasir. Ini menjadi mungkin kenangan antara kita semua bila dengarkan baik-baik lirik lagu ini. Ini menerusi nyanyian Eli Cats. Untuk saudara yang mungkin sedang memandu ke tempat kerja ataupun dah ke masjid kan, hati-hati memandu. Semoga selamat sampai ke destinasi dituju. Terus bersama Radio Klasik, Menggami Kenangan.

Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Medan. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Dan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

0: juga bukan sekadar kata-kata. Ia mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedi.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul rajuli fil jama'ati tad'ufu ala salatihi fi baytihi wa fi suqihi 25 dha'fa. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا يزال أحدكم في صلاة mantazara as-salah. Yang bermaksud daripada Abu Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, salat seseorang lelaki secara berjamaah adalah lebih utama daripada salatnya di rumah ataupun di pasar dengan kelebihan 25 kali ganda. Yang demikian itu apabila dia berwuduk dengan sempurna, lalu dia memperelokkan basuhan wuduknya, kemudian dia keluar ke masjid, dan tidaklah keluarnya ke masjid kerana ada sebab yang lain kecuali untuk menunaikan salat, maka tidaklah dia melangkah dengan satu langkah, melainkan setiap langkahnya itu akan diangkat satu darjat baginya dan dihapuskan satu dosa baginya. Dan apabila dia telah mengerjakan salat, maka akan sentiasa ada para malaikat yang mendoakannya selama dia masih berada di tempat salatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seseorang daripada kamu akan dikira dalam keadaan salat selama mana dia menanti untuk menunaikan salat tersebut. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Radio Klasik di Melaka 93.6.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله وهي Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau jadikan.

Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Dah pun 1.24 minit tengah hari waktu ini, masih lagi bersama-sama saya Hazwani Zakaria di penghujung waktu untuk ini, terus menemani saudara di jam yang terakhir menerusi segmen Melodi Klasik untuk pertemuan kita hari ini 11 September 2026. Cepat masa berlalu kan, untuk kita terus melayari kehidupan kita di tahun 2026. Hari ini hari Jumaat bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Alhamdulillah untuk pertemuan di hari Jumaat penghulu segala hari. Diharapkan semoga saudara berada dalam keadaan sihat sejahtera. Mungkin ada yang waktu ini perancangannya jauh, nak bawa anak-anak ke keluarga bersiasia dan sebagainya. Untuk hari ini hari Minggu, bagi rakan-rakan kita, pendengar kita yang berada di Kedah, Terengganu, di Kelantan kan, apapun hujung minggu saudara, berhati-hatilah di jalan raya. Semoga perancangan saudara dipermudahkan segala urusan lah. Bagi yang berada di sekitar Kuala Lumpur dan sebagainya, kalau esok baru kita bermulanya cuti hujung minggu kan, apapun perancangan saudara, jangan lupa untuk sama-sama ikuti keadaan cuaca semasa. Dan kejap lagi akan dikongsikan di laman web mana saudara boleh ikuti keadaan jerebu, terutamanya jaga kesihatan. Ini dia Ainul Badiah untuk saudara.

Radio Klasik mengalami kenangan irama merentas zaman. Lagu yang baru saja saudara dengarkan tadi, tajuknya The Persimpangan Dilema. Ha, macam-macam lah dalam kehidupan kita ada pasang surutnya kan, ada dalam dilema, dilema membuat keputusan dan sebagainya. Apapun keputusan saudara, semoga itu menjadi kebahagiaan lah untuk saudara juga keluarga yang berada di sisi. Baiklah saudara, sekarang dah pun 1.35 minit tengah hari. Waktu ini masih lagi bersama-sama dengan Wani. Dan kalau tadi Wani sempat intai-intai baca WhatsApp yang berada di 0135656108, terima kasih kepada kerabat pendengar Radio Klasik yang menghantarkan kiriman menyapu Wani. Terima kasih banyak-banyak. Tak sempat Wani nak bacakan nama satu persatu, hampir 393 kiriman. Terima kasih banyak-banyak. Kami amat hargailah kesetiaan saudara. Mungkin Wani ketika Wani berkonti, Wani tak sempat nak bacakan nama satu persatu. Jangan risau, Wani baca. Wani ingat sebenarnya apa yang saudara tulis. Mungkin tak terdaya Wani nak membalas satu persatu. Tapi terima kasih banyak-banyak di atas kongan saudara menyapa dengan doa-doa yang baik. InsyaAllah, terima kasih. Dan yang berkongsi info mengenai dengan cuaca di tempat saudara, terima kasih banyak-banyak. Juga ada Pakcik Fazil katanya di tempat Cik Fazil di Damansara Damai, Petaling Jaya, Selangor, katanya cuaca panas terik, berangin berjerbu kat sini. Salam buat pendengar Radio Klasik. Terima kasih banyak-banyak. Cerita tentang jerbu ini yang nak kongsikan bersama-sama dengan saudara antara menerusi berita RTM, jumlah kawasan yang berada pada tahap tidak sihat berkurangan lah berbanding petang semalam berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara setakat pukul 8 pagi tadi. Sebanyak 8 kawasan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat, dengan Samarahan Sarawak mencatatkan bacaan tertinggi iaitu 179. Untuk saudara dapatkan maklumat lanjut, jangan lupa untuk layari berita.rtm.gov.my. Juga ikuti laporan berita penuh di semua platform siaran televisyen dan radio RTM. Jadi waktu ini saudara, ambillah sedikit langkah berjaga-jaga, kurangkan aktiviti di luar rumah jika tidak perlu, terutama buat anak-anak, warga emas dan mereka yang mempunyai masalah asma ataupun pernafasan. Kalau perlu berada di luar, jangan lupa untuk gunakan pelitup muka yang sesuai dan pastikan minum air kosong secukupnya. Sebelum rancang perjalanan, jangan lupa untuk semak juga bacaan indeks pencemaran udara atau IPU melalui saluran rasmi Jabatan Alam Sekitar untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai kualiti udara di tempat saudara. Jangan lupa eqms.doe.gov.my atau myjustEQMS di Google Play dan App Store. Yang penting jaga kesihatan diri dan keluarga, semoga keadaan kembali pulih. InsyaAllah, sama-sama kita doakan. Dan kami di Radio Klasik akan terus menemani saudara dengan lagu-lagu yang mengkamik kenangan seperti ini. Semuanya sudah terlambat. Jadi tidak terlambat lagi untuk saudara pantau keadaan IPU di kawasan saudara sebelum nak buat aktiviti di luar bersama-sama dengan keluarga. Jaga kesihatan, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, okey? Terus bersama Radio Klasik.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: hingga 2 petang.
1: Terima kasih saudara yang baru saja ikuti frekuensi Radio Klasik ketika ini. Dah pun 1.48 minit tengah hari. InsyaAllah sampai di sini saja Wani menemani saudara untuk pertemuan kita hari ini, 11 September 2026, hari Jumaat bersamaan dengan 29 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih saudara di atas kesetiaan seawal pagi lagi sampailah 24 jam dengarkan siaran kami waktu ini. Dan hari ini 11 September, tarikh yang mungkin bagi sesetengah orang hanyalah satu tarikh di kalendar, tetapi buat sebahagian daripada kita, 11 September adalah tarikh yang sangat istimewa. Hari ini Wani mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari lahir buat saudara yang menyambut ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan. Semoga dipanjangkan usia, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki dan sentiasa dikelilingi insan-insan yang menyayangi saudara. Dan waktu ini juga Wani nak ucapkan selamat hari ulang tahun buat puteri akak Nur Amalina yang ke-32 tahun pada hari ini 11 September 2026 dengan ucapan semoga sentiasa hidupmu sentiasa dalam keberkatan Allah. Amin. Ini kiriman daripada Ana Cik Kamal yang berada di Bandar Putra Kulai. Dan juga ada ucapan daripada Tok Wan Shah Pandan Dalam, selamat tengah hari. Terima kasih Tok Wan. Tok Wan kata nak ucapkan selamat hari jadi buat anak hari ini 11 September buat anak mama, dipanjangkan umur, murahkan rezeki. Amin. Muhammad Iskandar. Baik, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih kepada ibu ayah yang sentiasa mendengarkan Radio Klasik ketika ini, yang menghantarkan kiriman-kiriman ucapan ulang tahun kelahiran. Inilah istimewanya sementara hayat kandung ayat badan, hayat ibu ayah masih lagi di kandung badan kan. Hargailah mereka selagi mereka masih ada, selagi mereka masih lagi mampu mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran buat anak anda. Bayangkan jika ibu bapa dah tak ada di depan mata, siapa lagi yang nak ucapkan ulang tahun kelahiran seperti yang Wani bacakan tadi. Terima kasih. Dan sampai di sini saja untuk Wani terus menemani saudara. Kejap lagi DJ Emily Nazambri akan menemani saudara menerusi Mestikan Klasik. Assalamualaikum.

0: Aku, Dia dan Lagu. Adila, Isnin hingga Khamis, 5.30 petang. Eksklusif hanya di Radio Klasik.
1: Aku cuba untuk bergurau dengan suami ketika mengejutkan beliau. Suami tidak memberikan apa-apa reaksi. Abang, bangun bang.
2: Bos pasaraya itu pun baik orangnya. Dia selalu tanya aku, kenapa tak nak mohon kerja sebagai DJ di badan-badan penyiaran yang ada? Kau ada suara, rupa pun ada.
3: Waktu itu senja yang sungguh syahdu. Emak yang terlalu aku sayangi telah pergi tinggalkan Elin buat selama-lamanya. Selama-lamanya, Mak.
0: Radio Klasik menggamit kenangan.
4: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kucing tapai. KUCINGTAPAI. Kucing tapai. Kucing tapai adalah arnab.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekomisi Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Ramlan sekarang!
4: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group. Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma.

bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Hanya di Radio Klasik, menggamit kenangan.

Assalamualaikum dan salam penghulu sekali hari buat saudara. Walau di mana jua berada, ya, bertemu kembali menerusi Mestika Klasik pada petang ini dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Pastinya bertemankan saya, Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Dan terima kasih Hazwani Zakaria yang baru saja selesai tugasannya di Melodi Klasik, ya, sebentar tadi. Juga terima kasih kepada saudara yang terus setia hanya di Radio Klasik menggamit kenangan dengan himpunan lagu-lagu rakaman asal irama kenangan 60-an dan pop ye-ye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kukiran. Juga turut diselang-selikan dengan himpunan lagu-lagu era 70-an serta 80-an menggamit kenangan saudara, tak kiralah walau di mana jua berada.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Mastika Classic.

Radio Classic. Ya, Radio Kelas menggamit kenangan. Walau di mana jua saudara berada ya, juga dapat dengarkan kami menerusi rtmclick.rtm.gov.my atau di saluran 705 MyTV. Jadi aktifkan frekuensi di tempat saudara masing-masing. Dan saya nak ucapkan terima kasih juga kepada Hajah Saria Haji Kasid dari Sedenak Pago sebagai pendengar terawal ya, yang dah singgah di WhatsApp Radio Klasik ketika ini menerusi segmen Mestika Klasik. Semoga juga dalam lindungan Allah hendaknya. Amin. Juga ada Raj Zarina dari Permatang Kuang, Seberang Perai yang tengah layan Mestika Klasik ketika ini, irama pop ye ye sambil minum petang katanya dengan lagu-lagu terbaik. Ayo terus, kita terus layankan dengan persembahan Jaafar Osman berjudul Kalung Asmara, menggamit kenangan saudara pada tahun 1966.

Radio Klasik. Ya, terima kasih kepada saudara yang terus saja di Radio Klasik ataupun kepada yang baru saja bersiaran bersama kami. Inilah Mestika Klasik ya, buat haluan telinga saudara walau di mana jiwa berada. Sebelum saudara nak ke mana-mana tu, pada petang-petang begini kan, apa kata singgah dahulu di laman ataupun page rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia bagi mendapatkan perkongsian mengenai info ramalan cuaca terkini berkenaan laporan amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang yang dijangkakan berlaku di beberapa buah negeri seluruh Malaysia. Antaranya dijangkakan di negeri Perlis, seterusnya di Kedah, Pulau Pinang, Perak, merangkumi Selama Kerian, Larut Matang, Kuala Kangsar, Hulu Perak, Kinta Kampar, Perak Tengah, Manjung, Bagan Datuk dan Hilir Perak. Seterusnya di Kelantan, merangkumi Jeli dan Gua Musang, diikuti Pahang, sekitar Romping, Kuantan, Cameron Highlands, Bentong dan Berat. Seterusnya di Selangor, merangkumi Sabak Bernam dan Hulu Langat, diikuti Negeri Sembilan, sekitar Jelebu, Port Dickson, Rembau, Seremban dan Kuala Pilah. Begitu juga di Melaka, sekitar Alor Gajah, juga di Johor, merangkumi Kota Tinggi dan Mersing, serta di Sabah, sekitar Tawau. Sehingga pukul 4 petang ini nanti ya, amaran dikeluarkan apabila terdapat tanda-tanda menunjukkan ribut petir dengan intensiti hujan melebihi 20 mm per jam yang hampir ataupun dijangkakan berlaku melebihi sejam. Jadi amaran ribut petir adalah amaran jangka pendek yang sah dalam tempoh sejam. Amaran ribut petir adalah seperti yang saya katakan tadi, merupakan amaran jangka pendek ya, yang sah dalam tempoh tidak melebihi 6 jam untuk satu-satu keluaran. Jadi kepada saudara diharapkan agar sentiasalah berhati-hati dan bersiap-siaga selalu.

0: Sukma! Sukma! Sukma, tolong aku, Sukma.
1: Kepala ini bagai ada sesuatu yang berkata-kata, Kanda.
2: Lawan, Kanda. Buang amarah, hancurkan dendam.
3: Purba Wara di Klasik. Sukma Wangi, Sakti Pertiwi. Rabu, 16 September 2026, 12 tengah hari di Radio Klasik.

Radio Classic. Baru saja berlalu, aku nak pulang persembahan A. Rahman On and Strangers. Bawa kita ke pukul 2.38 minit petang ketika ini ya. Dan kepada yang dalam pemanduan ketika ini, selamat mandu diucapkan buat saudara. Jaga jarak kenderaan saudara dengan kenderaan di hadapan ya. Serta fokus pada pemanduan. Tak kira lah walau ke mana jua destinasi yang ditujui. Pandu cermat, jiwa selamat.

Ya, baru saja berlalu senyuman mesra dengan A. Nandung and the Fictions, hasil ciptaan juga oleh A. Dayang, manakala lirik ditulis oleh The Fictions. Terima kasih kepada 4 juta pendengar setia Radio Klasik yang terus memberikan sokongan padu ya buat Radio Klasik tak berbelah bagi. Semoga saudara terus ceria-ceria selalu hendaknya. Dan untuk saudara juga, mulai pukul 3 petang ini nanti, kita ada slot iklan tajaan bersama-sama NESQ Resources. Jangan ke mana-mana, tunggu hanya di Radio Klasik menggamit kenangan. Bicara tentang cinta, dendangan Dato' Sheikh.

0: Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dan seperti yang dijanjikan ketika ini, kita ada slot iklan tajaan bersama-sama Nescu Resources. Dan untuk itu, kita dah pun ada eksekutif pemasaran Nescu, iaitu Encik Azman bin Hamid. Assalamualaikum, apa khabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Amy.
0: Ya, terus bersemangat ya, awal-awal lagi dah bertandang. Itulah orang kata
1: semangat.
0: Seorang eksekutif pemasaran yang begitu committed dengan kerjanya, insyaAllah. Dan kita nak tahu juga antara apa agaknya antara promosi terhebat pada petang ini. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih kepada Amy. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat semua pendengar-pendengar setia Radio Klasik dan juga kepada pelanggan-pelanggan setia kami. Nescu Minuman Parti Sarang Burung Walid 2 dalam 1, baik untuk kesihatan dalaman dan juga kecantikan luaran. Dan semoga Jumaat ini membawa ketenangan di hati kita, Amy. Kesihatan yang baik, rezeki yang luas dan keluarga yang sentiasa dalam lindungan Allah SWT. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, jadi nak ceritakan tentang promosi hari Jumaat ni, mesti ada. Nescu datang akan ada dengan promosi yang sedang berlangsung sekarang. Mungkin dalam 4 juta pendengar Radio Klasik ini, ada yang terlepas dengar. Kadang-kadang dia orang ni bukannya buka setiap hari radio, ada masa-masanya. Kalau yang pendengar setia tu lain macam malam pun dia dengar, siang pun dia dengar kan. Tapi buat pelanggan-pelanggan ataupun saudara-saudara di luar sana, Minuman Parti Sarang Burung Walid ini, ia menjerumus kepada minuman tambahan ataupun minuman tambahan untuk meningkatkan tahap kesihatan kita, supaya bangun pagi-pagi rasa ringan, bangun pagi-pagi rasa cergas, tidak lagi seperti dulu. Tuan-tuan, dalam usia kita sekarang ini, mungkin ada di kalangan sahabat saya, rakan saya, bila bangun pagi-pagi kan, kita rasa kaki kita ni mencucuk-cucuk, dada kita rasa macam ketat, nafas kita tak rasa macam tak berapa nak baik, dan juga sering terganggu. Amy, sering terganggu di waktu malam, tidak mendapat tidur yang sangat baik. Terganggu sebab apa? Mau idaknya pukul 3 pagi dia bangkit nak pergi ke jamban, nak pergi ke tandas, nak membuang. Sehari itu boleh kira 3-4 kali membuang. Kalau membuang tu, tuan-tuan, dalam membuang, kalau cerita membuang lah ni, cerita membuang pula, kita nak ya biar puas. Ini saya cerita terus terang. Ada orang dia membuang tak puas, jadi kerap kali. Jadi kita tak nak. Kita nak jaga usus kita sentiasa sehat. Amy, jangan gelak-gelak. Ya,
0: saya setuju tu.
1: Ya kan. Jadi bila usus kita sehat, tuan-tuan, tubuh badan dalaman kita sehat dahulu, barulah kita ada keyakinan untuk melakukan kerja-kerja ke macam Amy. Bila dalaman dah sehat kan, suaranya pun dah sedap, barulah dia bersemangat,
0: InsyaAllah.
1: Nak bercakap tu berkeyakinan. Jadi orang dengar tu, sedap dengar dia kan. Jadi itu antara kebaikan dan juga manfaat Minuman Parti Sarang Burung Walid. Dan juga ia membantu untuk meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan kita. Dalam keadaan cuaca yang sekarang ini, tuan-tuan, kita pastinya takut nak keluar sangat. Bacaan IPU dengan jerebunya lagi, hujan tak menentu, ada hujan asid, lepas tu hujan panas pula, terlampau panas kan. Jadi saya sayang buat kakak-kakak kita yang berniaga di kat luar sana, meniaga pisang goreng, meniaga kopok leko, balik rumah kadang penat dengan keadaan cuaca tu. Jadi apa kata hari ini, tuan-tuan, kita amalkan minum minuman tambahan keluaran daripada Nescu, iaitu Minuman Parti Sarang Burung Walid. Pastinya insyaAllah ia akan membantu serta menyokong untuk menjaga organ dalaman kita, usus kita, dan juga meningkatkan sistem imun dalam tubuh badan. Umpama apa tu Cik Eman terangkan? Ia

0: umpama ejen yang membantu supaya virus-virus luar tu nak masuk, dia orang bergaduh, dia tendang keluar. Ha, orang kampung suka dengar macam tu. Ha, jadi kita tak nak di kalangan tuan-tuan sentiasa kekerapan sakit. Siapa yang selalu sakit tiap-tiap minggu demam, tiap-tiap minggu lah batuk kan. Jadi kita tak nak macam tu tuan-tuan. Kita nak tubuh badan kita rasa cergas, bangun pagi-pagi rasa yang sangat selesa untuk kita tidur pada waktu malam. Dan ini jawapan daripada hampir 100,000 pelanggan kami yang memberi feedback kepada kami. Alhamdulillah, sebelum ini solat di kerusi Cik Man dah 3 bulan 4 bulan ni duk pegang-pegang lutut acik ni, tak boleh nak berdiri lama, tak boleh nak bawa motor. Motor kampung biasalah, kadang-kadang start pakai kaki lutut sangat sakit. Dan alhamdulillah setelah mereka mengamalkan minum secara konsisten yang sangat mudah, semua golongan boleh minum, daripada kanak-kanak berusia 2 tahun sampai ke penghujung hayat kita, tak jadi masalah tuan-tuan. Dan selepas mereka mengamalkan minum minuman Pati Sarang Bermualid ini, kesan seawal 3 dan 4 hari dah nampak positifnya. Dan untuk anda hari ini, apa yang kami nak tawarkan, apa yang NextQ nak berikan adalah sesuatu promosi di luar jangka. Antaranya yang pertama, sedang berlangsung promosi edisi khas umrah kita dengan pembelian 2 botol minuman Pati Sarang Burung Walid harga RM150 berbanding harga asal di pasaran sekarang. Amy, harga satu botol saja dah boleh mencapai RM200, ada yang RM300. Tapi kami di NextQ, kita adalah pengilang, kita masak, kita buat sendiri menggunakan bahan-bahan yang berkualiti dan juga produk yang dijamin kelulusan daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga mendapat kelulusan daripada JAKIM Negeri 9. Jadi tuan-tuan tak perlu nak risau. Kalau rasa sakit, nak cuba minum NextQ, nak kurangkan masalah-masalah kesihatan, boleh cuba sekarang. Jangan tunggu lama-lama untuk buat keputusan, kerana harga yang kami tawarkan ini sangat berbaloi dan mampu milik untuk anda miliki. Okey, itu untuk promosi yang pertama, promosi edisi khas umrah kita, kempen beli dan menang umrah, tajaan daripada NextQ ini. Untuk anda yang baru nak mencuba, boleh cuba 2 botol dengan harga RM150. Dan kepada tuan-tuan yang dah sentiasa bersemangat dengan NextQ, yang dah sentiasa bersama-sama dengan NextQ setahun, 2 tahun, 3 tahun, tak jadi masalah, katanya dah menjadi rakan baik, kawan baik dalam rumah. Buka peti ais, nampak NextQ. Hari ke hari minum. Kalau rasa sehari tak minum tu rasa macam tak kena badan. Tuan-tuan, boleh ambil dengan promosi kami yang kedua, iaitu promosi 10 botol minuman Pati Sarang Burung Walid dengan harga RM300. Sangat berbaloi berbanding harga asalnya untuk satu botol sahaja adalah RM89. Bayangkan kalau 10 botol dah berapa? 10 botol dah hampir RM800. Tapi untuk hari ini, ya betul, untuk hari ini hanya dengan pembelian 10 botol, tuan-tuan perlu bayar kita dengan harga serendah ya, ada dapat maklumat lagi. Serendah RM250.
1: Wow.
0: Tadi RM300. Ini turun lagi.
1: Hingga saya berapa?
0: Untuk hari Jumaat. Untuk hari Jumaat, hari ini 10 botol RM250. Mok tamat. Jadi kalau anda nak dapatkan di mana tawaran ini, boleh terus hubungi kita di talian 013-245-5548. 013-245-5548. Jadi kalau ikut kehargasan, mahal hari ini. Betul. Dapatkan tawaran istimewa untuk kempen beli dan menang pakej umrah kita, 2 botol RM150 atau 10 botol RM250. Cepat, jangan ketinggalan.
1: Sementara kita nak tunggu para pendengar ni menghubungi pihak NextQ, apa kata kita berehat sebentar dengan Rose Iskandar.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Dan Lan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.

Assalamualaikum dan salam sejahtera walau di mana jua saudara berada. Baik, sebagai panduan bersama-sama disampaikan dahulu waktu sembahyang fardu asar bagi seluruh ibu negeri di Malaysia untuk hari ini, Jumaat 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal 1448 Hijriah.

Itu dia. Tak sabar-sabar pula kan lagu yang seterusnya ini. Tapi apa pun, buat saudara baru, seketika tadi merupakan lagu berjudul Ku Kejar Bayangmu, menerusi paduan suara Hel Amir dan juga Uji Rashid ya, buat Pak Su Chop dan juga Mak Su dari Yan Kedah Darul Aman. Katanya Dian dah pun hujan sejak dari pukul 11 pagi tadi dan sekarang baru balik dari masjid nak makan nasi yang Mak Su masak, iaitu rendang hati ayam. Amboi, jemput makan, kata Pak Su. Allahu Pak Su, selamat menikmati hidangan terbaik daripada suri hati Mak Su ya. Semoga dipermudahkan segala urusan buat Mak Su dan Pak Su sekeluarga. Terus dengarkan Mestika Klasik dengan dendangan A. Ramli. Kunantikan kau pulang.

0: Mesti kan klasik. Siapa bilang gadis
1: Melayu tak menang. Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Datuk Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

Radio Klasik menggamit kenangan walau di mana jua saudara berada ya. Dan terima kasih tak terhingga kepada saudara yang terus setia mendengarkan kami di Radio Klasik menerusi ruangan kedua. Ketika ini ya, masih kami bawakan himpunan lagu-lagu rakaman asal Irama Kenangan 60-an dan Pop Yeye bersama-sama kumpulan gitar rancak Kugiran. Juga tak dilupakan buat saudara lagu-lagu hits era 70-an dan 80-an buat halua telinga saudara. Ayo terus berhibur dengan Maimun Husin and Dulcet Boys Gerhana. Di mana jua saudara berada.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Mestika Classic.

Terima kasih kepada saudara yang terus setia dan menjadikan Radio Klasik bertata di hati, walau di mana jiwa saudara berada. Sedar tak sedar, kita dapat melepasi ruangan ketiga Mestika Klasik dipancarkan secara terus-menerus dari Angkasa Puri, Kota Media. Terima kasih kepada saudara yang terus setia teman-bertemankan saya, Emily Nansambri, jauh dirindu, dekat di saya. Baiklah, sebagai panduan bersama-sama, sekali lagi dimaklumkan azan bagi waktu solat fardu asar bagi di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya akan mula berkumandang pada pukul 4.15 minit petang. Sebentar saja lagi ya, selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Radio Klasik.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. Yang bermaksud saat yang paling hampir bagi seseorang hamba untuk berada di samping Tuhannya ialah ketika dia bersujud. Oleh itu hendaklah kamu memperbanyakkan doa, yakni ketika sujud itu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.
1: Baik, sebagai panduan bersama, sekarang disiarkan azan solat fardu asar bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Allah.

Ya, baru saja berlalu berdiri seorang perindu dendangan Ibnu Riza membawa kita ke pukul 4.43 minit petang ketika ini ya. Terima kasih kepada saudara yang terus menjadikan Radio Klasik stesen nombor 1 bertahta di hati saudara. Tak kira lah walau di mana jua berada, terutama kepada pemilik premis-premis, kedai-kedai ataupun gerai-gerai makan di luar sana itu ya. Terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersiaran bersama kami dan terus kekal setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini. Baik, jangan ke mana-mana, kembali bertemankan saya selepas utama 5 petang dari pusat berita RTM Kuala Lumpur hingga ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Teruskan kesediaan saudara hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sujana Arkai pada hari ini.
1: Kucing tapai. KUCINGTAPAI. Kucing tapai. Kucing tapai adalah arnab.
0: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: Long Lelang Ulu Baram Sarawak. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Catherine Igang. Teruskan.
1: Terima kasih, Kai. Proses pengalihan sisa bangkai helikopter yang terhempas di Long Lelang Ulu Baram selesai pada pukul 11.55 pagi tadi. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Zainal Abdullah, ketika dihubungi mengumumkan sisa bangkai berkenaan kemudiannya dibawa keluar dari lokasi kejadian menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda yang bergerak pada pukul 2.17 petang tadi. Perjalanan darat itu dijangka mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Bagaimanapun, keputusan ujian DNA yang masih ditunggu lagi bagi melengkapkan proses pengesahan identiti mangsa. Keputusan berkenaan penting sebelum urusan pengurusan, penyerahan dan penghantaran jenazah kepada waris dapat dilaksanakan. Terdahulu, menurut beliau, hasil bedah siasat mendapati punca kematian adalah kecederaan akibat kebakaran parah atau severe burn injury susulan nahas helikopter berkenaan. Setakat ini dahulu maklumat yang dapat saya sampaikan dari Hospital Miri, Catherine Igang untuk berita RTM. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Catherine, atas laporan itu. Perkembangan jerebu di seluruh negara. Setakat pukul 4 petang tadi, 12 kawasan di seluruh negara mencatat bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat. 9 daripadanya di Sarawak, 1 di Pasir Gudang, Johor dan Johan Setia, Selangor. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian kekal mencatatkan IPU sangat tidak sihat dengan bacaan 218. 46 kawasan lagi di seluruh negara mencatatkan IPU sederhana, manakala IPU di 9 kawasan berada pada tahap baik. Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu didesak mengambil tindakan tegas untuk menghentikan kebiadaban Israel yang mahu mengusir rakyat Palestin secara paksa dari Gaza. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, Malaysia turut mengutuk pencerobohan pendatang haram di Tebing Barat dan Batu Mukaddis Timur. Operasi mencari dan menyelamat 5 wartawan dan 3 kru bot yang hilang ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di Selat Sunda, Indonesia dipergiat. Setiausaha Kabinet Teddy Indrawijaya berkata, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengarahkan 3 kapal perang dikerahkan bagi membantu operasi SAR berkenaan. Kesemua mereka gagal dihubungi sejak malam Isnin ketika membuat liputan letusan Gunung Anak Krakatau di sekitar Pulau Sebesi, Lampung. 5 wartawan itu masing-masing daripada agensi berita Antara, agensi Anadolu Turkiye, Merdeka.com, iNews dan seorang wartawan bebas. Ini termasuk 3 kru bot. 30 rakyat Malaysia dan seorang warga Taiwan ditahan kerana disyaki terlibat kegiatan penipuan dalam talian di Pontianak, Kalimantan Barat. Ketua Pejabat Immigration Pontianak, Sam Fernando memaklumkan, rakyat Malaysia yang terdiri daripada 22 lelaki dan 8 wanita serta seorang lelaki warga Taiwan itu dibawa ke Pusat Tahanan Immigration Pontianak untuk disoal siasat. Pejabatnya akan bekerjasama dengan pihak berkuasa Malaysia untuk siasatan lanjut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MA63 perlu dijadikan naratif nasional. Sistem kelayakan haji baharu, laluan persediaan lebih terancang. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Assalamualaikum dan salam sejahtera buat saudara walau di mana jua berada. Dipancarkan secara terus-menerus dari Kota Media Angkasa Puri. Kembali teman bertemankan saya Emelina Zamri, jauh dirindu, dekat disayang. Pastinya di Mestika Klasik hinggalah ke pukul 6 petang ini nanti ya, insyaAllah. Apapun terima kasih kepada saudara yang terus setia layan Radio Klasik hinggalah ke saat ini ya. Dan seperti biasa kita ada rancangan ulangan Nordi Klasik pada pukul 5.30 petang ini nanti. Tapi sebelum itu, ayuh singgah dahulu ke Taman Menggamit Kenangan untuk ikuti siaran ulangan Cubit-Cubit Manja terbitan Diani Shazlina. Terus

0: Cubit, cubit manja.
1: Suzana. Oh, Suzana. Eh, tak dengar pula dia ni. Suzana.
2: Ya, ya Alia. Maaflah. Aku duduk sibuk isi borang ni. Tak perasan kau datang.
1: Borang apa laginya? Macam-macam lah kau ni. Dah. Jomlah teman aku pergi bandar kejap.
2: Ha? Sekarang ke?
1: Yalah.
2: Alah. Esok-esok tak boleh ke?
1: Tak boleh lah. Aku ni nak kena pergi pejabat pos ni. Aku nak kirim barang kat mak aku jap. Jomlah.
2: Tapi motor aku kat bengkel Abang Sudin ni. Meletup apa pula aku tak tahu.
1: Aduh. Biarlah motor kau kat situ. Sekarang ni jom naik kereta aku. Ha, jom.
2: Wah. Kau dah tukar kereta baru ke Alia? Wah. Cantik. Cantiknya. Eh, aku orang pertama naik kereta kau kan? Kan.
1: Ha, memang tak lah. Dah ada orang lain temankan aku pergi ambil kereta semalam.
2: Tak payah cakap pun aku dah tahu dah siapa. Abang Ajis kan?
1: Janganlah jerit-jerit. Aduh, sakit telinga aku ni. Kau tahu tak, sebanyak 82.3% daripada 8,196 kes penyakit pekerjaan yang disahkan di negara ini pada 2024 melibatkan penyakit pendengaran tau.
2: Eh, tapi apa kena-mengena dengan kita pula? Kita bukannya bekerja dekat pejabat pong?
1: Eh, tak semestinya bekerja di pejabat je, Suzana. Oi, macam kita yang kerja biasa-biasa ni pun termasuklah sekali. Anak-anak aku ni, penjawat awam.
2: Yang maksudnya yang terdedah dengan bunyi bising di sekeliling ni lah kan?
1: Betul lah tu. Bunyi bising di tempat kerja menjadikan penyakit ni dikategorikan sebagai penyakit pekerjaan paling dominan. Khususnya dalam sektor perindustrian.
2: Kalau tak salah aku kan, ianya direkodkan sebanyak 820 kes penyakit pekerjaan.
1: Kau ni dah macam internet bergerak eh. Tadi macam tak tahu je aku tengok.
2: Alah. Yang ni aku dah baca berita 2 hari lepas tau. Kalau tak silap aku.
1: Betul lah tu. Dan secara keseluruhannya, sebanyak 11,465 kes penyakit pekerjaan dilaporkan di negara ini pada 2024. Dengan 8,196 daripadanya disahkan sebagai penyakit pekerjaan.
2: Statistik berkenaan pun menunjukkan pekerja masih lagi terdedah dengan pelbagai faktor risiko pekerjaan yang berpotensi menjejaskan kesihatan mereka dalam tempoh jangka panjang tau, Alia.
1: Sebab itulah kita perlu ada langkah-langkah pencegahan, pengawalan dan pengurusan risiko kesihatan pekerjaan supaya terus diperkukuh. Bagi memastikan kesejahteraan pekerja sentiasa terpelihara. Walaupun cabaran berkaitan kesihatan pekerjaan turut menjadi semakin kompleks.
2: Aku jarang setuju dengan apa yang kau cakap tau.
1: Kau memang.
2: Tapi kali ni aku setuju. Jomlah, cepatlah. Aku tak sabar ni nak naik kereta baru kau ni. Cepatlah.
1: Dia ni baru je kita sembang pasal penyakit pendengaran, kau jerit-jerit lagi.
2: Alah, aku bukannya apa. Terlalu teruja sebab kau ajak naik kereta baru. Kau lalu depan kedai Suraya tau. Mesti terbeliak mata dia nanti tengok aku naik kereta kau.
1: Tak payah terbeliak sangatlah, Suzana. Dia pun dah naik kereta aku semalam.
2: Kau
1: je lambat. Ambil bawah.
0: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik, memang mantap tapat pada masa.
2: Alamak, adoi.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Malaysia, jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
5: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
4: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
6: Halo, telekom mesti Pak Melayu kontrol. Boleh saya bantu? Cari Ranlan sekarang!
7: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu Kesedaran mereka terputus.
8: Hati-hati.
4: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
9: Mestika Classic.

Baiklah saudara, seperti yang dijanjikan, ayuh kita sama-sama ikuti siaran ulangan rancangan Nordic Classic untuk kali ini bersama-sama yang berbahagia Ustaz Khairul Azhar bin Ghazali dengan tajuknya Adab Berdoa menerusi penyampai Azan Omar dan diterbitkan oleh Sabrina Arifin. Dengan itu saudara, sekian saja pertemuan kita di Mestika Klasik untuk kali ini. Bagi memberi laluan kepada penyampai yang seterusnya, Azlan Omar, yang akan menyambung tugasan di Ritma Klasik mulai pukul 6 petang ini nanti. Sehingga itu, segala khilafan daripada saya mohon dimaafi, dan sambutlah salam sayang daripada saya, Emelina Zamri, buat saudara walau di mana jua berada. Jauh dirindu, dekat disayang. Assalamualaikum dan terus dengarkan Nur di Klasik.

0: kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
1: وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك

0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Alhamdulillah, saudara. Sekali lagi kita dipertemukan dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Dan untuk hari ini, insyaAllah sekali lagi dibawakan untuk perkongsian hari ini tetamu berbagai Ustaz Khairul Azhar bin Ghazali ataupun lebih mesra dengan panggilan Pak Ngah Azhar. Jadi, Alhamdulillah, innalhamdulillah, nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'uzubillahi min syururi anfusina wa min sayyati amalina man yahdihillah falamudillalah wa mayyudil falahatiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Baik, untuk perkongsian hari ini saya mulakan juga dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk untuk kita bawakan sebagai perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini, berdoa, adab berdoa. Setiap orang ada hajat, dan hajat kita mohon kepada Allah SWT. Namun kita perlukan juga mengetahui akan adab-adabnya, cara untuk kita berdoa sesuai dengan contoh ulung kita lah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk itu insyaallah ustaz, mungkin kita boleh mulakan dulu apa pentingnya tajuk ini untuk kita kongsikan dengan pendengar Radio Klasik sebagai perkongsian dalam rancangan di Klasik untuk ini sebagai mukadimahnya ustaz, insyaallah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada sahabat penyampai saya pada hari ini, Saudara Haji Azlan.
0: Sama-sama.
1: Moga Allah Ta'ala rahmati kita semua dan seluruh rakan Amin. Pendengar Radio Klasik. Moga Allah Ta'ala balut kita, himpun kita, ikat kita dengan rahmat dan kasih sayang. InsyaAllah.
0: Amin. InsyaAllah.
1: Baiklah, hari ini Alhamdulillah kita bertemu semula dalam Nur di Klasik. Kita berbicara satu tajuk yang simple, yang kita pun tahu, kita pun buat. Tapi kadang-kadang perlu ada peringatan agar ianya bersesuaian dengan adab-adab yang sepatutnya. InsyaAllah. Baiklah, ada berdoa. Doa ni secara bahasanya bermaksud seru. Kan? Ataupun minta. Kan? Yeah. Ha, jadi kita nak minta kepada Allah Subhanahu Taala ni, tak samalah kalau kita nak minta dekat JKK, kan? Dekat menteri, dekat sultan pun ada caranya. Itu manusia yang ada dosa, yang bukan maksum. Yeah. Ini kan pula kepada Allah yang maha mulia, Allah yang maha agung, tentulah ada adab-adabnya. Yeah. Tapi adabnya bukanlah sepayah mana pun. Memang kita dah buat dah pun. Cuma kita betulkan sikit-sikit yang mungkin ada cedera, kan? Itu saja. Ha, insyaAllah. Baik. Jadi itulah pentingnya perbincangan kita pada hari ini. Kita nak berbicara apa yang kita kena buat. Dan kadang-kadang penting juga ajilan, ya.
0: Yes,
1: kadang-kadang dengan sebab adab ni menyebabkan doa kita tak mustajab. Dan contohnya adab kita sepatutnya kena mula dengan bismillah, tapi tak disebut bismillah. Itu antara perkara-perkara yang boleh mencederakan adab kita berdoa. Itulah apa yang kita nak bincang pada hari ini, insyaAllah.
0: Ya, cantik. Itu sebagai mukaddimahnya saudara. Barulah kita nak masuk pada isi. Dan inilah di antara yang kita nak kongsikan bersama-sama dengan rakan pendengar Radio Klasik, dengan tajuk adab berdoa ni. Sebagaimana kata ustaz tadi, kena ada adab itu. Kalau dengan manusia pada adabnya, apatah lagi dengan Yang Maha Agung. Untuk kita panjatkan doa kita, mudah-mudahan apa yang kita doakan, apa yang kita panjatkan itu diterima Allah, dimakbul Allah hendaknya, insyaAllah. Mungkin kita boleh mulakan dengan apakah adab-adab asas ketika berdoa yang dianjarkan sesuai dengan tuntutan sunnah baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah.
1: Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah rakan-rakan pendengar sekalian, insyaAllah kita berbicara tentang adab berdoa ni secara mudahnya. Yang sama sekali kita faham, doa adalah kita minta, kita seru, kita minta kepada Allah. Dan tentulah kita minta ni, doa ni sama sekali sebelum tu kita kena faham, doa ni silahul mu'min. Doa itu dikenal sebagai silah mu'min, senjata bagi orang beriman. Bayangkan, orang beriman ni dia punya hebat dia. Waktu tangannya diikat, tidak ada senjata apa-apa. Waktu mulutnya diikat, masa tu dia ada apa? Kalau orang lain, kalau orang yang tak beriman, tak ada apa, habislah. Game over lah. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman ni dia ada doa. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Aku dihimpit kiri dan kanan, aku diikat, mulutku ditutup, tanganku diikat, kakiku diikat. Tapi dia masih lagi ada senjata. Bahkan senjata yang paling ampuh, paling hebat adalah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu orang beriman. Ingatlah, rakan-rakan pendengar sekalian, ingat, kita orang beriman, doa mesti nombor satu. Sebab itulah apa-apa pun doa, nak keluar rumah doa, nak masuk rumah doa, nak masuk jamban tempat yang jijik, yang busuk, yang kotor pun kita berdoa, keluar pun kita berdoa, apatah lagi hal-hal yang lain. Jangan kita lekang dengan doa. Tanda seseorang itu imannya kuat adalah doa. Tanda dia ni, kenapa kita kata tanda seseorang itu imannya kuat adalah doa? Sebab doa ni minta kat siapa? Minta pada Allah.
0: Pada Allah.
1: Jadi kalau orang yang banyak bermonolog, banyak bermunajat, berminta-minta pada Allah, itu tanda iman dia kuat.
0: Ya.
1: Bukan kita kadang-kadang minta pada Allah bila sakit, baru nak berdoa pada Allah. Bila dalam kesusahan, kemiskinan, baru nak berdoa pada Allah. Tapi bila kita susah, baru nak cari Allah. Itu salah lah tu. Jadi kita betulkan insyaAllah. Baik. Antara yang pertama sekali adalah adab-adab berdoa adalah mengangkat kedua tangan. Mengangkat kedua tangan. Hinggakan kalau kita lihat dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud rahimahullah disebutkan An Sa'ib ibn Zaid an abihi radhiyallahu ta'ala anhuma anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza da'a fa rafa'a yadayhi. Diserta Nabi ni bila berdoa mengangkat kedua tangan. Masaha wajahahu biyadaih dan mengusap ke wajahnya kedua tangan. Oh, kita ingatkan kita doa selama ni hanya sebagai adat. Angkat tangan, sapu muka. Angkat tangan, sapu muka. Rupanya memang perbuatan Nabi SAW seperti yang diceritakan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud tadi. Maksudnya kita berdoa, angkat kedua tangan. Cuma doa ni pun angkat tangan pun bagi betul-betul lah. Kan janganlah main-main ni kadang-kadang gitu punya macam. Seolah-olah kita tongkat dagu kita, tongkat dagu, ikut Tuhan lah. Ikut Allah lah, Allah nak bagi, bagi. Tak nak bagi, sudah. Kena tunggu sungguh-sungguh. Hingga kan ada pandangan para ulama yang menyatakan kan merapatkan kedua tangan, minta dengan penuh kerendahan, kan merayu pada Allah dengan suara yang lemah, seolah-olah lemah, minta ya Allah, tolonglah aku ya Allah, kan. Jangan menungkat-nungkat lah sikunya gitu. Hinggakan dalam riwayat ada menceritakan hinggakan baginda SAW mengangkat tangan tu hingga nampak nampak kulit ketiak atau nampak putih kedengar. Maksud kata tangan yang diangkat tinggi. Lagi tinggi hajat, lagi tangan tu tinggi diangkat. Kita ni kadang-kadang tangan duduk di mana? Duduk di lutut. Tapak tu duduk di lutut. Macam seolah-olah minta tu macam main-main saja. Jangan begitulah. Minta sungguh-sungguh, tangan tu penting. Walaupun mulut yang meminta, tapi perbuatan tangan tu penting. Baiklah. Kemudian yang kedua, memulai dan menutup doa dengan pujian untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan berselawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jangan lupa. Kita mula dan kita tutup dengan memuji Allah. Sebab tu kita kata tadi pun DJ kita Haji Azlan permulakan dengan alhamdulillah, kan. Mula dengan pujian, puji Allah dulu. Alhamdulillah. Sebab tu kita berdoa pun alhamdulillah rabbil alamin, bismillah, jangan lupalah. Apa-apa pun kullu amrin thibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahu aqta. Tiap-tiap pekerjaan yang baik tapi tak mula dengan bismillah, maka kurang berkatnya. Maka baca bismillah, bukan payah, mana pun bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin, kemudian selawat wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin ataupun apa-apa selawat yang ada, kan. Selawat yang paling afdal, selawat Ibrahimiyah yang kita bacakan dalam solat kita tu, kan. Tak kisahlah solat yang selawat yang paling pendek pun tidak ada masalah, yang penting alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah dan selawat, kan. Kemudian mintalah nak doa dalam bahasa Arab pun boleh. Doa yang maksur yang Nabi SAW sendiri berdoa, kita ikut balik pun boleh. Doa yang kita ambil daripada Al-Quran, ya, yang dia yang lafaznya daripada Al-Quran pun boleh. Ataupun nak doa dalam bahasa kita, DJ Azilan pandai bahasa Urdu, silakan. Jangan kata Tuhan faham ke bahasa Urdu. Tuhan faham semua bahasa, boleh. Bahasa Inggeris, bahasa Itali, bahasa Perancis, doalah. Allah Maha Mengetahui. Orang yang tak ada suara berdoa dengan bahasa isyarat, silakan. Tuhan Maha Mengetahui, Tuhan tahu, kan. Sampaikan dengan ikhlas, minta sungguh-sungguh kepada Allah. Baiklah. Yang paling penting kita nak sebut tadi ni, mulakan dengan tahmid, dengan memuji Allah dan juga dengan selawat. Bahkan disebut bagaimana orang yang menjadikan selawat ni, kan, seperti mana timba air. Yang ada timba air ni dia macam satu bekasan takung. Disebuahkan ke selawat ni. Jadi disebut kullu a'madin maqbulun wa mardudun. Tiap-tiap amal kita ni ada yang ditolak, ada yang diterima. Tetapi berbeza dengan selawat. Selawat ni kita selawat huduh macam mana pun, suara tak sedap pun, kan. Tak payah nak nanti suara sedap, suara tak sedap, Tuhan akan terima. Tu hebat kita selawat ni. Satu amalan yang Allah Ta'ala sendiri pun buat, kan. Mana bukti? Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Tiap-tiap hari Jumaat Tok Khatib akan baca ayat Quran tersebut. Dia kata Allah Ta'ala kata, Allah sendiri kata, inna Allaha, sesungguhnya Allah, akulah, kan. Allah tu kata diri dia sendiri, wa malaikatahu, dan malaikatnya, yusalluna ala nabi, selawat kata nabi. Tuhan tak cerita Tuhan semayang, nak semayang pun dia Tuhan. Tuhan tak cerita dia puasa, bukan maksud kita Tuhan makan tak, Tuhan tak makan, Tuhan tak minum, bukan. Tuhan bukan macam kita. Cuma nak cerita amalan-amalan Tuhan tak sebut, tapi dalam bab selawat Tuhan sebut, cuma berbezalah. Kalau selawat ni kita minta rahmat Kita minta kasih sayang untuk Rasul. Tapi kalau Allah Ta'ala selawat, Tuhan nak minta kat siapa? Sebab tu selawat di sisi Tuhan bermaksud memberi rahmat. Selawat di sisi malaikat bermaksud memohon keampunan. Selawat di sisi kita bermaksud meminta rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud selawat. Kan? Baik. Sebab tu, jadi nak sebut di sini ni, selawat ni macam satu bekasan yang takkan ditolak oleh Allah. Sebab tu bila kita selawat, kita letak doa kita di atas selawat. Okay? Bila kita selawat dan kita berdoa, seolah-olah kita letak satu takungan. Dan doa kita, hajat kita tu di atas takungan yang takkan ditolak oleh Allah Ta'ala. Itu antara sebab kenapa makbulnya doa dengan selawat. Itu insyaAllah sebagai awal insyaAllah.
0: Itu sebagai perkongsian awal kita untuk tajuk ini, adab berdoa. Jadi insyaAllah saudara, kita ada banyak lagi tajuk-tajuk ataupun banyak lagi persoalan yang kita nak kupas daripada tajuk yang disediakan oleh penerbit untuk hari ini, adab berdoa. Jadi untuk itu, kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan untuk kekal setia menimba ilmu dalam perkongsian rancangan Nur di Klasik.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk hari ini, masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik dengan perkongsian tajuk Adab Berdoa, dan masih lagi bersama-sama untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik iaitu Ustaz Pak Ngah Azhar untuk hari ini. Mungkin kalau tadi kita dah mulakan dengan apa ni, adab-adab asas ketika berdoa yang diajarkan oleh baginda Nabi. Bagaimana pula keadaan dan hati seseorang ketika berdoa supaya doanya lebih hampir untuk dikabulkan di tim Allah SWT?
1: Terima kasih banyak pada Ajilan atas pembuka yang baik. Yeah. Jadi doa ni, kalau tadi kita berbicara soal fizikal kita, tangan kita, yeah, kan, kemudian lafaz kita, itulah dengan tahmidnya, dengan selawatnya. Tapi jangan kita lupa, satu lagi elemen yang menjadi penentu ataupun penyebab utama kepada makbulnya doa adalah hati. Sebab tu orang kata berdoalah dengan hati, berdoalah dengan jiwa. Sebab tu sini disebut dalam Kitabul Adab karangan Syekhina Said Imam Amin, antara adab yang ketiga ketika mana berdoa adalah meyakini hati kita ni bahawa Allah akan mengkabulkan seluruh doanya. Di kadang-kadang Ajilan, ada orang yang dia berdoa, dia tak yakin tau, betulkah Tuhan boleh kabulkan ni? Dia ingat dia cakap dengan siapa, kan? Allah Ta'ala maha memakbulkan. Tuhan maha kuasa. Tak ada apa limit bagi Tuhan, kan? Mintalah apa pun, kan? Soal, tapi kita kena faham lah, Tuhan makbulkan ni bukan dengan bentuk yang kita nak, tapi dalam bentuk yang kita perlu. Kadang-kadang kita minta A, yang kita perlukan sebenarnya adalah B. Jadi ada benda yang kita minta A, Tuhan bagi A. Di dunia juga Tuhan dah bagi. Ada juga yang bila kita minta ni bukan di dunia, tapi itu apa, itu kita akan bincang sekejap lagi lah. Cuma di sini yang sebut kata, mintalah dengan hati. Mintalah dengan hati, dengan maksud apa? Kita yakin Allah Ta'ala akan berikan, Tuhan akan sampaikan, Tuhan akan makbulkan. Yakin. Soal macam mana Tuhan makbul, itu serah pada Allah. Bila Tuhan nak bagi, sama ada di dunia ataupun di akhirat, itu serah pada Allah. Yang penting kita kena yakin Allah Ta'ala maha memakbulkan, maha menerima. Baik. Itu maknanya hubungan hati kita tu. Ya. Dan di sana ada juga sikitlah kita berbicara juga soal hati ni dibalut juga dengan suasana berada dalam keadaan suci. Sebolehnya kita sucilah. Berwuduk, kan? Tak berwuduk pun boleh berdoa. Ya. Dalam hadas besar pun boleh berdoa. Doa ni bukan, selagi mana bukan baca ayat Quran, selagi mana bukan dalam masjid, tak ada masalah hadas besar pun. Tapi antara adabnya adalah kita suci.
2: Ya.
1: Suci daripada hadas besar juga dan juga hadas kecil. Maknanya ambil wuduk, kan? Kalau kata berhadas besar, mandilah wajib. Itu maksudnya. Kemudian antara perasaan lagi hati kita tu adalah berdoa dengan merendah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bahkan berusaha untuk menangis. Kerana di sana firman Allah Subhanahu Wa Taala disebut, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Surah Al-A'raf ayat 55. Kata Allah, berdoalah kepada Tuhanmu dengan merendah diri dan suara yang lembut. Tuhan kata apa? Udu'u, doalah kepada Tuhan kalian. Tadarru'a dengan rendah diri. Ya Allah, aku hina. Ya Allah, aku sebuah kekurangan. Ya Allah, aku miskin. Ya Allah, tolonglah. Ya Allah, kan, bagilah aku kaya jiwa, kaya ketenangan, kaya harta. Minta pada Allah. Tuhan nak bagi macam mana? Serah kepada Allah. Dan wakufiyah, dan suara yang lembut. Kan, jangan menjerit-jerit, kan. Soal meninggi suara tu, itu kita kena tengok. Oleh ada kata tinggi suara dengan sebab nak bagi orang dengar, tu cerita lain lah. Ini tak, kadang-kadang meminta tu bukan dengan satu nada yang sepatutnya. Seorang-seorang nak menjerit buat apa? Lainlah kalau ramai-ramai sebab mikrofon mungkin tak bunyi, kan, nak berdoa bagi orang dengar, itu kita tinggikan sedikit suara, itu cerita lain. Ini seorang-seorang pun, seorang-seorang minta lah, Tuhan maha mendengar. Baik, kemudian antaranya lagi untuk hubungan hati ini adalah merenungi doa yang dibaca. Ini penting. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengkabulkan doa dari hati yang lalai. Antara disebut adalah hadis riwayat Imam Tirmizi, udu'ullah wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin dah ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengkabulkan doa dari hati yang lalai dan lupa. Jangankan Allah, kalau kita pun orang minta main-main dengan kita, kita pun tak layan.
2: Yeah.
1: Ha, tapi kalau minta sungguh-sungguh, kalau bagi surat ada dengan letterhead, ada dengan penyataan apa yang dikenaki proper, kemah jumpa pun elok, hantar surat elok, kita pun insyaAllah kita akan tengok kan mana yang perlu lulus, kita luluskan.
2: Yeah.
1: Ha, itu kita manusia, ini kan Allah. Jadi minta hati kita kena fokus. Ini kadang-kadang kan doa hati dekat tempat lain.
2: Mm-mm.
1: Kan minta doa tapi hati bukan di situ. Ha, jadi maknanya sini kita betulkan kekhusyukan kita. Sebab tu disebut orang yang khusyuk dalam solat. Solat itu adalah doa. As-solat itu doa.
2: Yeah.
1: Sembahyang itu adalah doa. Sebab tu kalau kita tengok dalam sembahyang kita minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya engkau ya Allah kami sembah.
2: Mm-mm.
1: Dan hanya engkau ya Allah kami minta pertolongan.
2: Yeah.
1: Ha, ini kadang-kadang mulut tu betul dah sebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tapi hati tu tempat lain.
2: Mm-mm.
1: Hati duduk kedai cat kotiau.
2: Yeah.
1: Kan hati duduk
2: sebab tak rasa.
1: Tak rasa. Ha, sebab tu alhamdulillah kita bincang tajuk ni supaya lepas ni kita dapat membawa hati kita dalam permintaan kita. Antaranya lagi adalah membaca doa dengan suara yang rendah.
2: Mm-mm.
1: Kecuali jika untuk mengajarkan kepada orang lain. Kalau kita tengok hari ni doa ni memang sebetulnya kita berdoa minta pada Allah dengan suara yang rendah. Ha, tapi kalau kita lihat imam-imam kita di masjid-masjid kita di tanah Melayu ni, dia tinggikan suara dengan sebab nak bagi makmum tahu apa yang diminta dan dapat diaminkan pada tempat yang betul. Itu antaranya. Makna sini saya nak ringkaskan adalah berdoalah dengan hati dan jiwa.
2: Baik, insyaAllah sebagaimana yang dijelaskan oleh bagi Ustaz Pak Nur Azhar untuk perkongsian kita dalam rancangan Nur di kelas ini berkenaan dengan adab berdoa dan bagaimana dengan keadaan hati seseorang ketika berdoa. Antara kelebihan juga yang mungkin kita boleh amalkan dalam berdoa kepada Allah SWT, iaitu berdoa dalam sujud, dalam solat itu sendiri. Sebagaimana kata Ustaz tadi, dalam solat juga kita ada lafaz-lafaz bacaan yang menunjukkan ada doa di situ. Lafaz dalam bacaan Fatihah dan juga selebihnya untuk doa secara persendirian, maksudnya hajat sendiri tadi yang boleh kita panjatkan kepada Allah SWT dalam sujud kita tadi. Fa'akthiru doa, perbanyakkan doa dalam sujud. Dan antara mungkin tempat lain juga antara yang dianjurkan untuk kita berdoa ialah sebelum salam tadi. Baik, insyaAllah kita akan kembali lagi bersama-sama dengan bagi Ustaz Pak Nur Azhar ini. Kita tajuk kita ni kita nak indahkan doa kita, dan insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita panjatkan kepada Allah SWT diterima Allah dengan cara adab yang betul. Jadi tajuk yang dikongsikan untuk hari ini, adab berdoa. Kita akan kembali lagi selepas ini untuk perkongsian istimewa dalam rancangan Nur di Klasik.

0: Radio Klasik.
1: Radio Klasik.
0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Masih lagi bersama-sama dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Istimewa setiap hari Jumaat, Sayyidul Ayyam penghulu segala hari dengan segala kelebihan yang ada pada hari Jumaat, kita manfaatkan juga waktu untuk bersama-sama dalam rancangan berbentuk perkongsian ilmu. Dan masih lagi bicara kita untuk hari ini tentang adab. Adab berdoa. Dan insyaAllah kita masih lagi bersama-sama dengan tetamu, iaitu Ustaz Khairul Azhar bin Ghazali, ataupun lebih mesra dengan panggilan Pak Ngah Azhar. Baik Pak Ngah, kita boleh jelaskan pula kepada pendengar Radio Klasik tentang amalan-amalan yang boleh menguatkan dan memperindahkan lagi doa seseorang itu. InsyaAllah, silakan Ustaz.
2: Okay, terima kasih banyak pada Haji Azlan kita yang menemani saya pada hari ini. Kalau cakap seorang-seorang boring juga Ajilan ya.
0: Saya dah merasa tu.
2: DJ biasa cakap seorang-seorang.
0: Saya dah biasa, ustaz mungkin tak biasa.
2: Alhamdulillah, terima kasih banyak Ajilan ya. Terima kasih banyak kepada rakan-rakan pendengar yang setia. Moga-moga yang berada dalam kenderaan selamat perjalanan semua, yang ada di rumah mudah segala urusan dunia akhirat insya-Allah.
0: Ya,
2: baiklah, alhamdulillah kita berbicara seberingkas tadi macam mana doa secara asalnya ada adab, kemudian kita berbicara soal kedudukan ataupun situasi hati kita. Sekarang apa lagi amalan-amalan yang boleh kita tacap lah, kita kata kita tacapkan doa kita tu supaya ada nilai yang lebih tinggi kan, menjadi asbab kemakbulan. Sebab doa ni unik lah kalau tuan-tuan sidang pendengar sekalian, kalau kita tengok amalan kita ni dia unik, dia saling terkait. Contoh sembahyang fardu kita, sembahyang fardu kita tu kadang-kadang ada lompong, tak khusyuk misalnya, kan kita manusia kan, ada kelemahan, tak khusyuk, betul, ada tak kena kat mana-mana, tapi ditampung dengan solat sunat, qabliyahnya, ba'diyahnya. Kan begitu juga dengan amalan kita, apa-apa amalan sekalipun, amalan semayang solat, amalan puasa Ramadan kan ditampung dengan amalan puasa sunat. Mana ada persoalan, seolah ada kesinambungan, ada keterkaitan di antara setiap amalan tu. Baiklah, begitu juga dengan harta kita kan, kita mencari rezeki ni. Jadi kadang-kadang ada kita kena masalah sumber, ada tak kena kat mana-mana, kita bekerja kurang kat mana-mana, jadi ditampung dengan sedekah kan, itu maksudnya. Baiklah, jadi begitu juga dengan doa tadi ni, kita cacap dengan amalan-amalan antaranya lagi. Kalau kita lihat di sini, antara panduan yang ditinggalkan oleh ataupun digariskan oleh para ulama dan dihimpun oleh guru kita Syekhina Syed Muhammad Amin bin Idris Hafizahullah, disebut mengulang-ulang doanya kerana Allah menyukai hal tersebut. Paling sedikitnya adalah sebanyak 3 kali. Jadi soal mengulang doa ni, kalau kita tengok kan, harta kita semayang di Masjidil Haram pun kadang-kadang imam tu ulang. Kita kata imam tak ingat doa, dah memang begitu kaedahnya. Mengulang-ulang doa. Kan dalam, bahkan dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud pun dinyatakan anna Rasulullah SAW kana yu'jibuhu ayyad'u thalathan wa yastaghfiru thalathan. Kan disebut Rasulullah SAW senang mengulang doanya sebanyak 3 kali. Dan beristighfar sebanyak 3 kali. Jadi benda ni bukan ulama sesaja buat, imam masjid kita, imam Masjidil Haram sesaja buat, memang perbuatan Nabi. Nabi yang tak berdosa, yang maksum untuk meminta kepada Allah, menunjukkan kesungguhan, ya Allah, ya Allah, minta sungguh pada Allah berkali-kali. Ini kan kita, boleh kita minta pada Allah ulang, diboleh ulangkan 3 kali. Nak pula hajat-hajat yang penting. Kita sakit, tolonglah ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Tolonglah ya Allah, sembuhkan aku ya Allah. Sembuhkan aku ya Allah, contohnya kan. Berdoa minta pada Allah dengan hati kita yang penuh pengharapan. Baik, nak sebutnya berulang-ulang ataupun mengulang-ulang. Termasuk juga di sini, kalau kita berbicara sebelum ini pun sama, iaitu kita bertawassul. Bertawassul kita jadikan wasilah, kita si Allah kan, dengan kemuliaan baginda Nabi SAW ya Allah kan, dengan kemuliaan surah Yasin ini, ya Allah, kau makbulkan hajatku, dengan kemuliaan namamu ya Allah, ya Azim, ya Hakim, ya Jabbar. Itu kita bertawassul dengan Al-Asma'ul Usna. Dan kita menyebut nama-nama Allah, antara disebut sebagai Ismul A'zam, ya Allah, ya Hayyu, ya Qayyum, ya Zal Jali. Kita hiaskan doa-doa kita dengan lafaz-lafaz itu. Itu panggil lafaz-lafaz tawassul yang membolehkan ada nilai kepada doa kita. Kan? Paling-paling kurang sebut ya Allah, ya Allah, ya Allah, minta kepada Allah. Kan? Kemudian kita hiaskan doa-doa kita itu dengan doa-doa nabawi. Dan juga doa-doa salaf kan, para ulama terdahulu, para para anbiya, khususnya baginda Nabi SAW, doa-doa yang ma'thur dipanggil. Baca doa-doa yang Nabi baca, sebab Nabi ni wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tindak tanduk Nabi bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan bimbingan wahyu. Nabi tak akan cakap benda yang sia-sia, tentu ada manfaatnya. Sebab tu Nabi doa dengan lafaz-lafaz yang sedemikian. Saya suka nak berkongsi Haji Lan. Antara doa yang kalau kita tengok dalam masyarakat kita, alhamdulillah memang tak lekang, apa dia? Doa ni dia cukup. Selalu ni saya dengar beberapa orang guru dia sebut, betul juga kalau kita fikir kan. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a kan, ha, ataupun kita kata Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil aib, cukup cantik maknanya kan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid, selamatkan agama. Kita minta, kita ni kalau diri kita tak selamat, agama kita selamat, kira selamat. Tapi kalau diri kita selamat, agama tak selamat, rosak kita, tak ada guna. Handsome macam mana pun, kaya macam mana pun, kuat macam mana pun, tapi kalau agamanya rosak, tak semayang, tak ada guna. Okay? Jadi kita minta selamatkan agama kita. Wa afiyatan fi jasad, selamatkan, yakni sihatkan jasad aku ni ya Allah kan. Kemudian kita wa ziyadatan fil ilm, tambah ilmu supaya bila ada ilmu ni membetulkan tindak tanduk kita, membetulkan cara fikir kita dan sebagainya. Kan, ha, baik, itu doa yang cukup cantik. Dan sekali sampai tahap kita minta Allahumma khtim lana bihusnul khatimah, ya Allah, engkau sudahilah aku ya Allah dengan kesudahan yang baik. Kita risau, takut-takut ya, ha, kita hidup ni dibelai dengan pujian, dibelai dengan penghormatan dan kemuliaan, tapi di akhir kita adalah kita tersungkur dengan kehinaan. Na'uzubillahi min zalik. Yang paling penting kita fikir. Dan antaranya lagi adalah memperbanyakkan doa-doa pada waktu-waktu yang mulia. Tadi pun Hajilah ada perkongsi kan, berdoa pada ketika mana sujud kan, antaranya doa juga pada waktu sepertiga malam terakhir kan. Kemudian pada hari Jumaat, hari Jumaat doa. Ha, ini hari ni.
1: Hari ni lah.
2: Ha, doa, doa banyak-banyak. Nak pula pada waktu petang, semakin menghabisi hari, semakin menghabisi hari Jumaat tu, lagi minta seolah-olah macam last minute, ya Allah tolonglah ya Allah, minta sungguh-sungguh pada Allah ya. Pada bulan Ramadan, ha, pada waktu tahajud kita dah sebut dah tadi, tahajud pada malam hari, tatkala sujud, tatkala turun hujan kan, tatkala azan kan, selepas azan tu doa. Sebab tu antara doa yang besar maksudnya Allahumma rabbah zihi da'wati tamah, tu besar maknanya. Kita minta supaya kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Okey.
2: Dan tatkala iqamah, lepas iqamah dengan sembahyang fardu ada ruang, berdoa minta pada Allah. Antara paling-paling kurang pun doa selepas iqamah tu. Kemudian tatkala peperangan dengan orang-orang yang menentang Allah kan, minta sungguh-sungguh. Sebab tu kita di sini, kita di tanah Melayu kita ni, di Malaysia, dianjurkan qunut nazilah. Kan, qunut nazilah kepada rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang yang diuji dengan peperangan kan. Jadi jangan kita tak doakan, kita doakan insya-Allah. Itu antaranya supaya menjadi satu hiasan yang baik kepada doa kita insya-Allah.
1: Insya-Allah. Baik, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita lebih setelah kita mengetahui akan adab berdoa ni, kita akan lebih memperelokkan lagi tata cara kita, dan kita tahu bilakah antaranya waktu-waktu ataupun masanya yang lebih menjadi keutamaan untuk kita berdoa kepada Allah SWT.

0: mudah-mudahan doa kita diterima Allah SWT. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini untuk perkongsian istimewa dalam rancangan Nur di Klasik tentang adab berdoa. Kembali lagi selepas ini untuk Nur di Klasik.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik.
2: Yang berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
3: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
4: Malaysia, Malaysia.
5: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
6: Malaysia, jom semarakan jalinan sempena Bulan Kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
0: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 6.19 minit petang, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 6.22 dan Kuching Sarawak 6.42 minit petang. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Klasik hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Klasik setiap hari Jumaat 5.30 minit petang. Istimewa di Radio Klasik, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan, irama merentas zaman. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara untuk terus bersama-sama dalam rancangan berbentuk Majlis Ilmu di Udara. Rancangan Nur di Klasik yang kami kudarakan setiap hari Jumaat dan kita manfaatkan lagi waktu untuk perkongsian hari ini, bicara kita tentang adab berdoa. Jadi insyaAllah masih lagi bersama-sama membicarakan tajuk ini, Ustaz Pak Ngah Azhar. Untuk kita kongsikan atau untuk menjelaskan lagi perkongsian tajuk ini, mungkin Pak Ngah boleh jelaskan pula perkara-perkara yang boleh menghalang ataupun merosakkan keberkesanan doa. Tadi kita duk cerita pasal adab, adab, adab, dah cantik dah adab tu, tiba-tiba rosak pula. Benda-benda yang boleh merosakkan adab-adab kita dalam berdoa ataupun keberkesanan berdoa tadi. InsyaAllah, Ustaz.
1: Orang tua kata buat spoil.
0: Oh, spoil.
1: Word tu cantik dah.
0: Haluk dah.
1: Okey. Okey, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak pada Haji Zlan, peneman saya pada hari ini. Baiklah, betul kita perlu berikan perhatian kepada perkara-perkara yang, ialah kita kan ada bincang targhib wa tarhib, kan, di samping ada galakan, ada juga ancaman, kan. Ha, Nabi sendiri pun basyirun wa nadhira. Nabi itu menyampaikan berita-berita gembira dan adakah Nabi menakutkan dengan azab-azab untuk kita beringat. Allah Ta'ala menciptakan syurga yang penuh dengan keindahan dan Allah Ta'ala juga menciptakan neraka yang penuh dengan azab yang dahsyat. Baik, begitulah dengan perbincangan kita tadi. Kita berbicara soal ada benda yang apa kita kena buat sepatutnya, kan. Tapi ada juga benda yang kita jangan buat. Kita kata do and don't, kan. Baik, antaranya lagi adalah perkara yang perlu kita jaga dan usahakan bersama adalah menjauhi harta yang haram. Ini antara sebab kenapa doa kita tidak dimakbulkan. Sebab tak jaga pantang. Saya ada main bantai saja, kan. Main telan saja jaga. Makan yang haram, pakai yang haram, perilaku yang haram, itu semua pencegah kepada kemakbulan doa kita. Itu semua akan menyebabkan awaklah doa tak makbulkan. Kenapalah doa tak diterima oleh Allah? Kenapa? Rupa-rupanya ada penghalang yang mencegah kemakbulan tersebut, kan. Baik, kemudian lagi sebab itulah cara juga kita kena, janganlah ada dalam doa kita hal-hal yang tak baik. Antaranya apa? Berdoa untuk sesuatu yang diharamkan syariat. Doa untuk kemusnahan orang, kan. Kita doakan, tengok bahagia sangat rumah tangga dia ni, aku dah doa bagi dia musnah, mana boleh doa macam tu, kan. Kerana kita doa tak baik macam tu, lakini yang baik-baik kita doa pun tak dimakbulkan. Sebab tu doa ni bukan sembarangan, kita boleh cakap, boleh minta ikut dan minta benda-benda yang baik sahaja, ya, minta benda-benda yang baik. Maksudnya bila nampak orang bahagia, doakan ya Allah, gunakan kebahagiaan yang sama kepada aku juga, ya Allah. Aku cemburu tengok dia, seronoknya tengok dia, aku pun nak bahagia macam dia. Itu yang sepatutnya, kan. Kemudian lagi, berdoa yang kita sebutkan tadi ni, berdoa dengan suasana yang tak sesuai. Tak sesuai macam mana, kan. Sambil duduk berdoa tu dia lagu pun sama kuat. Kan, lagu pun sama kuat. Nah, doa tu betul dah, elok dah. Tapi tu dia orang sebelah kita dengan karaoke dengan apa, betul doa ni boleh di mana saja. Dalam jamban pun boleh berdoa, tapi bukan dengan lafaz lah. Kan kita kan doa juga. Dan yang ni bagi kes-kes orang yang Tuhan uji, minta maaf lah, sidang pendengar sekalian. Ni saya sebut contoh orang yang diuji oleh Allah dengan susah buang air, sembelit, kan. Kita sebut sembelit, kan. Dia berdoa tu, ya Allah, dalam hati lah, tolonglah ya Allah, aku dah berapa hari dah ni, ya Allah, sakitnya ya Allah, sakit, batu karang contohnya. Tu dalam tandas tu, mana boleh berdoa. Cuma dalam perilaku yang betul lah, dengan hati, kan. Tidak dilafazkan dengan mulut perkataan Allah tu. Baik, cuma nak sebut sini, kalau tadi ni ada pilihan, kan. Hormatlah, kan, betul. Kata ada orang suka dengar lagu, kan. Itu soal tu saya tak nak bincang lah, itu cerita lain, itu tajuk lain. Cuma bila kita nak berdoa ni, kita tutup seketika benda tu. Hormat. Saya minta maaf lah, kadang-kadang kita sendiri pun. Tapi sekarang alhamdulillah dah banyak dah perubahan. Kalau dulu kadang-kadang nampak sangat. Paginya baca doa. Kalau rumah kenuri lah, rumah kenuri, buat dengan baca doa, dengan marhaban, dengan tahlil, doa selamat, bagus dah. Elok habis cerita imam, tak
2: Tok Imam Amin, Tok Imam tak balik lagi. Mm-mm. Baru duduk makan. Mm-hmm. Kan tadi dah tahlil dah cantik, doa selamat dah cantik dah, marhaban dah cantik, qasidah dah cantik. Mm. Kan tengah-tengah makan tiba-tiba tu dia DJ dah. Sudah naik lagu rock. Oh. Pasanglah nasyid-nasyid dulu kan kalau boleh kan, maksudnya gitu. Yalah, jadi maknanya hal-hal tersebut ni dia, kalau kita pun kita confuse. Aku nak apa sebenarnya? Tadi aku minta pada Allah. Kan? Tapi adakah sesuai dengan suasana yang sedemikian rupa? Itu kena-kena jaga. Dan antaranya lagi adalah tidak bertaubat dengan dosa. Itu antara kenapa doa kita tidak dimakbulkan. Antaranya tidak ada rasa taubat. Taubat ni apa dia? Taubat daripada perkataan taba, iaitu tubu taubatan. Maksudnya kembali kepada Allah. Seolah-olah kita mungkin tersilap arah, tersilap laluan, tergelincir daripada landasan yang sebenarnya. Kita betulkan balik. Angkat balik kedudukan ataupun perjalanan kita ni supaya berada di atas roadmap yang betul. Kan? Dengan maksud kata apa? Kita menyesal. Sebab tu taubat ni, dia ada rukun-rukun dia. Bukan main sebut je taubat, tak jadi taubat, jadi taubuat. Lain itu tu. Jadi taubat ni adalah yang pertama, an-nadmu taubah, menyesal, itulah taubat. Taubat bukan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 1000 kali astagfirullah tapi hati tak menyesal. Itu bukan taubat. Taubat adalah menyesal, ya Allah, aku menyesal, ya Allah, taubat dosa yang aku buat ni. Satu. Yang kedua, meninggalkan terus maksiat tersebut. Jangan astagfirullah, mata tengok lagi. Yalah. Astagfirullah azim. Astagfirullah cantiknya, astagfirullah azim. Jangan begitu. Mata tengok lagi. Okey, kemudian meninggalkan terus astagfirullah azim dan mata alihkan. Kalau maksiat matalah, kalau mulut astagfirullah azim tapi mulut duk mengata lagi, duk mengumpat lagi. Bukan begitu. Baik. Kemudian yang ketiga, berazam tak nak ulang lagi. Aku tak nak buat dah. Kan soal lepas tu dia terbuat lagi ataupun dia buat lagi, itu cerita lain. Taubat lagi. Tapi yang penting saat itu aku tak nak buat dah. Kena ada azam. Okay? Kalau tak ada azam, tak sempurna rukun taubat. Dan mengembalikan hak. Hak ni ada dua. Hak Allah Ta'ala dengan hak makhluk. Kalau hak Allah Ta'ala macam semayang, qadha lah balik. Qadha balik semayang kan. Apa nama ni, puasa, qadha balik lah zaman-zaman jahiliah kan. Dipanggil geng plastik hitam. Itu zaman jahiliah. So kita qadha balik, kita ganti balik kan. Zaman-zaman dulu subuh pun tak terjaga. Zuhur pun kita tak, kita sambil lewat. So kita qadha balik, sempurnakan balik. Okay? Right. Kemudian kalau hak dengan makhluk, apa dia? Kita pernah ambil hak orang, ganti balik. Orang yang kita ambil itu pula orang yang kita tak jumpa dah. Pergi masjid pakai slip slipper Jepun, balik pakai slipper Jerman. Kan lain macam ceritanya tu.
3: Macam.
2: Jadi nak mengganti, mana tuan pemilik slipper Jepun tak jumpa dah. So di sana ada ulama bincang, kata apa, kita anggarkan berapa nilai slipper yang pernah kita ambil tu, sedekahkan kepada orang mangsa yang pernah kita zalimi itu. Kan. Jadi pahala tu moga-moga untuk dia. Cuma di sana fiqah bincang lagi lah, kalau lah mana nak tahu, mustahil pada adat tapi boleh berlaku. Tiba-tiba dia kata, hang kau yang umum kat Facebook siapa ada hilang kasut dekat masjid sekian-sekian tahun, 10 tahun lepas. Kasut akulah tu. Kasut budak sekian. Memang betul, memang kasut dia. Maka fiqah menyatakan wajib dia kena ganti balik. Kena ganti balik kat kawan tu kalau dia nak. Kalau dia kata aku dah sedekah dah, aku niat untuk hang, okey tak apalah, aku nak pahala. Tapi kalau dia kata aku tak mau, pahala aku dah banyak dah. Aku nak kasut tu, aku nak nilai kasut tu. Kasut pun dah rosak, aku nak nilai. Maka wajib menggantikan nilai. Habis tu pahala yang kita dah sedekah sebelum ni, yang kita sedekahkan untuk dia tu, dapatkan kita transfer balik ke kawan kita. Itu cerita, maknanya di sini nak kena ganti balik. Dan semua itu akan menjadi penyebab kepada makbulnya doa. Atau taubat bagi betul balik kan. Kemudian kita mengembalikan hak-hak orang yang pernah kita zalimi kan. Dan tidak terlalu memaksa diri dalam mengatur lafaz doa. Doalah dengan hati yang tenteram, doalah dengan lidah yang fasih. Kalau agak susah sangat nak sebut bahasa Arab, sebut bahasa Melayu. Jangan sampai tahap kita menyusahkan ataupun menyebabkan lidah kita tidak fasih kerana nak membetulkan dengan doa yang kita nak minta tu. Sebut apa bahasa yang kita mudah. Melayu-Melayu, Inggeris-Inggeris, Urdu-Urdu, silakan. InsyaAllah.
3: Alhamdulillah. Baik, saudara, demikian perkara-perkara yang dijelaskan oleh bagi Ustaz Pangah tadi, telah menjelaskan perkara-perkara yang boleh menghalang atau merosakkan keberkesanan doa yang kita panjat kepada Allah SWT. Jadi cantiknya kita dah susun dengan adab yang cantik, harap-harapnya tidak ada perkara-perkara yang boleh merosakkannya, dan mudah-mudahan doa kita dimakbulkan Allah SWT. Bagi kembali lagi selepas ini, kita berehat seketika untuk perkongsian istimewa hari ini, rancangan Nur di Klasik.

0: Radio Classic. Radio Classic.
1: Dalam kehidupan seharian, banyak persoalan timbul tentang agama, tentang hukum, adab dan panduan hidup sebagai seorang Muslim. Nur di Classic hadir merungkai permasalahan, membincangkan isu-isu agama dengan jelas, tenang dan penuh hikmah. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama kami dalam Nur di Classic setiap hari Jumaat 5.30 minit petang, istimewa di Radio Classic, menyuluh hati, membimbing nurani. Nur di Classic.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas. Sama meneruskan lagi pertemuan kita untuk hari Jumaat hari ini. Perkongsian istimewa dalam rancangan Nur di Klasik. Semakin kita meniti masa, menghitung waktu menuju ke penghujung rancangan Nur di Klasik. Tapi saya masih ada lagi soalan ni untuk ditanyakan dia juga kepada tetamu Pak Ngah Azhar ataupun Ustaz Khairul Azhar bin Ghazali. Sebagai tetamu, kita bercerita tentang adab berdoa ni, Ustaz, untuk kesempatan waktu yang masih ada ni. Kalau mungkin Ustaz boleh jelaskan pula bagaimana bentuk-bentuk Allah SWT kabulkan doa seorang hamba tu, bagaimana bentuk kabulnya doa seseorang itu oleh Allah SWT, insyaAllah.
3: Baik, terima kasih banyak pada Jazlan. Okay, alhamdulillah, kalau tadi alhamdulillah lah, kita bercerita soal adab, soal bagaimana hati kita, kita berbicara soal amalan tambahan untuk memperindah, menghias doa kita. Kita berbicara tentang perkara-perkara yang menghalang keberkesanan doa. Ini satu benda yang penting juga, sebab kadang-kadang kita tertanya-tanya, Tuhan makbulkah doa aku ni? Macam mana Tuhan nak bagi? Ini penting untuk kita tahu. Baik, sidang pendengar sekalian, tadi masih banyaklah apa nama Haji Zilan duk teman Pak Ngah ni. Okey, Haji Zilan, okey nah.
2: Saya terima kasih kau Ustaz ni. Pasal saya pun dapat ilmu ni.
3: Okey, baik. Okey, pertama sekali, Allah Taala memberikan ada kala Allah Taala memakbulkan doa yang kita minta tu di alam dunia ni. Tuhan dah bagi. Kita nak berniaga, kita maju, Tuhan bagi maju. Okey, ada orang yang macam tu. Kan? Kita sihat, Tuhan bagi sihat. Kan, kita nak dapat jodoh yang baik, yang sekian-sekian, Tuhan bagi sebiji, sejibi, macam mana kita minta kan. Nak hidung mancung, dapat hidung mancung. Allah. Nak mata biru, dapat mata biru.
2: Allah.
3: Kan? Okey, baik. Ada yang macam tu, betul? Yeah. Banyak. Banyak yang Tuhan makbulkan di dunia. Yeah. Okey, satu. Tapi kita kena faham juga, ada kala Tuhan memakbulkan doa yang kita minta tu dalam bentuk yang lain. Bahkan bentuk tu lebih baik untuk kita sebenarnya. Kita je tak nampak. Cara kita menilai saja yang mungkin kita menggagalkan kita melihat hal tersebut. Apa dia? Ada kala Tuhan jadikan doa kita tu sebagai penangkal ataupun penghadang daripada musibah yang akan menimpa kita. Dengan sebab kita berdoa, Tuhan selamatkan kita. Kita minta kita kaya, kan? Tapi Tuhan beri kita kesihatan. Bahkan kalau kita tengok, kesihatan tu lebih hebat daripada kaya. Daripada berduit yang banyak, tapi tak sihat. Makan pun makan bubur je, makan susu je kan. Nampak macam mana, dah Tuhan uji. Tapi nak ceritanya, kalau diberi pilihan kan, sihat dengan kaya, tentulah sihat tu lebih utama. Jadi makna sini, Tuhan, kita minta kaya, rupanya Tuhan bagi sihat. Apalah aku ni tak kaya-kaya, orang lain minta macam-macam dapat kaya, aku minta tak kaya-kaya, rupanya Tuhan bagi sihat. Sihat itu lebih baik daripada kaya. Itu maksudnya. Baik, tapi yang penting Tuhan bagi di dunia juga. Tuhan bagi dalam bentuk yang lain, tapi di dunia. Tapi ada kalanya juga, ini lebih menarik, Allah Ta'ala menundanya sampai di akhirat dan memberikan darjat yang tinggi. Allah. Minta kaya, tak kaya. Kutlah Tuhan tukar kaya itu jadi sihat pun, tak sihat juga, sakit juga.
2: Sakit juga.
3: Kenapa ni aku ni minta macam-macam? Ada, mungkin aku ni pakai pakaian yang haram kot. Makan makanan yang haram. Tak juga, mana ada aku jaga makan, aku tahu lah apa yang aku makan. Rupa-rupanya, Tuhan saja bawa apa yang diminta tu, Tuhan akan bagi. Itu janji Tuhan. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Siapa minta aku makbul, Tuhan takkan memungkiri janji. Tuhan bukan macam kita kan. Tuhan bukan macam kita. Kita ni kalau orang Kedah nah, ni ajilan sebut apa, sembang 10 11 tak boleh pakai. Maknanya kaki mohong ni. Tuhan bukan macam tu. Tuhan ni, kita minta apa pun dia akan makbul. Tapi maha kaya, maha mengetahui, itulah Tuhan berikan apa yang perlu untuk kita. Jadi tadi yang pertama kita bincang, Tuhan makbulkan sebiji apa yang kita minta. Yang kedua, Tuhan makbulkan di dunia. Tadi Tuhan makbulkan di dunia sebiji apa yang kita minta, seperti mana yang kita minta. Yang kedua, Tuhan makbulkan di dunia, tapi bukan seperti kita minta, namun perkara yang lebih baik daripada apa kita minta. Dan yang ketiga ni, Tuhan tak bagi di dunia. Ini lebih menarik. Sebab apa? Tuhan bawa perkara tersebut di akhirat dalam bentuk apa? Tuhan tinggikan martabat kita.
2: Allah,
3: Tuhan berikan darjah. Tuhan berikan kedudukan. Bahkan kalau lihat di sana dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, riwayat Imam Hakim kan, bagaimana nyatakan tidak terdapat seorang Muslim pun, orang Islam yang berdoa di atas permukaan ini, berdoa kepada Allah dengan satu doa, kecuali Allah Ta'ala akan memberikan permintaannya dijadikan sama ada penangkal musibah, kan, penghadang kepada musibah yang menimpanya. Dan adakala seperti benda disebut oleh Imam Al-Hakim, disimpan sebagai pahala untuknya seukuran doanya. Dia minta kaya, contoh. Ya Allah, kayakanlah aku, ya Allah. Tapi kaya tak berlaku di dunia. Maka seukuran kekayaan tersebut diberikan di akhirat. Bolehkah Tuhan nak bagi yang minta macam-macam? Boleh. Jangan ada rasa ragu-ragu. Ini kadang-kadang hari ini zaman orang ragu-ragu dengan Tuhan. Bolehkah Tuhan nak bagi sekian-sekian, baca dua kalimah, kan, kalimatan khafifatan ala lisan saqilatan fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallah azim. Simple, mudah, tapi takkan Tuhan bagi sampai tahap macam tu? Itu kerja Tuhan, jangan sibuklah. Kerja kita aman sudah. Kan, bolehkah Tuhan nak bagi ni apa nama, kan, Lailatul Qadr khairu min alf shahr, malam yang lebih baik pada 1,000 bulan. Kita aman sudahlah. Jangan sibuk, itu kerja Tuhan. Tuhan jangankan 1,000 bulan, 1,000,000 bulan pun Tuhan boleh kalau Tuhan nak bagi. Jadi Tuhan sebut 1,000 bulan, amal je, rebut je. Jangan kita sibuk-sibuk kerja Tuhan. Kerja kita amal, itu maksudnya. Baik. Jadi maknanya sini kita kena ada satu keyakinan Allah Ta'ala memakbulkan segala apa yang kita minta. Baik. Kemudian lagi, adakala bentuk doa yang kita minta tu Tuhan bagi dalam bentuk pengampunan. Kan, seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, orang yang dia minta doa tu adakala pengampunan dosa untuknya datang dalam bentuk kebaikan yang lain, yang kita tak dapat nak ukur dengan mata kasar kita. Jadi sini saya nak ringkaskan adalah, apa saja yang kita minta, Allah Ta'ala pasti makbulkan dengan cara Allah yang maha kaya, yang maha bijaksana, yang maha hakim, insyaAllah Ta'ala.
2: InsyaAllah. Baik, alhamdulillah, sudah bicara kita untuk hari ini dalam rancangan Nur di Klasik. Kita di penghujung perkongsian tentang tajuk yang dibawa oleh penerbit, adab berdoa. Dan saya teringat dengan satu hadis riwayat Sahih Muslim, ada dalam Sahih Muslim, iaitu tidaklah seorang Muslim berdoa untuk saudaranya tanpa pengetahuannya, melainkan malaikat akan berkata, dan untukmu juga seperti itu, insyaAllah. Mudah-mudahan dengan itu kita doakanlah juga untuk orang lain, ya, dalam masa yang sama kita juga turut sama akan didoakan oleh malaikat akan kebaikan pada diri kita. Dan insyaAllah, kita sementara kita bercerita hari ini pun, tajuk kita pun pasal doa, adab berdoa dan sebagainya, untuk mengakhiri perkongsian Nur di Klasik untuk hari ini, pimpin dengan bacaan doa, insyaAllah.
3: InsyaAllah, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, Allahumma ighfir lana dhunubana ya Allah, wa li walidayhi warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin ya Allah. Ampunilah kami ya Allah, kasihilah kami ya Allah, pandanglah kami ya Allah dengan pandangan kasih sayangmu ya Allah. Janganlah engkau murka kepada kami ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, kurniakan kami rezeki yang barakah, kurniakan kami kesihatan rohani dan jasmani ya Allah. Sembuhkan daripada kami segala penyakit, kami yang berada di konti, juga para pendengar yang berada di mana saja ya Allah. Sembuhkan kami ya Allah, sihatkan rohani dan jasmani kami ya Allah. Namun seandainya engkau masih lagi mengekalkan ujian tersebut, engkau gantikan dengan sifat tabah, sifat positif, bersangka baik dengan apa yang kami lalui ini ya Allah. Ya Rahman Rahim, ya Zal Jalil Karam, kau jadikan sikit sebanyak apa kami bicarakan pada petang ini satu manfaat kepada kami, kepada akhirat kami. Kau terangi kubur kami ya Allah. Engkau jadikan amalan-amalan ini amalan yang akan menjadikan kami masuk ke syurga-Mu bi ghairi hisab. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Amin. Baik, terima kasih sekali lagi kepada bahagia Ustaz Khairul Azhar bin Ghazali ataupun Pak Ngah Azhar yang sudi menjadi tetamu untuk berkongsi ilmu dalam menjelaskan perkongsian tajuk adab berdoa untuk perkongsian dalam rancangan Nur di Klasik untuk hari ini. Petang ini menamatkan rancangan Nur di Klasik. Saya Azlan Omar menamatkan perkongsian rancangan Nur di Klasik dengan lafaz salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Dan untuk petang ini, saya bawakan lagi seorang pengusaha untuk full Yong Tau Fu spicy mixed noodle. Dan petang ni bersama-sama saya, Puan Laila Ruzaini Hussein. Assalamualaikum Puan.
1: Waalaikumsalam.
0: Untuk petang ni, rasa kalau petang-petang ni ada sesuatu dapat kita makan petang ni, mesti sedap kan Puan?
1: Betul.
0: Ya, jadi apa yang Puan bawakan untuk petang ini?
2: Terima kasih kerana menjemput saya di sini. Okey, kalau bercakap tentang petang ni kan, tambah-tambah lagi kalau hujan kan.
0: Yeah.
2: Kalau hujan, memanglah kita perlu sesuatu yang panas, yang bersup, yang pedas kan. Nah, itulah Yong Tau Fu bau. Bau ni kenapa orang tanya bau? Kenapa tak bol, bol, bol kan? Kenapa bau nak sebut pun rasa bau susah kan?
0: Betul ke
2: kan?
0: Salah ke?
2: Betul ke salah ke? Tapi bau tu adalah balance way of life maksudnya.
0: Oh, ada so, makna di
2: ada
0: sebalik
2: maksud bau tu. Balance way of life. Bukanlah bau, bau, bau.
0: Yelah, kan? Takut orang cakap bau, bau apa
2: tetapi,
0: ni?
2: Kan? Kenapa pula bunyi macam bol? Bau, bol kan? Tetapi cikgu, di situlah di mana kami mewujudkan satu perpaduan di dalam mangkuk itu sendiri.
0: Dalam satu mangkuk ada perpaduan.
2: Dalam mangkuk ada perpaduan. Perpaduan apa tu kan? Tu kalau kita tengok dalam mangkuk tu ada fish ball, ada fish cake, ada apa lagi, ada sayur, ada jagung, ada kuah dia pula, kuah kari kan. Dan semua itu adalah bila dia bercampur di dalam satu mangkuk, ditambah pula dengan kuah, jadi rasanya sangat sedap. Jadi semua orang dapat merasai kesedapan semua yang berada dalam satu mangkuk. Dan dalam mangkuk itulah wujudnya ada tenaga-tenaga nelayan, tenaga-tenaga petani, tenaga-tenaga peniaga-peniaga atau usahawan-usahawan kecil. Di situlah kita satukan semua di dalam satu mangkuk. So maksud bau ni sangat-sangat luas ya, dan sangat-sangat menyeluruh. Di mana bau ni bukan hanya kita nak jual Yong Tau Fu je. Tapi kita nak bila orang datang ke bau ni makan Yong Tau Fu ni, dia rasa satu perpaduan di mana kebersamaan dan membantu satu sama lain. Itu yang message yang nak disampaikan oleh kami daripada bau. Dan kalau kita lihat bau ni yang paling-paling killer produk, produk yang paling orang sampai kalau makan tu teringat lah. Sampai ada beberapa customer kita yang bila pergi balik tu, datang balik 4-5 kali, dia kata bila balik je teringat-ingat, dia katakan. Dia pun tak tahu kenapa teringat-ingat. Dia
0: tanya, apa yang membezakan dengan yang Yong Tau Fu dekat lain, tempat lain?
2: Kalau kita tengok Yong Tau Fu lain tu, dia letak semua tu fish ball, fish cake, pucuk dan sebagainya. Dia letak kuah hitam, kuah merah. Itu saja kan. Tetapi kalau di dalam bowl ni, kita letak, kita ada kuah sup, kita ada kari. Kari dia pekat, sedap, memang sangat sedap lah. Dan kari tu yang membuatkan orang tergila-gila nak datang balik dekat bau sampai teringat-ingat kadang-kadang untuk diorang datang balik untuk makan. Makanan Yong Tau Fu ni ataupun di bau ni, kalau kita tengok tajuk dia pun balance way of life. Kadang-kadang orang tak nak makanan yang berat.
0: Simple-simple untuk petang.
2: Dan boleh makan petang, boleh makan malam kan. Tapi mengenyangkan. Okey, bau ni boleh datang di untuk pertama kalinya kami ada di Jalan Ampang Benafi Restaurant. Dan kalau kita lihat daripada jalan besar tu, Jalan Ampang tu, berhadapan dengan Gleneagles Hospital, kita akan nampak tepi sekali tu, akan nampak bau. Bau tu kita buat konsep konsep store. Di mana konsep tu, kalau kita lihat Yong Tau Fu ni, kita tengok tepi-tepi jalan, gerai-gerai kan. Jadi idea tu ataupun cetusan idea tu dapat apabila saya tengok, kenapa kita tak buat lagi satu konsep yang nampak eksklusif, tapi bukan kedai, konsep store, tapi nampak menarik, nampak cantik, bersih, dan ada di, ada rekaan di dalam tu untuk semua lapisan datang dan menikmati Yong Tau Fu.
0: Jadi kalau pergi ke sana boleh duduk, pilih,
2: boleh pilih,
0: pilih,
2: dia boleh pilih, dia ada set A, B, C, D, dan kita juga ada lok-lok. Lok-lok tu adalah kalau kita tengok kadang-kadang orang makan dekat tepi-tepi tu kan, dia macam
0: cucuk-cucuk
2: tu kan. So pun ada juga di bowl dengan kuah kacang. Kita serve
0: pelbagai, pelbagai pilihan.
2: Pelbagai pilihan. So apa saja nak makan ada, ada
0: di situ saja.
2: Di situ saja dengan kuah dia yang sedap. Kuah kari lah memang orang datang balik berkali-kali. Bukan sekali dua kali, berkali-kali.
0: Bila untuk orang rasa, orang kata kalau makan sekali tu pasti nak lagi.
2: Dia kata teringat-ingat.
0: Teringat-ingat. Jadi jadi sejak bila Puan Lila memulakan perniagaan ini?
2: Sebenarnya permulaan ini sangat-sangat baru. Baru 3 bulan. Konsep tu datang apabila sahabat saya cakap, eh kenapa saya bekerja sebagai seorang pekerja kemanusiaan. Jadi dia kata, eh kenapa tak bila balik di sini cubalah buat sesuatu yang you boleh datang lepak-lepak, you know,
0: santai-santai petang.
2: Santai-santai dia kata kan. Lepas tu saya pun cakap okey lah. Lepas tu saya tengok, eh nak buat apa? Nak buat sesuatu yang kelainan lah kan. Macam lok-lok tepi-tepi ni. Saya tengok ada satu dekat jalan mana, dekat dulu Ampang Park, sangat-sangat famous. Kan. Lepas tu saya cakap, eh saya nak buat macam ni lah. Tapi saya nak buat konsep yang berlainan kan. Nak macam upgradekan sikit kepada sesuatu yang ada kelainan. Itu yang tercetusnya idea. Okey lah kita buat Yong Tau Fu lah, senang. Tapi walaupun senang, apakah kelainan kita? Kita wujudkan kari tu. Jadi sebab orang, kadang-kadang orang cakap, eh tempat lain tak adalah macam ni, kenapa Yong Tau Fu di sini lain dah? Itu yang kelainan. Kalau macam kita punya mi kari pun, kita ada mi kari, tapi mi kari bersama Yong Tau Fu. Di Yong Tau Fu lain pun ada juga kari, tapi kari kami agak berbeza lah. Dia pekat.
0: Nak tahu apa beza
2: wangi.
0: Dia
2: nak tahu apa beza dia, kena datang, lah di Benafe Restaurant Jalan Ampang.
0: Jadi ada ke menu-menu lain yang boleh Cik Puan Laila kongsikan bersama kami?
2: Okey, di bowl kami kami ada mi kari, kami ada lok-lok, kami ada Yong Tau Fu, kami ada mi soup Yong Tau Fu. Tetapi di Benafe Restaurant itu dia ada macam-macam makanan, beratus-ratus jenis makanan. Boleh datang kat situ kalau kalau nak cuba makanan lain pun ada. Jadi banyak pilihan
0: banyak
2: dekat situ. Banyak pilihan di bau dan banyak pilihan juga di lokasi itu sendiri.
0: Jadi bukan setakat di bau saja, dia ada 2-3 pun masih ada lagi kedai-kedai lain.
2: Ada banyak lagi, banyak lagi pilihan makanan dekat situ. Kita menikmati apa saja yang you nak di situ. Tetapi yang penting bila datang situ kena cuba Yong Tau Fu bau.
0: Ke situ ada ke kemudahan-kemudahan lain, maksudnya dengan tempat letak keretanya?
2: Tempat letak kereta memang banyak sangat, memang tak ada masalah.
0: Tak ada masalah.
2: Okey, kemudian tempat-tempat kita banyak. Kemudian dia ada kemudahan-kemudahan seperti tempat solat. Dan lain-lain. So memang sangat-sangat selesa, di situ.
0: Dan jadi kalau kita nak bawa satu keluarga bersama anak-anak semuanya,
2: tak ada masalah.
0: Tak perlu risau
2: luas
0: dengan
2: parking. Dia boleh nak lari ke sana ke dan selamat. Walaupun dia di tepi jalan besar, tetapi di kawasan tu kan, kalau kita tengok anak-anak nak lari ke nak dan sebagainya, nak bawa keluarga ke, memang tak ada masalah. Dan macam saya cakap tadi, banyak pilihan-pilihan yang ada di Benafi Restoran itu sendiri.
0: Jadi Puan Lila boleh kongsikan kalau kita sebelum nak pergi tu, kalau kita nak tengok dulu media sosial buat untuk bau ni ada ke? Boleh kongsikan?
2: Okey, boleh kongsikan di BAOWL TikTok kami. Dan boleh pergi juga ke Benafe Restaurant TikTok untuk melihat apakah makanan yang ada di situ. Dan untuk bau boleh pergi kepada TikTok BAOWL. Di situ akan nampak menu-menu yang ada. Dan boleh juga pilih kalau nak delivery. InsyaAllah kita akan buat untuk delivery InsyaAllah bulan depan. Dan berbagai-bagai pilihan makanan yang ada di situ InsyaAllah. Operasi bowl ni adalah daripada pukul 5 petang sampai pukul 3:30 pagi.
0: Bolehlah boleh ke kalau kita nak buat tempahan awal?
2: Boleh nak buat tempahan awal. Boleh hubungi di 019-409-3899. Boleh hubungi terus kami untuk buat tempahan. Dan untuk membuat tempahan untuk penghantaran keluar juga, boleh hubungi nombor tersebut. Okay, lokasi di Jalan Ampang, Benafi Restoran Jalan Ampang, berhadapan dengan Gleneagles Hospital.
0: Jadi baik Puan Leila untuk perkongsian petang ini, insyaAllah bila dengar perkongsian ni rasa dah lapar petang-petang ni. Jadi waktu operasi pun pukul 5 petang hingga 3 pagi, masih ada waktu habis waktu kerja. Jadi boleh datang beramai-ramai untuk menikmati sesuatu yang panas, sesuatu yang pedas. Boleh terus ke Bau di Jalan Ampang.
2: Saya kata saya ingin menjemput semua peminat-peminat Yong Tau Fu atau Mi Kari untuk datang ke Bau. Saya jemput juga Cikgu Moda untuk datang.
0: Nanti saya bawa rakan-rakan,
2: semua rakan-rakan daripada
0: Taman Mengambil Kenangan ni untuk semua pergi.
2: Semua pergi ke Bau untuk menjamu selera. Dan saya pasti anda akan datang berkali-kali untuk mencuba makanan di Bau, insyaAllah. Dan bukan itu sahaja, datang ke Bau bukan sahaja untuk makan Yong Tau Fu, tetapi merasai kebersamaan bersama-sama dengan Bau dan layanan kami yang sangat-sangat istimewa.
0: InsyaAllah. Terima kasih Puan Leila untuk kongsian petang ini. InsyaAllah kalau ada rezeki kita jumpa lagi. Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Saudara ada perniagaan kecil-kecilan? Ingin ke udara di Radio Klasik? Hantarkan maklumat perniagaan saudara kepada kami melalui Facebook ataupun Instagram Radio Klasik. Rakan niaga Taman Mengambil Kenangan akan hubungi saudara nanti. Biz On Air akan ke udara setiap hari Isnin hingga Ahad pukul 6.30 petang, istimewa di Radio Klasik.

Ada berapa putri semua? Ini terasa minta lagu ni khazanah dari Melayu. Baik, putera-putri Malaysia, putera-putri negara, terima kasih yang dah pun kibarkan jalur gemilang menzahirkan semangat semangat patriotik, semangat sayangkan negara dengan kibaran jalur gemilang itu. Kita bersatu di bawah kibaran jalur gemilang yang sama. Memulakan pertemuan untuk petang ini, saudara. Lanjut pertemuan, kita semakin menghampiri pukul 7 malam dan sambut salam hamba untuk meneruskan pertemuan petang ini. Didahulukan dengan salam dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Berlalu dua perkongsian untuk petang ini. Rancangan Nur di Klasik bermula 5.30 minit petang tadi dan disusuli dengan perkongsian Rakan Niaga Taman Menggamit Kenangan. Untuk petang ini, membawa ke pukul 12.30 malam nanti, hamba Azlan Omar menemani petang Jumaat, saudara, ataupun disebut juga sebagai Rimpun dalam sebutan bahasa Melayu klasik. Petang Jumaat ataupun petang Rimpun untuk tarikh ini 11 September 2026 bersamaan 29 Rabiul Awal untuk hari ini. Baik. Kiranya dinamakan sebagai Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dengan kelebihan-kelebihan yang ada pada hari Jumaat. Kita dianjurkan juga untuk perbanyakkan selawat ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Selawat Ibrahimiyah yang sering kita bacakan dalam solat, selawat yang dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, meniti masa menghitung waktu. Semakin kita menuju ke pukul 7 malam dan dalam pada meneruskan lagi pertemuan untuk ritma klasik petang ini. Akan dikongsikan dengan perkongsian waktu solat fardu maghrib untuk hari ini bagi negeri-negeri di semenanjung kejap nanti. Dan kejap nanti juga menanti saruan antara lagi lagu yang akan terus mengembalikan kenangan, antaranya ada lagu nyanyian Carefree. Carefree untuk lagu ini, Kini Baru Kau Sedar. Juga nanti ada lagu nyanyian Brory Marantika. Rory menantikan untuk lagu ini, Widuri, menanti saruan kejap nanti. Dan sebelum terdengarkan dulu untuk lagu nyanyian Datuk Hatan ini, dia Memburu Rindu. Hamba berbekalkan rasa, dengan rasa rindu itu juga, berbekalkan dengan rasa sayang yang tak luak, kasih yang melimpah ruah dan rindu yang membuak-buak. Hamba Azlan Omar untuk bertemu dalam ritma klasik petang ini, menggamit kenangan dengan diramanya merentas zaman Radio Klasik.

0: Selawat dan salam ke atas junjungan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radio Klasik menggamit kenangan irama merentah zaman. Meneruskan lagi pertemuan kita untuk malam ini, saudara. Suka juga untuk saya ingatkan sekali lagi, khususnya sebagai panduan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, telah pun masuk waktu solat fardu maghrib untuk hari ini, khususnya bagi kawasan Shah Alam Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Selamat menunaikan kewajipan solat fardu maghrib dan mencari kelebihan dalam menunaikan kewajipan solat untuk ditunaikan pada awal waktu dan ditunaikan secara berjemaah. Baik saudara, dalam pada memanfaatkan waktu, meneruskan lagi pertemuan untuk waktu ini, saya mengajak saudara, ayuh sama-sama kita ikuti perkongsian istimewa rancangan Kalamullah, rancangan yang telah pun disunting untuk terbitan siaran oleh penyiaran JAKIM untuk siaran Radio Klasik.
1: Kalamullah di Radio Klasik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Yunus ayat 42 hingga 46.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Dan di antara mereka yang ingkar itu, ada yang datang mendengar ajaranmu dengan tidak mendapat faedah sedikit pun sebagai orang pekak. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berkuasa menjadikan orang-orang yang pekak itu mendengar, juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu memahami perkara yang didengarnya.

Dan di antara mereka pula, ada yang memandang kepada perkara-perkara yang engkau tunjukkan, tetapi mereka tidak nampak kebenarannya sebagai orang buta. Maka engkau, wahai Muhammad, tidak berfaedah menunjuk jalan kepada orang-orang yang buta. Juga kalau mereka menjadi orang-orang yang tidak mahu melihat perkara yang engkau tunjukkan itu.

Sesungguhnya, Allah tidak menganiaya manusia sedikit pun. Akan tetapi, manusia jualah yang menganiaya diri mereka sendiri.

Dan ingatlah, masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak, dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia, melainkan sekadar satu saat sahaja dari siang hari, mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri. Sesungguhnya, rugilah orang-orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan yang tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup di dunia. Wa in

0: Dan jika kami perlihatkan kepadamu, wahai Muhammad, akan sebahagian dari balasan azab yang kami janjikan kepada mereka, atau jika kami wafatkan engkau sebelum itu, maka kepada kamilah tempat kembali mereka. Kemudian Allah yang memberi keterangan mengenai apa yang mereka lakukan.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #PenyaranJakim.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Sekarang disampaikan terlebih dahulu waktu salat fardu insya untuk hari ini bagi negeri Sabah dan Sarawak. Dimulakan dengan Kota Kinabalu Sabah 7.28 minit malam, diikuti wilayah Persekutuan Labuan 7.31 dan Kuching Sarawak 7.51 minit malam. Selamat menunaikan kewajipan salat fardu insya daripada kami, Radio Klasik. Radio Klasik menggamit kenangan.

Menggemit kenangan dengan diramanya merentah zaman, inilah kami, Radio Klasik. Dan dalam pada meniti waktu untuk meneruskan pertemuan malam ini, semakin kita menghampiri 8 malam. 8 malam sebentar nanti. Malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti, melodi tanpa henti sepanjang jalan kenangan untuk satu jam berikutnya, 8 malam sehingga ke pukul 9 malam nanti. Dan kejap nanti juga akan dikongsikan perkongsian waktu solat fardu insya untuk malam ini bagi ibu negeri seluruh Malaysia. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan. Kekal setia menggamit kenangan dengan irama yang merentah zaman di sini, di Radio Klasik.

0: 12 bintang, 1 pentas, 1 impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. 4 bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube My TM Group.
5: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
6: Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercinta. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
7: Malaysia, Malaysia.
5: Ritma klasik menemani petang dan malam saudara.

0: di pelbagai peranti, tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Keenakan lagu-lagu yang dikeudarakan
2: Aslan Omar
1: dengan pilihan lagu-lagu yang mengembalikan semula kenangan nostalgia dulu-dulu.
2: Aslan Omar.
1: Semoga terhibur bersama penyampai
2: Aslan Omar
1: di stesen Radio Klasik
2: Menggami Kenangan.

عن أبي بن كعب قال كان رجل لا أعلم رجلا أبعد من المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة قال فقيل له أو قلت له لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء قال ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جمع الله لك ذلك كله. Yang bermaksud daripada Ubay bin Ka'ab, beliau berkata bahawa ada seorang lelaki yang aku tidak ketahui ada orang lain yang lebih jauh rumahnya daripada masjid selain daripada dia. Namun dia tidak pernah tertinggal daripada bersolat di masjid. Kemudian ada yang berkata kepadanya atau aku sendiri yang berkata kepadanya, bagaimana kalau engkau membeli seekor keldai untuk ditunggang ketika gelap dan juga ketika tanah dalam keadaan panas? Lelaki itu lantas menjawab, aku tidak gembira jika rumahku terletak di sebelah masjid. Aku ingin agar langkahku ke masjid dan kepulanganku ketika aku kembali kepada keluargaku dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah menghimpunkan semua itu untukmu. Hadis riwayat Muslim dengan sanad yang sahih.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kucing Tapai. KUCINGTAPAI. Kucing Tapai. Kucing Tapai adalah arnab.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

direkodkan. Angka tersebut meningkat 6.6% berbanding 984,200 orang pada Mac, manakala 14.1 juta orang hanya mempunyai satu pekerjaan. Menurut Biro Statistik Australia, wanita lebih cenderung mempunyai lebih daripada satu pekerjaan berbanding lelaki. Golongan berusia 20 hingga 24 tahun mencatatkan kadar tertinggi memiliki lebih daripada satu pekerjaan. Sukan badminton bergu wanita negara Perli Tan dan M. Tinah dilihat mampu menjadi pencabar pingat pada Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang bakal berlangsung bulan ini. Ketua Jurulatih Bergu Wanita Kebangsaan Rosman Razak berkata fokus kini diberikan kepada usaha mengembalikan keyakinan serta prestasi bergu wanita nombor 5 dunia itu, terutama Perli yang baru pulih daripada kecederaan. Menurut Rosman, prestasi Perli dan Tinah sejak beberapa bulan kebelakangan ini sedikit menurun, termasuk dari aspek keyakinan diri yang masih belum kembali ke tahap diharapkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, nahas helikopter Sarawak, keputusan ujian DNA mangsa diketahui esok. MA63 komitmen nasional berkukuh keutuhan negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Medani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
0: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekomisi Pakman Line Control, boleh saya bantu? Cari Lan Lan sekarang!
3: Lan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadion mereka terputus.
4: Lan, hati-hati!
0: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
5: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
6: Ayuh

0: Selamat menyambut Hari Malaysia daripada kami, Radio Klasik.
1: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9:15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan, hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.

0: Di kelas yang menggamit genangan, irama merentas zaman. Makinilah masanya, saudara. Inilah masanya, inilah pertemuannya, inilah rancangannya. Rancangan Gita Bujang Klasik yang pun masuk minggu yang ke-37. Dan inilah hamba orangnya, hamba pendekar Azlan Omar. Untuk kita teruskan pertemuan malam ini dengan rancangan Gita Bujang Klasik, Carta Malar Segar Pilihan. Dan memulakan pertemuan untuk rancangan Gita Bujang Klasik, saya dahulukan juga dengan salam, dengan lafaz Assalamualaikum Warahmatullahi. Dan salam juga daripada penerbit rancangan, gandingan dua rakan penerbit, Mutia Samsudin dan juga Syazmili Zwan bin Tazarudin. Dan penyelaras penerbitan Puan Rohani Hamdan. Baik, untuk malam ni hamba Azlan Omar untuk menemani saudara di radio dan juga di live TikTok Radio Klasik. Jemput singgah juga di live TikTok Radio Klasik. Malam ini bersiaran di radio sambil juga bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik untuk rancangan ini, rancangan Gita Bujang Klasik. Hasil undian saudara menentukan kedudukan turun, naik, naik, turun. Kedudukan lagu-lagu ataupun Gita yang dipertandingkan sepanjang minggu. Dan untuk pengetahuan juga kemudian yang mungkin baru mengikuti siaran atau rancangan Gita Bujang Klasik ini, lagu yang berduki kedudukan tempat yang ke-10 dan tempat yang ke-9 secara automatik akan terkeluar dari carta Gita Pujaan Klasik untuk minggu yang mendatang. Gitu ceritanya. Baik, kita mulakan juga cerita kita untuk minggu ini dengan menyimak dulu keputusan untuk minggu lalu. Kita imbas keputusan untuk minggu lalu, kedudukan di tempat yang ke-10 hingga tempat yang pertama terlebih dahulu. Di tempat yang ke-10, nyanyian Gembara Benteng Selera. Di tempat yang ke-9 untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Hatan Dari Kekasih Kepada Kekasih. Bermakna lagu nyanyian Kembara dan juga lagu nyanyian Kembara Benteng Selera dan juga nyanyian Datuk Hatan Dari Kekasih Kepada Kekasih terkeluar dari Gita Bujang Klasik untuk minggu mendatang nanti. Dan lanjut keputusan di tempat yang ke-8 untuk minggu lalu, nyanyian Saat Angsa Ajaib. Di tempat yang ke-7, nyanyian Salami Hassan Menghitung Hari. Di tempat yang ke-6 untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Sheikh, nyanyian Kalbu Datuk Sheikh. Dan di tempat yang ke-5 untuk minggu lalu, nyanyian Iklim, Aduhai Seribu Kali Sayang. Di tempat yang ke-4 untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah, Di Sudut Kamar Hatiku. Di tempat yang ke-3, nyanyian Rahman Kadir, Kembali. Di tempat yang ke-2, Mengharap Kasihmu, Latif Ibrahim. Dan juara Gita Bujang Klasik untuk minggu lalu, nyanyian Datuk Yasmin Yusof, Boneka. Gitu, itu cerita untuk minggu lalu. Keputusan untuk minggu lalu dalam Gita Bujang Klasik. Dan bagaimana dengan keputusan untuk minggu ini? Apakah ada perubahannya? Jadi nantikan keputusan untuk minggu ini. Ayo kita semak dulu kedudukan untuk minggu ini dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6 terlebih dahulu untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik minggu ini. Nomor

Minggu lalu di tempat yang ke-8 untuk minggu ini hanya berjaya merugi tempat yang ke-10. Sadia Saat, Angsa Ajaib. Dan ajaibnya lagu ini terkeluar dari kitab yang klasik untuk minggu lalu.

0: Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 9.
1: Kalau tadi lagu nyanyian Sadia saat Angsa Ajaib di tempat yang ke-10 dan lagu itu juga terkeluar dari Gita Pujaan Klasik untuk minggu hadapan. Dan ini pula lagu yang juga akan terkeluar dari Gita Pujaan Klasik minggu hadapan. Nyanyian Dato' Sheikh di tempat yang ke-9, nyanyian Kalbu. Lagu ini berjaya menduduki tempat yang ke-9 untuk minggu ini. Jatuh lagi kedudukan dari minggu lalu di tempat yang ke-6. Dan untuk minggu ini hanya mampu menduduki tempat yang ke-9. Dan secara otomatik terkeluar dari Gita Pujaan Klasik untuk minggu hadapan.

Gita Pujaan Klasik minggu ini nomor 8. Balik untuk keputusan di tempat yang ke-8 minggu ini. Ya, jatuh lagi kedudukan lagu ini berbanding minggu lalu. Minggu lalu, lagu ini di tempat yang ke-5 dan untuk minggu ini hanya berjaya menduduki tempat yang ke-8. Sipi-sipi, sikit lagi nak terkeluar, saudara. Dan kalau saudara mahukan lagu ini terus kekal dalam Gita Pujaan Klasik, berikan undian saudara menerusi pautan di Facebook Radio Klasik, Iklim, Aduhai, 1000 Kali Sayang, tempat ke-8, Gita Pujaan Klasik minggu ini.

telah lama juga lagu ini berjaya dalam berada dalam Gita Pujang Klasik. Dan untuk carta minggu ini dalam Gita Pujang Klasik, lagu ini pun jatuh juga sedaya. Jatuh beberapa kedudukan berbanding minggu lalu. 4 kedudukan dari minggu lalu. Minggu lalu tempat yang ketiga, untuk minggu ini hanya berjaya merugi tempat yang ketujuh, Rahman Kadir Kembali.

Salami Hasan tak lagi ni menghitung hari. Hitung punya hitung, congak punya congak, kira punya kira, kali bagi darab tambah semua. Sedakah undian saudara berjaya meletakkan lagu ini untuk kedudukan ini lebih selesa berbanding minggu lalu. Lagu lain semua jatuh. Lagu ini naik satu kedudukan berbanding minggu lalu. Lagu ini minggu lalu di tempat yang ke-7 untuk minggu ini menduduki tempat yang ke-6. Salami Hasan, menghitung hari, Gita Pujaan Klasik, tempat yang ke-6 minggu ini.

0: Teruskan mendengar Gita Pujaan Klasik Carta Malas Segar Pilihan.
1: Gita Pujaan Klasik Carta Malas Segar Pilihan untuk malam ini, saudara. Kita minggu ini dah pun masuk minggu yang keberapa? Minggu yang ke-37 untuk minggu ini. Dan dalam pada meneruskan lagi keputusan untuk minggu ini. Kalau tadi kedudukan untuk minggu lalu, kita dah pun semak. Dan juga keputusan untuk minggu ini, kedudukan dari tempat yang ke-10 hingga tempat yang ke-6, kita dah pun ketahui. Dan sebelum lanjut keputusan selanjutnya, untuk kedudukan dari tempat yang ke-5, ke-4, ke-3, ke-2 dan juara Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini, ataupun dengan kata lain, 5 yang terbaik, top 5 dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Saya nak mengajak saudara juga untuk singgah di live TikTok Radio Klasik. Selain daripada bersiaran di radio, kita juga boleh bersembang, saudara. Nak sembang apa? Jemputlah singgah dulu. Singgah mana? Singgah ke live TikTok Radio Klasik untuk malam ini. Bersiaran di radio sambil bersiaran menerusi live TikTok Radio Klasik, sambil kita nikmati lagu-lagu yang dimuatkan dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini. Keputusan selanjutnya kedudukan di tempat yang ke-5 hingga juara Gita Pujaan Klasik. Tapi sebelum itu, kita nikmati juga dulu dua buah lagu yang baru dicalonkan dalam Gita Pujaan Klasik untuk minggu ini.
0: Gita Pujaan Pilihan minggu ini.

0: Radio Klasik untuk kita bujang klasik malam ini berlalu hari-hari watan lamunan terhenti sedara dan lagu itu merupakan pencalonan baru. Lagu yang baru dicalonkan dalam kita bujang klasik untuk minggu ini. Dan sebelum itu lagu nyanyian Shima, Sepanjang Malam Keresahan, merupakan antara lagu popular dalam album Shima Volume 2 yang diterbitkan pada tahun 1991 oleh Sony Music Entertainment. Dan lagu itu dicipta oleh Awang BPR dan liriknya ditulis oleh Hasrina Halim. Dan lagu nyanyian Aris Ariwatan tadi, Lamunan Terhenti, kiranya nama yang cukup sinonim dengan lagu-lagu balada era 90-an. Nama betulnya ialah Haris Fazilah bin Daud, aktif dalam dunia muzik sekitar tahun 1989 sebelum mengukuhkan namanya sebagai penyanyi solo. Antara lagu yang cukup dekat dengan peminat sampai hari ini, lagu tadi itulah Lamunan Terhenti, karya Syahri Amri yang dibuatkan dalam album Aris tahun 1994. Gitu ceritanya untuk dua buah lagu yang baru dicalonkan dalam kita bujangan klasik minggu ini. Dan sejauh mana dua buah lagu yang baru dicalonkan ini mampu bertahan dan bersaing untuk keputusan minggu hadapan nanti, undian sara akan menentukannya menerusi pautan di Facebook Radio Klasik. Sekali lagi jemput singgah di Live TikTok Radio Klasik. Kita bersembang di Live TikTok Radio Klasik sambil kita nikmati keputusan yang disediakan oleh penerbit hasil daripada undian sara untuk keputusan selanjutnya. Kita semak kerulkan di tempat yang kelima dan tempat yang keempat untuk minggu ini.
1: Gita Bujang Klasik nombor

0: Rani klasik menggamit kenangan di Ramadan dan zaman untuk kita bujang klasik lagu ini nyanyian grup sang suratan takdir. Dan takdir meletakkan menentukan lagu ini pun kita ini berjaya meruki tempat yang keempat dalam kita bujang klasik untuk minggu yang ke-37 ini. Dan sebelum itu, nyanyian Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku meningkat atau jatuh. Jatuh satu kedudukan berbanding minggu lalu. Minggu lalu tempat yang keempat, untuk minggu ini di tempat yang kelima. Datuk Jamal Abdillah di sudut kamar hatiku dan gersang suratan takdir di tempat yang keempat. Baik, lanjut lagi keputusan. Kita mengejar waktu sebetulnya untuk terus kita semak lagi kedudukan di tempat yang ketiga dan tempat yang kedua untuk Gita Pujaan Klasik minggu ini.
1: Gita Pujaan Klasik nombor 3.

0: Dengan Irama yang merentas sama dengan lagu-lagu yang dikeluarkan dalam kita bujang klasik putusan untuk minggu ini. Nyanyian Latif Ibrahim, Mengharap Kasihmu. Terus saja bertahan menduduki tempat yang kedua. Minggu lalu juga di tempat yang kedua, minggu ini pun kekal di tempat yang kedua. Makanya lagu mana ataupun kita manakah yang menjuarai kita bujang klasik untuk minggu ini? Dan kita semakin menghampiri 10 malam untuk kita beralih ke ruangan nostalgia di klasik kejap nanti. Untuk saya tamatkan kita bujang klasik dengan keputusan lagu yang menjuarai kita bujang klasik minggu ini. Dan saya juga menamatkan kita bujang klasik untuk malam ini dengan salam daripada penerbit rancangan Mutia Samsudin dan juga Syazmil Izwan Tazarudin dan penerbit penyelaras Puan Rohani Hamdan. Hamba Azlan Omar menamatkan kita bujang klasik dengan lagu yang menjuarai kita bujang klasik untuk minggu ini. Baru saja dicalonkan, saudara. Terus saja berjaya menduduki tempat yang pertama ataupun juara kita bujang klasik untuk minggu ini. Lagu yang dimaksudkan nyanyian Uji Rashid, Penawar di Hati, juara kita bujang klasik minggu ini.
1: Gita bujang klasik, juara minggu ini.

0: Lebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streama langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Saya Tan Sri Dr. Johari bin Abdul Yang di-Pertua Dewan Rakyat mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kepada seluruh rakyat Malaysia dan pendengar setia Radio Klasik. Terus marakkan semangat cintakan negara dalam jiwa kita dan sama-sama kita memelihara keamanan, menghargai perpaduan dan membina Malaysia yang lebih maju, sejahtera serta berdaya saing. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

0: kejohanan percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Goat, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya, berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.
0: Ayo

0: Nostalgia di Klasik setiap hari 11 pagi hingga 12 tengah hari dan 10 malam hingga 11 malam. Radio Klasik menggamit kenangan.
1: Mak Bunda.

0: datang.
1: Eh, dia datang lah, dia datang. Siapa yang datang? Siapa yang datang? Siapa lagi? Azlan Omar lah. Sayang tak luak, kasih melimpah ruah.
2: Radio Klasik menggamitkan.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Meneruskan lagi pertemuan untuk malam ini. Ritma Klasik, kita melangkah ke ruangan nostalgia di Klasik. Untuk hidangan selanjutnya, lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik menghiasi malam sadar untuk satu jam berikutnya, 10 malam sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk senantiasa jadikan kami sebagai radio pilihan di mana juga sadar berada waktu ini dan apa juga yang sedang dilakukan. Moga didoakan agar dipermudahkan segala urusan sambil bertemankan siaran kami. Untuk jadual pertemuan dalam Ritma Klasik ini akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terus nikmati kami untuk menikmati lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan film Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan ini. Nostalgia di Klasik.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Selamat malam. Untuk jadwal pertemuan malam ini, pertemuan diteruskan menerusi ruangan nostalgia di Klasik untuk dihidangkan lagi malam sara dengan seleksi lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik. Sepanjang ruangan nostalgia di Klasik ini ia akan berterusan sehingga ke pukul 11 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara dalam apa juga yang sedang saudara lakukan waktu ini. Selamat menikmati malam sambil menikmati hidangan lagu-lagu rakaman piring hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik sepanjang pertemuan untuk ruangan nostalgia di Klasik ini sehingga ke pukul 11 malam nanti. Menggamit kenangan dengan irama yang merentas zaman sepanjang pertemuan, inilah kami, Radio Klasik.

siaran dari Angkasa Puri Kota Media. Inilah kami, Radio Klasik, bertemankan hamba untuk malam ini. Azlan Omar, yang akan terus menemani malam saudara. Pertemuan dalam ritma klasik, yang akan berterusan sehingga ke pukul 12.30 malam nanti. Terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan, atau mungkin yang baru mengikuti siaran kami, baru berkenalan, baru berjinak-jinak. Moga mungkin dari kali pertama mengikuti siaran Radio Klasik ini menghasilkan kali kedua dan berkali-kali lagi selepas ini untuk terus kekal setia memilih kami sebagai radio pilihan saudara. Jadual pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti dengan seleksi hidangan lagu-lagu rakaman Piring Hitam, juga lagu-lagu petikan filem Melayu Klasik yang akan terus mewarnai malam saudara sepanjang pertemuan untuk jam ini sehingga ke pukul 11 malam nanti menerusi Nostalgia di Klasik.

kami kenangan dengan irama yang merentas zaman. Inilah kami Radio Klasik dan inilah hamba Azlan Omar yang menemani malam saudara untuk jodoh pertemuan malam ini. Kita semakin menghampiri 11 malam dan 11 malam sebentar nanti kita akan ikuti berita seketika dari Pusat Berita Radio RTM untuk utama 11 malam. Dan kiranya jodoh pertemuan untuk malam ini, untuk jam berikutnya 11.10 minit malam nanti sehingga ke pukul 12.30 malam, jam terakhir malam sudah akan dihidangkan dengan seleksi lagu-lagu tanpa henti. Irama berterusan selama 1 jam berikutnya menerusi sepanjang jalan kenangan. Maka untuk itu, jodoh pertemuan untuk malam ini berakhir di sini. Untuk saya tamatkan tugasan di sini, bermula dan berundur dengan lafaz salam yang sama dengan lafaz salam Assalamualaikum Warahmatullahi. Mohon diri juga mohon maaf atas barang kekurangan, kekhilafan atau mungkin ketidaksempurnaan sepanjang mengendalikan pertemuan. Dan terima kasih untuk terus kekal setia jadikan kami sebagai radio pilihan saudara. Terbaik mungkin kami sajikan sepanjang masa kami bersiaran ke udara di sini, di Radio Klasik.

0: Perumahan Negara DRN 2026-2035. Ia bagi memastikan golongan tersebut tidak tercicir daripada memiliki kediaman sendiri. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Perumahan dan Kesejahteraan Komuniti Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Zulkifli Sulaiman. Menurut beliau, antara mekanisme disediakan skim jaminan kredit perumahan khusus untuk pembeli rumah pertama yang tidak mempunyai pendapatan tetap atau penyata gaji. Radio Televisyen Malaysia RTM sedang membangunkan garis panduan khusus berkaitan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam industri penyiaran. Usaha tersebut bagi memastikan teknologi itu digunakan secara bertanggungjawab. Ketua Pengarah Penyiaran Dato' Aswad Ismail berkata, perkembangan teknologi AI yang pesat termasuk dalam penghasilan kandungan memerlukan panduan yang jelas. Panduan itu penting bagi memastikan penggunaan teknologi tersebut selaras dengan kepentingan industri dan masyarakat.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap rakyat Malaysia.

0: kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Ria.
1: Yang berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
2: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.
1: Malaysia. Ritma klasik menggamit kenangan sepanjang zaman.

0: Satu semangat, satu suara, satu jiwa. Demi Malaysia tercinta. Ayo, kita raikan bersama Hari Malaysia 2026 dengan penuh semangat dan rasa bangga sebagai rakyat Malaysia. Walau berbeza budaya, kita tetap bersama melangkah seiring membina negara tercinta. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat Hari Malaysia 2026 daripada kami, seluruh warga kerja Radio Klasik.
1: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
2: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
3: Hello, Telekom Department Line Control. Boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
4: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
5: Hati-hati!
2: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group.
6: Ritma klasik, kenangan silam, terpahat dalam ingatan.

irama berterusan, melodi tanpa henti selama satu jam. Semoga terhibur, menggarik kenangan dengan irama yang merentas zaman di Radio Klasik.

0: Sujana Archive pada hari ini.
1: Kucing Tapai. KUCINGTAPAI. Kucing Tapai. Kucing Tapai adalah arnab.
0: Sujana Archive diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan Surah Al-Hajj ayat 48 hingga 52.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa

Iket negeri-negeri yang aku beri tempoh, sedang penduduknya berlaku zalim. Kemudian, aku menimpakannya dengan azab seksa dan ingatlah, kepada akulah tempat kembali.

Katakanlah, wahai Muhammad, wahai sekalian manusia, aku tidak lain hanyalah seorang rasul, pemberi amaran yang menjelaskan keterangan-keterangan kepada kamu.

Dan sebaliknya, orang-orang yang berusaha menentang dan membatalkan ayat-ayat keterangan kami, mereka itulah ahli neraka.

0: Dan tidaklah kami mengutuskan sebelummu seorang rasul atau seorang nabi, melainkan apabila ia bercita-cita supaya kaumnya beriman kepada agama Allah yang dibawanya. Maka syaitan pun melemparkan hasutannya mengenai usaha rasul atau nabi itu mencapai cita-citanya. Oleh itu, Allah segera menghapuskan apa yang telah diganggu oleh syaitan. Kemudian, Allah menetapkan ayat-ayatnya dengan kukuhnya, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim.

Perbezaan yang menyatukan kita semua. Berbeza adat dan budaya. Berbeza agama dan bangsa. Namun kita semua disatukan di bawah satu kibaran bendera yang sama. 14 negeri bersatu di bawah satu kibaran jalur gemilang.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Dimulakan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Jauh di mata, dekat di hati, bersama saya Firdaus Isa Terustia menemani. Alhamdulillah kita bertemu lagi hari ini, hari Sabtu 12 September 2026, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih rakan penyampai Azlan Omar yang menemani saudara sebentar tadi. Baiklah, bermula 12.30 malam hingga 6 pagi bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam pilihan menggamit kenangan.
1: Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman berlalu. Lagu yang bertajuk tajuknya Kawan, Hanya Sebagai Kawan. Nyanyian Ramlah Ram, permintaan daripada Miki Husin di Kampung Melaut, Brunei Darussalam. Katanya khas untuk mereka yang berada di seberang perai Pulau Pinang. Katanya, baiklah, lepas ini saya akan tunaikan permintaan daripada Z di Damansara. Katanya nak dengarkan lagu Tetap Menanti, nyanyian Rahim Ma'ruf. Baiklah, saya terima pemanggil untuk pilihan menggami kenangan. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Fidel.
1: Ya. Yeah. Ya, yeah, baik. Lagu pilihan.
2: Ceritaku, Ceritamu daripada OJ Mak Dahul.
1: Ceritaku, Ceritamu.
2: Ya. Yeah.
1: Baik.
2: Dia tengah gosok baju dia, Fidel.
1: Hmm?
2: Sebab tengah gosok baju.
1: Tengah gosok baju.
2: Sebab besok ada perarakan.
1: Oh, sempena?
2: Maulidur Rasul.
1: Maulidur Rasul lah. Esok bangun pagi eh.
2: Bangun pagi tu lah. Lepas subuh terus pergi. Okey lah. Dapat semua lah. Tengah dapat. Selamat mendengar. Itu je.
1: Baik, terima kasih.
2: Okey, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, siapa di sana?
3: Di sini Jejaka Idaman.
1: Ya, Jejaka Idaman. Sentiasa menjadi idaman. Ya.
3: Apa kabar?
1: Baik, alhamdulillah. Ya. Lagu pilihan
3: Kemana di Mana?
1: Kemana di Mana?
3: Ya, lagunya itu ya. Masa Yang Lepas. Macam tu lah.
1: Tak akan kembali.
3: Itu lah, betul lah itu.
1: Baik, terima kasih.
3: Boleh siapa sikit?
1: Baik, silakan.
3: Yang pertama untuk Maleha itu, apa kabar Maleha? Selalu ceria. Alabu.
1: Iya.
3: Kemudian itu, apa ini, Rancik Jasri Hamid. Yang berada di Peta Baru, Peta Perisibat. Lepas itu, yang khas.
1: Iya.
3: Saya tunjukkan lagu ini untuk Sari Papa Tima yang berada dekat. Ya. Nak kalian kedah.
1: Ya, baik.
3: Ceria-ceria semua. Okey, terima kasih Wido. Selamat bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, kita dengarkan lagu pilihan pendengar.
4: Masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Nantikan Purbawara di Klasik bertajuk Perintah Dijunjung, karya Dato' Haji Amin Khan. Lakonan,
1: kalau mereka berdagang dengan darah jugalah hamba membelinya.
0: Dato' Rosyam Nur sebagai Hang Jebat.
2: Siapa ganda? Siapa yang punya angkara sanggup menimbulkan punca huru-hara?
0: Lisdawati sebagai Dang Baru.
3: Luka tuan hamba semakin berdarah, nanti bertambah parah.
0: Fauzi Nawawi sebagai Hang Tua. Dan
4: datangnya kabar dari dalam istana, ayahanda diperintah oleh baginda raja.
0: Azhan Rani sebagai Datuk Bendahara. Perintah Dijunjung, Ahad 28 September 2025, 12:30 hari di Radio Klasik.

0: Simfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan. Baiklah, lepas ini saya akan tunaikan permintaan Pak Din yang berada di Sungai Koyan. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Sampai Hati, nyanyian kumpulan Spring. Baiklah, saya terima pemanggil yang seterusnya. Halo, Assalamualaikum. Halo, siapa di sana?
2: Ini Kak G, sahabat bernam.
1: Ya, Kak G, sahabat bernam. Nak lagu apa?
2: Saya nak minta lagu Terharu.
1: Terharu. Nyanyian?
2: Nyanyian Jamal Abilah duet dengan tak tahu.
1: Dengan Mawi tak silap saya.
2: Mungkinlah. Okay. Yeah. Boleh tujukan lagunya?
1: Ya, yeah, silakan.
2: Nak tujukan lagu ni kepada dua orang adik saya. Zaiti yang berada di Pening dan... Yeah. Zarina yang berada di Perak. Dan tak lupa juga Abang Azmi yang berada di Ipoh, Perak. Dan buat kenalan baru. Namanya Padeli yang berada di Taiping. Dua orang kenalan baru ni.
1: Sekali kenal dua ya.
2: Abang Din yang berada di Tangkak. Tak lupa juga dengan Pak Ngah Zakaria yang berada di Pahang. Dan tak lupa juga teman lama iaitu namanya Popo yang berada di Riau. Popo, dah lupa kat aku ke? Dah tak dengar dah lagi berucapan. Dan tak lupa juga buat Abang Meru tu. Saya ucapkan terima kasih kerana dia memberi hadiah hari jadi saya ulang tahun. Dan juga dia menghantarkan saya sekeping gambar. Gambar yang handsome sangat-sangat.
1: Bak kata Piramli, handsome macam gajah.
2: Udah itu saja. Buat DJ Bidaus yang bertugas, hati-hati kembali.
1: Baik, terima kasih.
2: Dan Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, saya boleh sana.
3: Ya, Fida, Abang Long Padil.
1: Panjang umur. Ada orang sebut tadi.
3: Terima kasih.
1: Ya. Lagu pilihan?
3: Lagu pilihan Sekuntum Mawar Merah.
1: Sekuntum Mawar Merah. Sebuah puisi.
3: Eriket.
1: Ya, baik. Ucapan?
3: Ucapannya lagu ni nak tujukan kepada Pang Alamu, Kak Long di Alu Janggus, Pak Jasli, Pak Long Johan, Fatimah di Naga Lilik, Hamidah di Kota, dan juga pada semua peminat-peminat Radio Klasik.
1: Baik.
3: Okay, terima kasih.
1: Ya, sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
4: Pilih masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi. Dengarkan lagu-lagu pilihan saudara dalam Pilihan Menggamit Kenangan.
1: Radio Klasik Menggamit Kenangan Irama Merdeka Sama Waktu. Sekarang pukul 12:52 minit tengah malam, mampir pukul 1 pagi. Jadi sempat lagi saya tunaikan 2 permintaan lagu. Baiklah, saya tunaikan permintaan Kak Ros. Katanya nak dengarkan lagu Hindi yang bertajuk Kabi Kabi Mere Dilme. Petikan filem Kati Patang katanya. Dan juga saya terima satu lagi pemanggil. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cik Pido?
1: Baik, alhamdulillah.
2: Saya Mat daripada Perak ni, Cik Pido.
1: Ya, yeah, Cik Mat.
2: Kalau boleh nak minta lagu lagu Dato' Endok Hilau, itu angka satu.
1: Angka ada satu, insyaAllah. Angka satu.
2: Lagu ni saya tujukan khas untuk semua sekali. Dan pertama seorang itu pada Siti yang tinggal di Cerai Baru Kuala Lumpur. Mengapa sepi tambah berita, dia kata semalam dia nak tukar nombor kad baru, tapi sampai sekarang dia tak hubungi. Dah hampir 15 jam dah, pada pukul 10 pagi sampai dekat pukul 1 pagi dah ni dah. Daripada pukul 11 pagi sampai pukul 1 pagi, dekat dah dekat 15 jam lah dah. Saya tunggu dia telefon ni dah, mesej pun dah. Saya harap sangat kalau dia orang tengah bagi tahu pada dia pasal apa nasib sengat terus. Itu saja, Pidol.
1: Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang mana tak sempat untuk pilih lagu, boleh buat pilihan lagu dalam talian WhatsApp 013-5656-128. Tapi pada pukul 5:15 minit petang nanti hingga pukul 7 malam dalam Simfoni Hujung Minggu.
3: Pilih, masuk pilih.
0: Inilah lagu pilihan pendengar Radio Klasik.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Isa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang pukul 1.10 minit pagi. Kembali bertemankan saya Firdaus Isa dalam Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi. Permintaan lagu dah saya tutup. Jadi akan dibuka semula pada pukul 5.30 minit petang nanti hingga pukul 7 malam. Baiklah, terima kasih kepada yang temani saya di laman WhatsApp Radio Klasik. Kita ada Zaleha dan Kamarul di Tasik Biru Kundang. Kita ada Mas Alostar. Sampai lagi kita ada Kak Zah di Kelantan, Zek Damansara, Abang Mat Surya Raskinchan and Bandar Seri Damansara, Pak Didi Sungai Koyan, Acik Fatih Bazah di Muar Johor, Nik Syaril Asraf pun ada, Muhammad Talib di Batu Sembilan Ceras, Bunda Zabarjat di Kelantan, Saripah Fatimah di Naga Lilit, Induk Maimun pun ada, Wan Ibrahim di Pasir Putih, Kak Syam di Kampung Baru, Cik Karudia di Kelana Jaya, Kak Ros di Kuang Selangor, Hafsah Razak di Taman Seri Duyung Melaka, Pak Gah Rahim di Sungai Petani, Rosa di Kuching, dan juga kita ada Pak Wan Bumbul Lambuk di Pandan Jaya. Katanya kepada sahabat sekolah tahun 60-an di Setiawan, janganlah bersedih pemergian sahabat kita.

yang bernama Talib bin Ahmad pada hari Khamis malam. Kita doakan semoga arwah ditempatkan bersama para syuhada dan para mukminin, kata Pak Wan Bobol Lambok.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Ringankanlah jari-jemari, hantarkan ucapan saudara menerusi talian WhatsApp kami di 013-5656-128. 013-5656-128. Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggamit kenangan berlalu lagu jiwa-jiwa, kumpulan gingerbread, nasi lemak, buah bidara. Adakah yang sedang makan nasi lemak tu? Selamat makan nasi lemak kepada yang tak tidur lagi tu. Buat apa tu? Boleh kirimkan kiriman WhatsApp di talian 013-5656-128. Lepas ini ada lagu Ini Rindu, Lia dan juga Farid Harja dan juga apalah daya orang tak suka, The Goodman Brothers, hanya di Simfoni Hujung Minggu.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman berlalu, lagu Gurisan Terakhir Fredo, lagu ciptaan Fredo sendiri dan lirik oleh S. Amin Syahab. Baiklah, lepas ini ada lagu Bisikan Hati Datin Rafiq Ahbuang dan juga Di Alam Fana Cinta Fotograf. Man Pandan Jaya kirim pantun, nasi lemak buah bidara, daun selasih kulurutkan, baring-baring melayan mata, Radio Klasik lagu mengasyikkan.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu, 6 petang hingga 6 pagi, menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Radio Klasik menggamit kenangan antara yang tak tidur lagi. Aha, kita ada Zalia Hussein di Ipoh, kita ada Rosa di Kuching, Mas Alustar, Bonda Zabajak di Kelantan, Min Rahim di JB dan Pak Ngah Rahim di Sungai Petani. Nampaknya dari utara ke selatan, timur barat, ada saja yang tak tidur lagi. Baiklah, mungkin tengah fikir nak kahwin kot. Baiklah, lepas ini ada lagu Oh Mama Saya Mau Kahwin dan juga joget Pak Mat Kahwin Lagi, Ismail Harun dan juga Anita Sarawak.

coretan kenangan. Aku, dia, dan lagu. Hantarkan Adila Saudara ke alamat email coretanadilaklasik@gmail.com. Adila, aku, dia, dan lagu.

Radio Klasik menggamit kenangan irama merentas zaman. Baiklah, berlalu lagu Denyutan Hati Datuk DJ Dave membawa kita ke pukul 2.19 minit pagi. Baiklah, Murad Din tak tidur lagi. Katanya dengarkan Radio Klasik. Siapa lagi yang tak tidur lagi boleh temankan saya sehingga pukul 6 pagi.

0: Wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Khalid Nordin, Menteri Tahanan bersama seluruh warga Kementerian Tahanan mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69 kepada seluruh rakyat Malaysia. Tema Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati mengajak kita untuk terus menghargai nikmat kemerdekaan, keamanan dan juga perpaduan yang kita kecapi pada hari ini. Semua ini perlu terus kita pelihara dan setiap daripada kita mempunyai peranan masing-masing untuk memastikannya. Mempertahankan negara bukan bermakna semua perlu mengangkat senjata. Kita juga mempertahankannya dengan memainkan peranan masing-masing, menjaga perpaduan dan memelihara keharmonian. Inilah sebenarnya semangat pertahanan menyeluruh ataupun UMNO. Sama-sama kita pelihara kemerdekaan, kita pertahankan kedaulatan dan kita bina masa depan Malaysia yang lebih sejahtera, bergahayu Malaysia.
1: Sepanjang jalan kenangan, tiada di radio lain, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Symphony hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
2: Radio Klasik menggamit kenangan irama merendah zaman. Waktu sekarang pukul 4:06 minit pagi. Ya, bersama saya dalam Simfoni Hujung Minggu sehingga pukul 6 pagi. Kepada yang bangun pagi, kepada yang baru bangun pagi, selamat pagi. Kepada yang mungkin sedang nak cari makan, katanya macam Cik Hafiz di Sentul tengah memandu nak cari nasi lemak. Selamat mencari nasi lemak. Cari nasi lemak tak apa, jangan cari pasal. Baik, lepas ini ada lagu Antara Benci dan Rindu, Ratih Purwasih. Diikuti lagu Kalau Hujan, Zamani dan juga Niginas, kumpulan Search, hanya di Radio Klasik menggamit kenangan.

0: Sinfoni hujung minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan. Waktu sekarang pukul 4.22 minit pagi. Dan jangan lupa untuk ikuti Tamadun Islam pada pukul 4.30 minit pagi nanti. Dengan tajuk pagi ini, Salman Al-Farisi. Jadi, sama-sama kita nantikan.

Radio Klasik menggami kenangan irama mereda zaman. Waktu sekarang pukul 4.40 minit pagi. Baiklah saudara, sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini, 12 September 2026 Masihi, bersamaan 30 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Kota Kinabalu Sabah 4.59 minit pagi. Wilayah Persekutuan Labuan 5.2 minit pagi. Kuching Sarawak 5.25 minit pagi. Johor Bahru Johor 5.50 minit pagi. Kuala Terengganu Terengganu 5.51 minit pagi. Kuantan Pahang 5.53 minit pagi. Kota Baru Kelantan 5.54 minit pagi. Bandaraya Melaka Melaka 5.56 minit pagi. Seremban Negeri Sembilan 5.57 minit pagi. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya serta Shah Alam Selangor masing-masing 5.58 minit pagi. Ipoh Perak 6 pagi. Georgetown Pulau Pinang 6.2 minit pagi. Alustar Kedah 6.1 minit pagi dan Kangar Perlis 6.2 minit pagi. Kami di Radio Klasik mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: Terus dengar Radio Klasik bersama-sama Firdaus Issa.
1: Radio Klasik menggami kenangan irama merentas zaman. Waktu sekarang dah pukul 4.49 minit pagi, menghampiri pukul 5 pagi. Macam biasa, pukul 5 pagi hingga 6 pagi, saya akan tinggalkan saudara dengan lagu-lagu tanpa henti dalam sepanjang jalan kenangan. Selepas itu pukul 6 pagi akan temani bersama rakan penyampai Anisma Azwati Ahmad dalam Wirama Hujung Minggu.

0: Simfoni Hujung Minggu 12:30 malam hingga 6 pagi.
1: Radio Klasik menggami kenangan Simfoni Hujung Minggu sampai ke hujungnya. Oleh itu, ingin saya kongsikan kata-kata Imam Asy-Syafi'i. Katanya, pekerjaan terberat itu ada tiga. Sikap dermawan di saat keadaan sempit, menjauhi dosa di kala sendiri, dan berkata benar di hadapan orang yang ditakuti. Oleh itu, sama-sama kita renungkan. Assalamualaikum dan jumpa lagi.

0: Simfoni Hujung Minggu 12.30 malam hingga 6 pagi.
1: Sepanjang jalan kenangan, satu jam lagu-lagu penuh memori.

0: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay, guys. Dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
1: Okay, guys.
0: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.
2: Sepanjang jalan kenangan.
3: Irama tanpa henti.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
2: Wih, cantik. Memang mantap tapat pada masa ini.
3: Apa yang cantik? Mulalah tu. Adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu. Tak kena Bella kan?
2: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
3: Bella, aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
4: Lagi?
3: Ada lagi.
4: Apa kena lupa hidup aku?
5: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu, dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Allah, Suraya kan. Sepotok napa ogeh. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni? Atau ketok layak tahu Abi Haji ni.
0: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Emak dan ayah akur dengan keputusan aku. Malah mereka menghormatinya kerana mereka tahu itulah keputusan yang terbaik.
1: Sebelum ayah membawa kami sekeluarga berpindah ke tempat tersebut, ayah terlebih dahulu mencari rumah sewa untuk kami berteduh.
2: Ayah masih ingat lagi tragedi berdarah yang menimpa datuk dan dua orang

0: Geta Pujaan Klasik kembali menemui saudara. Bermula Januari 2026, Geta Pujaan Klasik akan ke udara setiap Jumaat 9.15 malam. Terus undi Geta Pujaan Saudara. Geta Pujaan Klasik, carta malah segar pilihan. Hanya di Radio Klasik, menggami kenangan.
1: Hentikan penyebaran berita palsu. Semak sebelum sebar, tanggungjawab bersama. Pesanan Prihatin, Radio Klasik.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Simfoni Hujung Minggu.
2: Sujana Arkai pada hari ini.
3: KASA. K-A-S-A. KASA. KASA adalah angkasa.
2: Sujana Arkai diterbitkan oleh Nura Muhammad Yunus dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا فرجات للشيطان ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. Yang bermaksud bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dirikanlah saf-saf, selarikan di antara bahu, penuhkan ruang-ruang kosong dan jangan kamu tinggalkan selang-selang kosong untuk syaitan. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah akan menyambungkannya, yakni dengan rahmatnya. Dan barang siapa yang memutuskan saf, maka Allah akan memutuskannya, yakni daripada rahmatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan An-Nasa'i dengan sanad yang sahih.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Yang berbahagia, Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
3: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan. Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormati. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan. Semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

Lagu nyanyian Sons of Adam, Memori Duka, baru saja menghiburkan saudara. Dan waktu sekarang 6.44 minit pagi. Assalamualaikum, selamat pagi yang baru setia, baru saja bersama dengan kami. Didoakan hari ini, moga baik-baik aja, dilimpahkan kurniaan rezeki, kesihatan yang baik, dan langkah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik saudara, hari ini 12 September 2026 mungkin tarikh yang cukup istimewa buat saudara. Hari lahir atau ulang tahun perkahwinan atau juga ada kenangan yang tak dapat dilupakan. Memori yang cukup indah atau pahit suka duka, boleh hantarkan dan kongsikan dedikasi saudara ke WhatsApp kami 0135656128. Tepat pukul 7 pagi, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri. Ayuh kita berhibur dengan lagu nyanyian Bidu Wanita Negara, Datuk Seri Siti Nurhaliza bersama Tan Sri Dr. S.M. Salim, Bergending Dangkong. Untuk sekarang setia, Wirama Hujung Minggu.

0: Naas helikopter DNA mangsa dijangka selesai hari ini. Sidang kemuncak BRICS ke-18 perhebat diplomasi Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Analisis sampel DNA kesemua 5 mangsa nahas helikopter perkhidmatan doktor udara di Long Lelang pada Selasa lepas dijangka selesai hari ini. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah berkata selepas selesai jenazah akan diserahkan kepada waris masing-masing. Terdahulu proses bedah siasat kesemua 5 mangsa yang dijalankan di Jabatan Forensik Hospital Miri selesai dengan punca kematian disebabkan kecederaan melecur teruk. Sementara itu, Datuk Muhammad Zainal memaklumkan proses pengalihan sisa helikopter yang terhempas selesai dilakukan. Ia kemudiannya dibawa keluar dari Long Lelang menggunakan 4 kenderaan pacuan 4 roda dengan perjalanan darat yang mengambil masa kira-kira 10 jam untuk tiba di Miri. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim tiba di New Delhi, India bagi menghadiri sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang berlangsung 2 hari bermula hari ini. Pesawat yang membawa beliau dan delegasi mendarat di Air Force Station Palam pada pukul 6.30 petang waktu tempatan. Disambut Menteri Negara India bagi Hal Ehwal Luar dan Alam Sekitar, Hutan serta Perubahan Iklim, Kirti Vardhan Singh. Turut hadir Timbalan Ketua Setiausaha Hal Ehwal Pelbagai Hala Kementerian Luar Negeri, Datuk Dr. Ahmad Faisal Muhammad. Perdana Menteri turut dijadual meneruskan lawatan kerja dengan berkunjung ke Kerala sehingga Isnin. Untuk perkembangan lanjut bagi hari pertama sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 yang bermula hari ini, kita bersama Vimala Kasturi di lokasi untuk butiran lanjut. Silakan Vimala.
1: Terima kasih Hamami. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Iran pada 9.30 pagi waktu tempatan, disusuli pertemuan dengan Perdana Menteri India Narendra Modi. Di sebelah petang, Perdana Menteri dijadual mengadakan pertemuan perniagaan 2 hala. Selepas itu, beliau akan meneruskan pertemuan dengan Perdana Menteri Ethiopia. Sidang kemuncak ini merupakan platform tertinggi BRICS yang menghimpunkan ketua-ketua negara dan kerajaan negara anggota dan negara rakan BRICS. Ini bagi membincangkan isu-isu strategik berkaitan tadbir urus global, pembangunan mampan, kerjasama ekonomi, perdagangan dan pelaburan, transformasi digital dan cabaran global yang memberi kesan kepada negara-negara membangun. Vimala Kasturi, New Delhi, RTM.
0: Baik, terima kasih Vimala. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar Ibrahim turut mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di New Delhi. Dalam pertemuan 2 hala tersebut, Putin telah mencadangkan penubuhan satu mekanisme khas antara Putrajaya dan Moskow bagi mempercepatkan pelaksanaan semua perjanjian yang dicapai antara kedua-dua negara. Kedua-dua pemimpin juga membincangkan mengenai import minyak sawit Malaysia oleh Moskow serta usaha mempercepatkan penerbangan terus antara kedua-dua negara dalam pertemuan berkenaan yang diadakan di luar sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18. Terdahulu, ketika Datuk Seri Anwar mengadakan lawatan kerja bagi menghadiri Majlis Mesyuarat Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah, beliau mahu pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 dijadikan naratif nasional dan tidak dilihat sebagai isu khusus melibatkan Sabah dan Sarawak semata-mata. Pendekatan itu amat penting bagi memastikan MA63 difahami sebagai komitmen nasional berkaitan pembangunan, kestabilan serta pembinaan negara.
2: Itu harus dimeterai sebagai nationality. Kita kena ajak rakyat Malaysia ni tidak bicara soal kaum dia saja ataupun parti dia saja atau kelompok dia, tetapi bicara sebagai ini satu wacana untuk memberikan keutuhan kepada negara. Jadi saya sangat tahu pada sidang ini kita jelaskan betul ini adalah komitmen nasional, dasar nasional.
0: Sementara itu, kerajaan bersetuju pada prinsipnya untuk meningkatkan nisbah perwakilan Sabah dan Sarawak di Dewan Rakyat. Datuk Seri Anwar berkata ia selaras dengan kedudukan kedua-dua wilayah itu dalam pembentukan Malaysia menerusi perjanjian MA63.
3: Rabu yang lalu, Jemaah Menteri telah bersetuju dan meluluskan prinsip penambahan penyertaan ahli Parlimen Sabah Sarawak dengan mengambil kira ratio. Penambahan itu boleh jadi mengelirukan. Tambah tidak bermakna dia mungkin just equalize seperti mana yang ada. Jadi penambahan dengan peningkatan ratio penyertaan Sabah dan Sarawak.
0: Tambah Perdana Menteri, mekanisme serta perinciannya perlu dibincangkan bersama Suruhanjaya Pilihan Raya, negeri-negeri dan parti politik berkaitan. Mengulas mengenai bayaran interim untuk Sabah, Datuk Seri Anwar berkata kerajaan telah bersetuju menaikkan bayaran interim kepada RM1.5 bilion mulai tahun ini. Sementara rundingan mengenai perkara berkenaan diteruskan. Jumlah itu dijangka dapat disalurkan pada akhir Oktober atau awal November. Pembayaran interim itu berkemungkinan akan diumumkan pada 16 September bersempena sambutan Hari Malaysia di Kuching.
4: Kemerdekaan adalah apabila hati memilih untuk terus bersatu. Janji.

yang perlu dijaga. Bila seseorang meletakkan kepercayaan kepada diri kita, janganlah sesekali anggap ia perkara yang kecil. Kerana mungkin di sebalik kepercayaan itu ada hati yang sangat berharap dan tanggungjawab yang dipikul dan doa yang disandarkan. Kepercayaan itu mahal nilainya, saudara. Kerana ia lahir daripada hati yang memilih untuk percaya kepada kita. Jika hari ini seseorang menitipkan amanat, janganlah kita mengkhianati dan jagalah sebaik mungkin. Kerana mungkin bagi kita ia hanya satu tanggungjawab, tetapi bagi mereka ia adalah sebuah harapan. Jadi kepercayaan itu adalah amanat. Jagalah ia. Kerana sesekali kita khianati, sukar untuk kembali. Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami di mana sahaja frekuensi di seluruh negara, atau dengarkan kami di Freeview saluran 705. Jangan lupa untuk dengarkan cubit-cubit manja untuk pagi ini dengan tajuk manfaat AI untuk 100,000 belia. Dengarkan 7.30 minit pagi. Semuanya hanya di Wirama Hujung Minggu.

0: Wirama Hujung Minggu 6 pagi hingga 6 petang.
1: Saudara, kepercayaan itu bukan sekadar hanya diberi, tapi sebuah amanat.

0: Malaysia. Jom semarakkan jalinan sempena bulan kebangsaan ini dengan Unify TV. Nikmati lebih 70 saluran percuma dari 31 Ogos hingga 30 September seperti HBO, The Go, beIN Sports dan banyak lagi. Muat turun aplikasi Unify TV 2.0 dan tonton di pelbagai peranti tanpa pembayaran, tanpa kontrak. Unify TV, percuma untuk semua. Tertakluk terma. Unify.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia. Kerajaan pun dah tambah peruntukan sampai RM10 bilion tu untuk bantu meringankan cabaran kos sara hidup rakyat.
3: Ui, cantik. Memang mantap tapat pada masa.
4: Apa yang cantik? Mulalah tu, adalah tu dalam kepala Abang Ujang tu nak kenakan Bella kan?
3: Kau ni tak baik pasang kau buruk tau. Abang Ujang kata si Ma tu cantik.
4: Aku akuilah tu. Baguslah kalau macam tu. Ha, semoga prestasi penjawat awam ni akan terus meningkat tahun demi tahun.
5: Lagi?
4: Ada lagi.
5: Apa kena lupa hidup aku?
4: Kerajaan Madani jalankan proses tender secara telus. Tiada skandal besar sepanjang pentadbiran.
6: Ya. Maksud saya, kalau jumpa depan-depan tu dah tentulah orang yang betul. Kalau dalam talian ni kan kita tak tahu. Ha, entah-entah siapa ke menyamar jadi awak nanti.
7: Suraya kan. Sepotok napa orang. Duk cegak depan Suraya ni siapa ni. Atau ketok layuk tahu abis haji ni.
1: Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 pagi dan 5.15 petang.

0: Cubit, cubit manja.
1: Cik Uji! Eh, Susana. Ih, buat orang terkejut je.
2: Alah, lama tak usik Cik Uji ni. Susana asyik tengok dalam grup WhatsApp je. Cik Uji promosi barang guna sentuhan AI kan?
1: Ya, makin berkobar-kobar semangat saya ni. Sebab saya dah semakin selesa dan mahir menggunakan teknologi AI. Kalau awak ada benda nak iklankan, jangan lupa tau panggil saya. Ya, Susana.
2: Wah, jadinya Cik Uji ni termasuklah dalam 100,000 belia yang menerima langganan aplikasi AI secara percuma kan?
1: Yelah, Susana. Program AI tu untuk rakyat ditawarkan secara percuma kepada warga negara Malaysia berumur 18 hingga 30 tahun melalui portal rakyat digital tertakluk kepada penyelesaian model yang ditetapkan.
2: Itu kan sebagai satu daripada 6 ikhtiar untuk rakyat bagi membuka lebih banyak peluang digital kepada golongan belia sempena dengan Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 baru-baru ni.
1: Modul tersebut merangkumi AI Nasional 2030, pendekatan madani cyber safe untuk rakyat, AI generatif, keselamatan AI, agentik AI untuk semua dan cloud untuk rakyat.
2: Oh, macam tu ke Cik Uji?
1: Peserta yang berjaya menyempurnakan dan lulus ke semua modul khusus yang ditetapkan akan menikmati langganan percuma selama 3 bulan untuk pelbagai aplikasi dan perisian AI terpilih.
2: Lepas tu apa yang mereka kena buat lagi?
1: Sebagai permulaan, peserta yang layak akan menerima akses kepada alatan AI daripada penyelidikan teknologi tempatan dan antarabangsa termasuk ilmu chat oleh YTL AI Labs, Wonderclip dan Muran oleh Alibaba serta Gemini Enterprise oleh Google.
2: Betul, manfaatlah program ni. Ini semua penting untuk memastikan golongan belia bukan sahaja memahami teknologi malah mempunyai akses kepada alat-alat yang boleh dimanfaatkan untuk pembelajaran, kreativiti dan peningkatan produktiviti.
1: Lebih banyak perisian dan alatan AI daripada syarikat teknologi lain akan ditambah secara berperingkat bagi memberi peluang kepada golongan belia meneroka teknologi canggih serta secara praktikal sekaligus meningkatkan kreativiti, produktiviti dan kemahiran digital mereka.
2: Cik Uji, boleh tak buat konon-konon Susana ni ada dekat Korea main saji? Susana nak promosi kuih apang balik Cik Gayah kat sana.
1: Alamak, semakin mengarut pula aku layan si Susana ni. Tak apalah, baru teringat nak belikan mi rebus Jawa untuk Alia kat kedai Pak Mail. Nanti kita sambung lagi ya.
2: Cik

0: Seleksi lagu-lagu terbaik hujung minggu 6 pagi hingga 6 petang menerusi Wirama Klasik hujung minggu.
1: Jess, mana Jess?
2: Diamlah.
1: Janganlah begitu Jess, aku rindu dengan kau.
2: Sudahlah.
1: Kau dengar aku pantun.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department Line Control, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
4: Hati-hati!
1: Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM Group. 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia Rindu.

Terima kasih yang terus setia mendengarkan kami. Walau di mana saja berada, dengarkan kami di laman sesawang kami www.rtmklik.rtm.gov.my. Baik, seperti biasa pagi ini saya nak kongsikan jagaan cuaca di seluruh negara yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam untuk hari ini 12 September 2026. Di Semenanjung, dijangkakan pagi ini ribut petir di kawasan pedalaman Perak, Johor, Perlis, Negeri Sembilan juga Melaka. Ribut petir di kawasan pantai Selangor dan kawasan menyeluruh di Kedah, Pulau Pinang, mendung di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Di Sabah pula, dijangkakan pagi ini hujan di kebanyakan tempat di kawasan pantai wilayah Persekutuan Labuan. Juga hujan di daerah Sandakan, Kudat, mendung di pantai barat. Sementara di Sarawak pula, hujan di beberapa tempat, antaranya di Bintulu, Miri, Muka, Serike, Sibu, juga Limbang. Masih berjerebu di daerah Seri Aman, Betong, Kapit, Kuching, Samarahan dan juga Serian. Baik saudara, tepat pukul 8 pagi seperti biasa, ruangan sepanjang jalan kenangan. Lagu tanpa henti akan terus menggamit memori dan kenangan saudara. Dan jangan lupa untuk ikuti berita utama dari Pusat Berita Angkasa Puri 9 pagi nanti. A to Z, itik gembo-gembo. Sekasih dia, irama, hujung.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: 12 bintang, satu pentas, satu impian. Siapakah bakal dinobatkan sebagai bintang kecil Zon Semenanjung 2026? Bintang-bintang cilik bakal bersinar, mempertaruhkan vokal dan gaya dalam persaingan sengit yang penuh warna serta debaran. Empat bintang terbaik akan mewakili Zon Semenanjung ke kemuncak Bintang Kecil 2026. Saksikan secara langsung debaran Bintang Kecil Zon Semenanjung pada hari Sabtu 12 September 9 malam hanya di TV2 Dunia